0: pelaksanaan program makan bergizi gratis dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.
1: Mana? PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, sumur. Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, lumayan.
1: Ibu ke sini, Bu.
2: Iya. Minta nomor.
4: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla, sekaligus mengecek program Astacita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga, perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air, langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuk Ketimpun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
1: Mana? PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum. Belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, sumur. Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, lumayan.
1: Ibu ke sini, Bu.
2: Iya.
1: Bukan
2: di 13. Berapa?
1: Berapa menit dari sini?
2: Oh, 15-an menit lah, Pak, di pinggir jalan. Oh,
3: 13.
2: Iya, Pak, kemarin tuh kebakaran, Pak.
1: Bu, saya boleh minta nomor HP-nya?
2: Bisa, Pak.
1: Coba nanti ada tim yang...
4: Kehadiran Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketimpun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Astacita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan. Namun apabila kondisi sangat tidak sehat, kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
5: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk PTM terbatas. Ya. Dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya. Termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Petuk Ketimpun ini mendapatkan 8 ruang ya untuk rehab di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
4: Dari pantauan RRI, setibanya di Palangkaraya, Gibran Rakabuming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Petuk Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, Perwakilan Kapolda, serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.

0: Hari ulang tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP

0: itu sudah kesana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh. Sekali di udara tuh tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar. Kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nezar Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkomdigi Nezar, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
2: Caranya, menurut saya tetap menjaga integritas informasi, itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma karena itu bukan di bawah kendali kita. Dan sekarang semua kita, saya kira, setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Okay. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua, konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah, itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
1: Di sisi lain, Irawan Rono Dipuro, yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Rono Dipuro, mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI, saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
3: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan, semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media setanding RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah, yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
1: Lebih lanjut, Irawan Rono Dipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan RRI lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Rono Dipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: Dan berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu, siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan apa sih, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya itu bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu. Ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya, yang pendengarnya

0: semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya, jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi itu menurut saya lebih keren lah.
1: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini, 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil, menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur, yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental. Visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah epicentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran, informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlari mengejar perubahan ini? Ini bukan lagi soal bertahan, melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, modal masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%,
2: di Jawa Tengah sebesar 38,1%, serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar. Di tengah riba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan, RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara, demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mulasela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United Nations.
2: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mulasela mengatakan, Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk setahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk setahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
2: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
3: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam setahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview apa perkembangan dari setahun terakhir.
2: Sementara itu, dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
4: Saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum, tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
2: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara, mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakouris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin sidang Majelis Umum PBB selama satu tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Dujarric yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
5: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat. Juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih akan menuju ke arah Pulau Gadung. Terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, yang melintasi kawasan ini, adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo. Terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan, dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Terpantau kondusif lancar dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1/24 jam terjadi sebanyak 223 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus laka lantas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2.
0: Baik.
5: Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
0: Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini. Pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mudah-mudahan sehat selalu. Warta Berita Sentral Programa 3 Jakarta sudah kami hadirkan untuk Anda, dan mudah-mudahan sekali lagi bisa bermanfaat bagi Anda yang tentunya butuh informasi terkini. Dan kita masih hadirkan berbagai ragam acara demi acara yang tentunya kami akan hadirkan untuk Anda. Dan kali ini kami ajak Anda untuk terus bersama kami, kami hadirkan untuk Anda di pagi ini kabar tentunya kopi Anda, komentar dan opini Anda terkait dengan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia Pontianak di pagi ini ya.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar Anda di kesempatan kali ini. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda pagi ini, tentunya hari spesial ya. Radio Republik Indonesia tentunya merayakan hari ulang tahunnya yang ke-81 tahun di hari ini ya. Tentunya kami ajak Anda ya, mungkin ada ucapan, harapan dan lain sebagainya yang ingin disampaikan kepada kami. Silakan, kami undang Anda di line telepon kami 0561-734-987 atau di 0811-570-1042 ya. Silakan, apa yang tentunya ingin Anda sampaikan pada pagi ini terkait dengan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun ya. Dimana mungkin Anda ketahui ya, bahwasanya latar belakang dan juga pembentukan, jadi ada kekosongan informasi setelah radio bentukan Jepang Hosokyoku ya, ini berhenti siaran pada 19 Agustus 1945. Di mana masyarakat Indonesia mengalami kesulitan mendapatkan informasi resmi pasca kemerdekaan, begitu pendengar ya. Dan tentunya ya, kita harus mengenal juga sejarah RRI ya, sejarah berdirinya RRI. Jadi RRI ini adalah satu-satunya stasiun radio nasional milik pemerintah Indonesia. RRI didirikan sejak September 1945 hingga saat ini ya, diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Radio milik pemerintah ini didirikan setelah mengadakan rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman masuk kami. Dan dari hasil rapat ini terpilihlah pemimpin umum RRI yang pertama, yakni Dr. Abdurrahman Saleh. Bataviasi Radio Vereniging atau BRV adalah siaran radio pertama di Indonesia atau Netherlands Indi Hindia Belanda yang disiarkan di Jakarta, Batavia, tepatnya di Hotel Des Indes. Radio pertama ini diresmikan ya atau berdiri 16 Juni di Jakarta Pusat, Welterfreden ya. Dan semenjak itu mulai muncul badan-badan siaran radio lainnya seperti Netherlands Indisch Radio Omroep, Max Capitch ya, Tanirom ya, serta Slois Radio Vereniging SRV, Mataram C Vereniging for Radio Omroep atau Mafro, dan juga masih banyak lagi. Dan di antara badan-badan siaran radio ini ya, yang paling besar dan lengkap adalah Nirom karena mendapatkan bantuan penuh dari pemerintah Hindia Belanda. SRV menjadi pelopor munculnya siaran radio yang berawal atau berasal dari bangsa Indonesia. Radio ini didirikan 1 April 1933 oleh seorang bangsawan Solo bernama Mangkunegoro yang ke-7 bersama dengan Insinyur Sarsito Mangunkusumo yang merupakan seorang insinyur ya. Dan sejak saat itu mulai muncul banyak-banyak badan siaran radio lainnya di beberapa kota yang merupakan hasil bangsa Indonesia, yaitu SRV, Sirvo, Marvo, Foral, dan juga Emro. Dan siaran perjalanan siaran radio ini apalagi kita kaitkan di Indonesia, ini terus berkembang dari waktu ke waktu. Dimana di masa pendudukan Jepang yang dimulai pada 1942, radio-radio siaran Jepang mulai berkumandang. Jepang juga mengakuisisi stasiun radio yang sebelumnya dimiliki oleh Belanda. Dan tak hanya itu, jawatan radio swasta yang sebelumnya menjamur di era kolonial Belanda juga dibekukan dan disatukan dalam satu komando bernama Hoso Country Kyoku. Dan pusat siaran radio ini berkedudukan di Jakarta dan memiliki cabang bernama Hoso Kyoku yang ditempatkan di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan juga Malang. Di masa ini, siaran radio memiliki fungsi utama sebagai sarana untuk mengkampanyekan propaganda Jepang ke masyarakat Indonesia. Siaran ini, pendengar, akhirnya berhenti pada 19 Agustus 1945 menyusul kekalahan Jepang dari Sekutu setelah jatuhkannya bom atom di Hiroshima dan juga Nagasaki. Dan pada 11 September 1945, perwakilan 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan dengan pemerintah di Jakarta. Dan dari pertemuan ini, Radio Republik Indonesia RRI resmi didirikan. Wah, Silakan Anda bisa sampaikan kepada kami di pagi ini. Saya juga sapa buat Bang Badol ya, yang ada di, kalau tidak salah, di Kaltara nih. Selamat pagi Bang Budi, apa kabar? Apakah sudah ada hujan di sana? Wah, di sini kebetulan belum hujan nih Bang ya. Dan pagi ini kabut asapnya sudah cukup pekat ya. Mudah-mudahan juga ini segera berlalu. Dan juga sama ya di Kaltara kalau tidak salah Bang Badol ini, mudah-mudahan juga di sana juga segera turun hujan ya, rata di Kalimantan. Amin. Selamat ulang tahun juga RRI yang ke-81. Semoga tetap maju untuk Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bang Badol di pagi ini. Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Dengan
1: Pak Edi Pondiana.
0: Pak Edi, ada ucapan khusus untuk hari ini di hari radio, Pak?
1: Ya, selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Saya ada pertanyaan sedikit, Mas.
0: Silakan.
1: RRI ini. Jadi di lagu Mas RRI itu kan ada Amera tujuan utama. Jadi kalau salah tolong dibetulkan, Mas ya.
0: Ampera.
1: Tapi yang saya mau tahu ini apa artinya itu?
0: Ampera, Pak.
1: Sudah puluhan tahun saya dengar, enggak tahu saya arti tujuan itu.
0: Ampera, nah. Pak.
1: Hah?
0: Ampera.
1: Ampera itu maksudnya apa, Mas?
0: Ampera itu amanat penderitaan rakyat.
1: Oh iya, jadi cuma dengarkan tapi apa artinya ini?
0: Ampera ya, tujuan mas, utama mas. Gitu.
1: Oh iya, dengar saya itu Amera.
0: Siap. Ya,
1: makasih Mas ya.
0: Sama-sama Pak Dedi, sehat selalu. Terima kasih Pak Dedi yang sudah bersama kita pada pagi ini ya, mengucapkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan kalau tidak salah ya, hari ini setelah Jumatan nanti kita ajak pendengar semuanya untuk datang ke studio ya. Kita kumpul-kumpul nih. Mudah-mudahan ini juga terbuka untuk pendengar Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4, dimanapun Anda berada kita kumpul-kumpul. Kalau mau ada yang baca doa selamat mungkin boleh begitu ya. Nanti tentunya kita ajak juga nanti di siaran kita ya. Kita menyapa Anda begitu ya. Kalau di Pro 1 mungkin nanti di Indonesia banget ya. Nanti juga ada di Pro 4 di Pro Dangdut. Di Pro 2 saya juga kurang paham nih. Adakah requestnya? Mungkin bisa nanti ya diajak di sana. Termasuk juga nanti berbagai ragam acara yang tentunya kita akan hadirkan. Termasuk nanti penyulutan obor Tri Prasetya RRI ya, yang nanti akan dilakukan tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik. Bagi Anda juga yang mungkin baru saja bergabung bersama kami, kita juga sapa dengan ucapan selamat pagi untuk Anda dan tetap terhibur selalu. Oke, di hari radio ini kita break dulu ya, kita dengarkan langgan suara hari radio Republik Indonesia Pontianak ya di pagi ini, sebagai atau memperingati hari ke-81 tahun ini ya. RRI yang tentunya jatuh pada 11 September ini. Tentunya kita dengarkan dulu langgan suara hari jadi Radio Republik Indonesia.

Ada masa ketika jarak diukur oleh hening dan kabar dijemput oleh angin. Pada 11 September 1945, di bawah bayang-bayang Republik yang baru saja lahir, beberapa pasang tangan berkumpul di antara gelombang udara. Di tengah aroma mesiu dan kecemasan masa depan, Dr. Abdurrahman Saleh dan para pejuang bangsa meniupkan nyawa pada sebuah janji Tri Prasetya. Sekali di udara, tetap di udara. Hari itu, Radio Republik Indonesia mengudara untuk pertama kalinya. Suaranya bukan sekedar gelombang radio frekuensi tinggi, melainkan detak jantung bangsa yang menegaskan pada dunia, kami ada, kami merdeka, dan kami tidak akan pernah bungkam. Melalui pemancar gerilya dari rimba ke rimba, suara itu menjadi suluh di tengah gulita perang kemerdekaan.

0: Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan.
1: Waktu bergulir dan RRI menyusup halus ke ruang-ruang tamu rumah kita. Ia hadir bersama suara kerisik antena bambu di sudut desa, tembang malam yang menenangkan, hingga warta berita jam 9 yang dinanti-nanti di seluruh penjuru Nusantara.
0: Selamat mendengarkan dan tetap merdeka.
1: RRI tak pernah memilih pendengar. Ia merangkul nelayan di tengah samudra, menyapa petani di kaki gunung, dan menemani anak-anak bangsa yang merajut mimpi di balik meja belajar. Bagi jutaan telinga, RRI bukan sekedar stasiun siaran, melainkan kawan setia yang tak pernah letih mengetuk jendela hati. Hari ini, zaman telah memintal benang-benang baru. Suara dari corong kayu lawas telah bertransformasi menjadi aliran data di ujung jemari. Melalui garis batas layar dan platform RRI Digital, suara itu tidak lagi terhalang gunung dan samudra. Dari belahan bumi manapun, anak bangsa kini bisa mendengar denyut nadinya melalui siaran langsung, untaian podcast, hingga kabar terkini yang datang tanpa jeda. Teknologi boleh berganti peluh, media boleh berubah rupa. Namun, jiwa di balik gelombang itu tetap sama. Menjadi benang penjahit keberagaman, penjaga kedaulatan informasi, dan rumah bagi seluruh bangsa Indonesia. Selamat Hari Radio ke-81. Terima kasih telah terus mengudara, membawa hangatnya persatuan di sela-sela dinginnya zaman, dan membuktikan bahwa selama Indonesia masih berdiri, suaramu akan selalu ada di udara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur, dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sugeng Widianto, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari suara yang mudara, melahirkan semangat untuk menyatukan Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI semakin kokoh dalam menjalani peran sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Mari terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mengabdi, berkarya, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sekali di udara, tetap di udara, mendengar dimanapun Anda berada. Kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kopi Anda di pagi ini. Mudah-mudahan sehat selalu, tetap terhibur, dan jayalah selalu RRI. Dan kita juga ajak ya Anda untuk terus bersama kami di rangkaian acara demi acara yang nanti kita akan hadirkan untuk Anda ya di spesial hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Di hari ini begitu. Sehat selalu pendengar, dan tentunya harapan kami RRI selalu memberikan hiburan yang sehat, terbaik, dan selalu menemani Anda dalam beraktivitas dimanapun Anda berada dari berbagai kalangan. Dan tentunya saya pamit, dan di pagi ini saya sapa juga bagi Anda ya, sekali lagi, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kajubata. Saya Aloysius SHMSI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat beserta pimpinan dan anggota mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga di usia yang ke-81 RRI terus menjadi media kepercayaan masyarakat yang informatif, edukatif dan inspiratif, serta terus menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kajubata.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Darussalam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haposan Situmorang selaku eksekutif asisten manajer dari Merkur dan Ibis Pontianak City Center mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 sekaligus HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyatukan masyarakat Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, mari terus bersama-sama menyuarakan semangat persatuan dan kemajuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Rusdianto selaku pimpinan cabang PT Bank Syariah Indonesia Pontianak mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI selalu menjadi pemersatu suara bangsa yang selalu setia menghubungkan suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Teruslah berkarya RRI menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Rektor Universitas Tanjung Pura, Profesor Donda Wiko, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir sebagai media rujukan masyarakat, tidak hanya melalui gelombang udara, tapi di berbagai platform digital sebagai salah satu langkah strategis dalam bertransformasi menyampaikan informasi kepada publik. Teruslah mengudara menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uri Steady, General Manager Hotel Transera Pontianak. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan menggar, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke. Dari beranda utara garis khatulistiwa, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Hak, LPPR RI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia Maju, Dirgahayu ke-81 LPPR RI Pontianak. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno, SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak, mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sugeng Widianto, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari suara yang mudara melahirkan semangat untuk menyatukan Indonesia dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI semakin kokoh dalam menjalani peran sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Mari terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mengabdi, berkarya, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Masih bersama Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini saya Ira Adriani menemani Anda untuk hari yang istimewa sekali, di hari Jumat 11 September 2026, di mana hari ini tepat Radio Republik Indonesia berusia 81 tahun pendengar ya. Dan tentu di usia ke-81 tahun sudah panjang perjalanan Radio Republik Indonesia menemani pendengar, mulai dari mengawal perjalanan masyarakat Indonesia meraih kemerdekaan, kemudian di era pembangunan tentunya setelah kita dinyatakan merdeka, hingga sekarang dengan menghadirkan beragam informasi-informasi aktual, kemudian juga memberikan edukasi kepada masyarakat.

wadah atau ruang untuk pendengar saling berkomunikasi. Banyak komunitas-komunitas pendengar radio yang akhirnya bisa menambah teman, perluas jaringan begitu ya, dan tentunya apa ya, menyambung silaturahmi begitu antar pendengar. Nah, mudah-mudahan itu bisa terus kami pertahankan, bahkan lebih ditingkatkan lagi untuk memberikan yang terbaik kepada para pendengar yang terus setia bersama Radio Republik Indonesia dari dulu hingga sekarang. Ya, mungkin dari kecil katanya ya, ada yang suka dengerin drama radio, hingga sekarang juga kita masih menghadirkan drama radio juga untuk Anda. Nah, pagi hari ini pendengar, silakan yang ingin bergabung bersama kami 734-987 via WhatsApp juga bisa ya di 0811-570-1042. Sampaikan ucapan yang terbaik untuk Radio Republik Indonesia, harapan-harapannya kepada Radio Republik Indonesia yang berusia 81 tahun untuk hari ini. Anda para pendengar setia atau mungkin yang selama ini hanya mendengarkan tapi tidak pernah bergabung, nah momen yang istimewa hari ini manfaatkanlah untuk bergabung bersama kami pendengar di hari yang sangat spesial begitu ya, hari yang sudah kita nanti-nanti, walaupun dirayakan dengan cara yang sederhana karena memang kita juga mengingat kondisi saat ini terutama di Kalimantan Barat yang masih dilanda dengan kabut asap. Nah, kemudian juga berbagai daerah lainnya di tanah air yang juga masih dilanda berbagai bencana. Tapi tidak mengurangi tentunya rasa hikmat ya, syukur bahwa sudah mencapai usia 81 tahun. Nanti juga akan dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya prosesi penyulutan obor Tri Prasetya yang akan dipandu nanti langsung dari RRI Jakarta sana pendengar ya. Dan silakan kembali kami mengundang Anda 734-987 atau WhatsApp kami di 0811-570-1042 yang ingin memberikan doa-doa terbaiknya untuk Radio Republik Indonesia, berbagi pengalaman juga sejauh ini bersama RRI khususnya RRI Pontianak ya, Anda yang berdomisili di sini bisa disampaikan juga, ada masukan-masukan, saran dan lain sebagainya yang membangun Radio Republik Indonesia untuk lebih baik lagi. Memang kalau mengikuti perjalanan RRI atau radio juga ya, ini menjadi salah satu media yang menghubungkan masyarakat. Jadi suara penyiar itu tidak hanya menemani pendengar, tapi juga menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Katanya yang lagi di jalan biasanya ya, mobile begitu sambil di jalan tuh dengerin lagu-lagu yang diputar di radio. Nah kalau dulu ya, jauh sebelum adanya media sosial seperti sekarang atau aplikasi pesan lainnya yang hadir, nah, radio lah yang menjadi salah satu media yang menghubungkan masyarakat. Bagaimana dulu ada berita-berita, saya suka dengar tuh ya, panggilan kepada keluarga atau pesan-pesan yang disampaikan melalui RRI. Nah, di era 80 hingga 90-an, radio itu punya berbagai program yang memungkinkan untuk pendengar itu bisa berinteraksi langsung. Ingat nggak dulu mungkin pendengar juga, termasuk saya ya, salah satunya adalah program Titip-Titip Salam yang memberi ruang bagi pendengar untuk menyampaikan pesan melalui siaran gitu ya. Jadi kalau sekarang kan salam-salamnya bisa lewat telepon langsung atau via WhatsApp gitu ya. Bisa gabung juga di ini biasanya media sosial seperti TikTok, nah atau Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Kalau dulu ya zaman saya dengerin radio itu kirim-kirim salamnya lewat kartu, ditulis tangan ya, kartunya beli dulu terus ditulis lah buat salamnya buat siapa gitu. PR banget memang buat penyiar kalau misalnya tulisannya tuh susah dibaca ya. Jadi itu yang serunya. Jadi kirim salam lewat kartu pos atau datang langsung ke studio atau menitipkan pesan lewat orang lain. Nanti penyiarnya akan bacakan pesan ini kepada pendengar melalui siaran radio. Itu kalau kita disenggol ya, maksudnya disapa gitu sama pendengar lainnya tuh benar-benar merasa wah, harus bales nih gitu. Senang gitu ya disapa gitu sama pendengar lainnya. Dan
inilah yang menjadi atau membuat hubungan antara pendengar dan penyiar itu terasa memang lebih dekat. Pendengar bahkan bisa menyampaikan ucapan, request lagu ya, sampai pesan pribadi lewat program salam-salam itu. Nah, untuk sebagian pendengar, momen ketika seperti saya bilang tadi namanya disebut sama penyiar itu menjadi pengalaman yang berkesan, atau disapa oleh pendengar lainnya

itu menjadi momen yang benar-benar ditunggu. Kira-kira dia balas nggak ya salam? Pas udah disalam nanti balas lagi gitu, begitulah sampai tidak selesai ya. Nah, program titip salam ini juga menjadi salah satu bentuk komunikasi publik sebelum masyarakat mengenal yang namanya media sosial. Nah, peran penyiar juga tidak berhenti hanya membacakan pesan pendengar saja, tapi mereka ini menjadi penghubung antara pendengar dengan program radio yang sedang berlangsung, begitu ya. Nah, kalau juga bicara mengenai beberapa penyiar yang punya suara khas sampai mudah dikenal sama pendengar, penyiar RRI Tempo dulu, beberapa nama seperti Hasan Asari Oramahi, Sazli Rais, Yul Haidir, Hastin Atas Asih, dan Poppy Tindas itu adalah penyiar-penyiar legend RRI Tempo dulu, begitu. Dan ada juga KPI sendiri mencatat ada Sambas Mangundikarta sebagai salah satu penyiar yang dikenal luas sejak era 1950-an. Bagi pendengar RRI tahun 70 hingga 90-an akhir, suaranya menjadi bagian dari pengalaman mendengarkan radio gitu. Dan tentu seorang penyiar ini tidak hanya mengendalikan suara aja, tapi harus mampu menyampaikan informasi dengan jelas dan yang pastinya menarik. Jadi karakter suara juga menjadi salah satu hal yang membuat seorang penyiar akhirnya mudah diingat sama pendengarnya. Tarikan nafasnya aja udah tahu gitu ya. Oh, ini nih siapa gitu misalnya ya. Jadi kedekatan ini terlihat juga dari pengalaman para pendengar yang masih bisa mengenali penyiar hanya lewat suaranya, begitu ya. Memang kalau bicara mengenai perkembangan teknologi sekarang, kemudian mengubah cara penyiar itu berinteraksi dengan pendengar. Kalau dulu kan pesannya disampaikan lewat kartu pos atau telepon, sekarang bisa berlangsung lewat media sosial atau berbagai platform digital lainnya. Walaupun memang cara berinteraksinya sudah berubah, tapi radio tetap mempertahankan kekuatan utamanya lewat suara. Jadi ini menunjukkan bahwa penyiar itu bukan sekedar membawakan acara saja terus selesai udah gitu, tapi juga menjadi bagian dari hubungan antara radio dan pendengarnya. Bagaimana bisa menjalin interaksi yang baik begitu ya antara pendengar dan juga penyiarnya. Jadi sampai tadi punya suara-suara khas yang mudah dikenal, gampang diketahui juga oleh pendengar lain begitu ya. Baik pendengar, nanti kami masih mengundang Anda, silakan via telepon 734-987 atau juga bisa melalui WhatsApp di 08-11570-1042. Silakan yang bergabung menyampaikan ucapan selamat hari radio. Ada harapan-harapan juga yang ingin disampaikan untuk Radio Republik Indonesia yang berusia 81 tahun tepat hari ini. Kita dengarkan dulu koleksi lagu yang sudah kami siapkan. Kali ini saya pilihkan Ran dengan Pandangan Pertama.

Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LP POM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LP POM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro kecil dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LP POM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih bersama Prosatu RRI Pontianak. Pontianak menyapa, masih mengundang Anda pendengar yang ingin bergabung di hari yang istimewa untuk Radio Republik Indonesia yang berusia ke-81 tahun. Ada harapan, ada ucapan yang ingin disampaikan, Anda bisa sampaikan melalui telepon 0561-734-987 atau WhatsApp kami di 0811-570-1042. Tadi bagaimana dulu cara titip-titip salamnya itu pakai kartu gitu ya, pakai telepon. Nah, sekarang masih menggunakan telepon juga, tapi ada media sosial juga sekarang dan sudah semakin berkembang tentunya di era digital saat ini cara menyampaikan informasi atau cara berkomunikasi antara pendengar dan penyiar atau pendengar dan pendengar lainnya begitu ya. Sudah ada yang bergabung. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kira.
0: Halo, selamat pagi Wardi ya.
1: Kabar kayak
0: alhamdulillah sehat. Wardinya gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Sehat. Gimana Wardi? Sudah lama enggak nih dengerin RRI?
1: Oh, dari tahun 97, Kak.
0: Dari tahun 97 ya. Usia berapa tuh waktu itu?
1: Usia berapa ya? Masih 5 tahun lah kan.
0: Masih 5 tahun udah dengerin radio ya. Berarti orang tuanya ya yang denger ya mungkin ya.
1: Bapak juga suka dengar
0: gitu. Oke. Apa sih Wardi masih ingat enggak dulu acara apa yang Wardi dengar gitu?
1: Dulu Angkasa Remaja kan.
0: Angkasa Remaja. Oh iya. Terus
1: sama ada Butir-butir Pasir di Laut.
0: Oh iya. Jadi sudah dari tahun 97 tadi ya. 97 hingga sekarang ya Wardi ya.
1: Sekarang.
0: Wah, luar biasa. Terima kasih tentunya kesetiaannya. Apa yang paling acara yang paling ditunggu nih Wardi kalau di Pro 1 biasanya di RRI lah begitu.
1: Banyak ada Ruang Rindu. Indonesia banget.
0: Okay.
1: Begitu ya. Karena kadang ini gak suka.
0: Apa?
1: Halo RRI, walaupun saya tak gabung tapi saya suka dengar juga.
0: Oh iya, betul, mendengar keluhan-keluhan lain dari masyarakat ya, betul. Oke. Apa nih yang ingin disampaikan di hari ulang tahun RRI yang ke-81 nih Wardi?
1: Ya, semoga RRI tambah jaya.
0: Amin.
1: Juga kata orang penyiarnya makin kece ya, mantap enak ya. Dan program-programnya makin bagus-bagus lah Kak. Mantap.
0: Amin.
1: Iya. Saja kita.
0: Oke. Terima kasih ya Wardi ya.
1: Ya, terima kasih segera.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wardi yang di Sengirengas dari tahun 97 loh pendengar ya. Saya umur berapa tuh? Udah lahir belum ya? Sudah. Terima kasih Wardi sudah bergabung sebagai pendengar setia dari tahun 97. Mudah-mudahan terus setia mendengarkan RRI dimanapun Wardi berada gitu ya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Pawadi, tok be?
2: Iya, yeah, uk be.
0: Oh, gimana kabar?
2: Orang tamat yang selalu setia dengan
0: Oh, ya. Makasih banyak-banyak .
2: Amin. Sini-sininya lagi deh orang tamat pun terima kasih juga dengan orang-orang Pontianak.
0: Masih ingat gitu
2: yang
0: kan.
2: Setia yang selalu aktif.
0: Sehat ke Bang Pawadi?
2: Amin, alhamdulillah. Di tempat Bang Pawadi itu kemarin guyur hujan enggak?
0: Oh, alhamdulillah lah ada hujan ya. Cerah gak sikit hari, hilang gak sikit kabut asap tuh kan?
2: Kabut asap berkurang lah sikit.
0: Kalau Bang Pawadi ini dengar RRI dari sejak kapan nah?
2: Alhamdulillah kalau Bang Pawadi kalau dengarkan RRI itu dari tahun 79 udah mulai kayaknya. Dari tahun 79 udah.
0: 79 ya sudah dengerin RRI.
2: Gitu. Belum panjang lah kayak itu kayaknya. Jadi penyiar-penyiarnya pun dah masih waktu itu masih ingat-ingat.
0: Cuma masih ingat nggak penyiar yang dulu? Ingat
2: yang paling diana almarhumnya Asri Wahyuni.
0: Oh Mbak Asri, ya almarhumah Mbak. Ya.
2: Jadi yang penyiar-penyiar yang banyak-banyak itu memang dah lupa aja, tapi masih ingat. Jadi senang sekali waktu itu.
0: Almarhum Pak Sugeng Dasa mungkin ya.
2: Wahyuni ya paling senang kalau saya dengarkan di RRI gitu Mbak Ira. Siapa lagi yang satu pemainnya apa yang ceweknya yang
0: siapa
2: namanya yang penyiar yang lama-lama itu
0: Siapa
2: kalau lagi? RRI pusat, kalau Wong Toadi yang sangat gemari ya. Kalau dulunya kan pandangan mata, pandangan pemain apa pertandingan sepak bola yang diasuh oleh Bang Fasli Rais.
0: Ya kalau misalnya pertandingan sepak bola
2: Bang
0: ya.
2: Fasli Rais dengan iyalah yang kalau pertandingan sepak bola pandangan mata iyalah yang paling top ya.
0: Yang ditunggu-tunggu ya.
2: Okay. Jadi sampai sekarang lah Bang Paul sangat masih senang dengan RRI, dengan radio, dengan RRI itu Mbak Ira.
0: Acara apa yang paling ditunggu?
2: Yang paling saya senangi waktu di Pontianak itu banyak juga ya, macam dulu kan ada salam-salam, kirim salam masalah di sore hari, berita-berita pemberitahuan. Nah, dulu kan ada berita pemberitahuan masalah.
0: Iya, betul.
2: Nah, terus juga berbalas pantun.
0: Oh iya.
2: Sapa pendengar. Banyak juga yang macam itu tiap hari Jumat itu siraman rohani Islam. Iya. Saling senang kayak gitu.
0: Mutiara pagi juga Bang Pawadi kan rajin gabung kan ya.
2: Kalau mutiara pagi sekarang Bang Pawadi selalu ikuti gitu. Enggak absen ke kalau pagi-pagi. Siap. Karena pendapat pengetahuan dari di RRI sangat berguna bagi saya lah itu tentunya pribadi itu Pak Ira.
0: Nambah-nambah ilmu agama lah ya.
2: Kita jadi kita bertanya-tanya dengan moderator, dengan pembawa acara gitu Pak Ira. Tapi kalau sekarang Mbak Ira ini senang gak sekali saya kalau jadi tanya Mbak Ira kalau Mbak Ira ya. Jadi yang di RRI itu paling senang juga Mbak Ira. Itu Mbak Fitri, Mbak Mei, itu banyak yang saya senang-senang itu Pak.
0: Penyiar-penyiar kesukaannya Bang Pawadi lah ya. Oke, siap. Ada nggak harapan buat RRI ini di usia ke-81?
2: Ke-81 Mbak Ira ya.
0: Terima kasih.
2: Mudah-mudahan RRI kita tetap jaya.
0: Amin.
2: Tetap bersemangat. Tetap jaya lah di udara dari sekarang sampai nanti sampai tidak usah putus-putus lah sampai Indonesia kita ini merdeka sampai kita terakhirnya mudah-mudahan RRI kita tetap jaya di udara.
0: Amin.
2: Dan sekali merdeka tetap merdeka gitu baiklah itu semboyannya gitu
0: baik. Iya. Betul, terima kasih Pak Pawadi. Mudah-mudahan terus menjadi pendengar setia. Kita terima kasih juga ya Pak Pawadi.
2: Terima kasih, kita sebagai masyarakat Indonesia pada umumnya kita selalu setia dengan RRI Mbak Ira. Ya itu aja Mbak Ira ya.
0: Terima kasih ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Bang Pawadi di Sambasana yang sudah bergabung. Terima kasih sudah mendengarkan RRI bahkan dari era 70-an dulu ya. Ini mana nih? Sudah mendengarkan Radio Republik Indonesia dengan beragam acara favorit, ada penyiar kesukaannya juga ya. Saya juga dulu pendengar radio sebelum bergabung di RRI ya. Begitu juga sama seperti pendengar lain bahwa suka kirim-kirim salam, suka kalau namanya disenggol dan ada penyiar favorit juga gitu yang kita suka dengar pas dia siaran. Walaupun semuanya suka tapi ada pasti satu yang benar-benar kayak pas dia siaran tuh kita tunggu-tunggu gitu ya kan. Dulu radio saya itu benar-benar yang besar ya dengan antenanya yang panjang. Terus pas antenanya rusak tuh harus disambung sama kabel gitu. Jadi kalau bergeser dikit tuh berubah gitu ya suaranya. Dan waktu masih kecil tuh sempat kepikiran penyiar radio ini waktu belum bisa berpikir dengan benar ya. Penyiar radio ini ada suaranya di radio, apakah dia ada di dalam radio gitu ya, nyari gitu kan. Begitu juga kalau nonton TV, dicari apa bener nih orangnya di dalam TV. Begitulah logikanya anak-anak dulu. Silakan 734-987, WhatsApp kami 08-1157-0-1042 di momen hari radio ke-81, di mana tema tahun ini adalah suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur ya. Dan ini tentu peringatan Hari Radio Nasional setiap tanggal 11 September bertepatan dengan berdirinya Radio Republik Indonesia. Momen untuk mengingatkan kembali peran radio dalam menyebarkan informasi dan juga menemani perjalanan bangsa Indonesia. Mulai dari tadi momen kemerdekaan sampai sekarang gitu ya. Menghadirkan ragam informasi, edukasi, hiburan dan menjadi jembatan komunikasi juga antara pendengar satu dan lainnya. Gitu. Kita lanjut lagi terima penelponnya. Halo, selamat pagi. Oke, terputus ya, silakan. 734-987 WhatsApp 08-1157-0-1042. Nah, menjadi ini juga ya, sarana hiburan informasi untuk masyarakat. Dan ketika era teknologi yang sudah semakin canggih sekarang begitu kan, RRI juga melakukan berbagai perubahan, berbagai inovasi tanpa kehilangan jati dirinya sebagai radio gitu, seperti siaran juga lewat multi platform, tidak hanya terestrial tapi juga bisa disaksikan melalui YouTube, TikTok, Instagram, kita juga berbagai media sosial juga dimanfaatkan, ada RRI digital juga gitu ya. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Ira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Jafar, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat Mbak Ira, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah saya juga sehat nih Bang Jafar. Gimana Bang Jafar kalau dengerin RRI dari tahun berapa ini? Masih ingat gak?
3: Saya sih kalau dengan RRI Mbak Ira dulu dari tahun 79. Semenjak masih di angkasa remaja tuh. Kan orang rumah juga kan dulu pernah ikut di situ kami dulu.
0: Remaja. Suka ikutan angkasa remaja, zaman-zaman masih remaja lah dulu ya, masih ABG-ABG ya, gitu ya.
3: Masa sekolah dulu Mbak Ira.
0: Iya, udah dengerin sampai sekarang ya Bang Jafar ya.
3: Sampai sekarang alhamdulillah enggak pernah terpisah dari RRI. Nonstop 24 jam.
0: Apa yang mungkin dari tahun 79 sampai sekarang kan banyak perubahannya Bang Jafar ya. Apa yang Bang Jafar lihat dari RRI? Perubahan-perubahannya apakah lebih baik atau masih banyak yang harus diperbaiki nih Bang Jafar?
3: Sekarang sih udah ada banyak perubahan, ada banyak yang dari Halo RRI, dulu belum pernah ada, kan sekarang udah ada semua. Betul. Sampai sekarang lah, gak bisa demo diucapkan selamanya.
0: Iya, okay. Jadi perubahan yang dirasakan gitu. Kalau dulu kan, kalau mau gabung tuh, zaman saya pakai kartu. Kalau tahun 70-an tuh pakai apa Bang Jafar kalau mau salam-salam?
3: Zaman masih pakai kartu dulu Mbak Ira.
0: Pakai kartu juga ya?
3: Pakai kartu, kalang di telepon, di KBU.
0: KBU itu apa?
3: Di itu, di telepon-telepon di telepon, jalan
0: tuh. Oh, telepon umum tuh ya?
3: Telepon umum.
0: Pakai koin kan?
3: Pakai koin, Mbak Ira.
0: Dan gak bisa lama-lama gitu ya, orang udah antri, udah belakang. Oke.
3: Okay. Biasa bergedor orang dulu.
0: Oh gitu, nelponnya dulu ya. Oke, okay. Siapa yang mungkin penyiar-penyiar lama yang masih diingat nih Bang Jafar?
3: Penyiar lama.
0: Siapa? Yang masih Bang Jafar ingat, yang suka didengar lah dulu ya. Kan pasti ada penyiar favorit ya.
3: Nah, udah agak lupa lah.
0: Atau acara yang paling Bang Jafar suka tuh dari dulu. Kalau dulu tuh apa?
3: Dari dulu pertama acaranya ya, Angkasa Remaja. Terus Sandiwara Radio.
0: Oh, butir-butir pasir di laut gitu ya.
3: Busir-busir pasir di laut. Pokok banyak lah acara. Sampai sekarang pun dengan ada acaranya Indonesia Banget. Ruang Rindu. Acara Halo RRI. Itulah Mbak Ira.
0: Iya, iya. Apa nih ucapan yang disampaikan dan harapannya untuk RRI?
3: Ucapan saya silakan. Di hari HUT RRI yang ke-81, semoga RRI selalu jaya di udara.
0: Amin.
3: Jaya di udara, semakin maju, semakin menampilkan siaran yang lebih baik lagi. Harapan saya. Dan sekalian saya mengucapkan kepada penyiarnya yang besok berulang tahun. Happy birthday. Semoga keluarga sehat selalu. Selamat ulang tahun RRI. Dan selamat ulang tahun Mbak Ira. Semoga jaya selalu di udara.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jafar. Sehat selalu juga bersama Kak Nila. Terima kasih sudah membersamai RRI dari era 70-an ya. Dari teleponnya itu apa, salam-salamnya pakai kartu sampai teleponnya di wartel. Terus juga mengikuti perkembangan RRI hingga sekarang terus setia begitu ya. Oke. Dan mudah-mudahan Bang Jafar juga bisa terus merasa ditemani dengan adanya RRI, dengan acara-acara yang kami hadirkan, dengan penyiar-penyiarnya juga. Mudah-mudahan silaturahmi kita bisa terus terjalin begitu ya. Tidak hanya lewat udara tapi juga ketemu langsung gitu. Apa bahasa zaman sekarang tuh meet up gitu ya. Kita terima kembali kalau begitu. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Mbak Ira.
0: Halo, selamat pagi Bang Deddy.
4: Iya betul, saya mau ucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81 tahun.
0: Okay.
4: 11 September 2026.
0: Terima kasih.
4: RRI Pro 1 Pontianak terus mengudara untuk masyarakat 14 Kabupaten Kalimantan Barat.
0: Bang Deddy dengerin RRI sejak kapan nih Bang Deddy?
4: Belum, masih ada dikit lagi sebentar, maaf.
0: Oke, siap.
4: Semoga RRI Pro 1 Pontianak tetap sukses dan jaya selalu.
0: Amin.
4: Udara. Sekali di udara, tetap di udara. Saya waktu itu lewat kolombang 75 meter ban. Udah lama juga sih.
0: Oh, masih sudah lama juga.
4: Kecil waktu itu. Masih bawa SD gitu.
0: Sudah mendengarkan.
4: Kecil lah, kita sudah suka dengan radio. Kebetulan mbak saya kan bawa radio Philips itu dulu kan sangat terkenal dulu.
0: Iya, oh sudah lama mendengarkannya. Acara apa yang paling Bang Deddy tunggu nih kalau di RRI?
4: Yang sekarang apa yang dulu?
0: Yang dulu dan sekarang.
4: Ya dulu hampir sama lah kayak Pak Ma'ruf Wardi yang disambat yang tadi dia bicara itu.
0: Angkasa remaja ya.
4: Ya, kalau rapat sekarang saya, semoga RRI Pro 1 itu menyiarkan beritanya lebih banyak gitu loh.
0: Jangan
4: sekedar di Pontianak aja gitu.
0: Oh, ya informasinya Kalimantan Barat gitu ya.
4: Iya, yang penting-pentingnya iya.
0: Oke, baiklah.
4: Ya gitu aja lah, Mbak Ira.
0: Terima kasih banyak Bang Deddy, mudah-mudahan terus setia dengerin RRI dimanapun berada ya.
4: Ya, saya pun lagi sibuk ini. Cuma saya dengar suara Mbak Ira tuh manis, mau gak mau telepon gitu.
0: Baik, terima kasih.
4: Kan sekarang udah di staff, jadi susah ketemu. lagi sibuk. Ya udah ya, makasih ya.
0: Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Deddy tadi ya yang ada di Sungai Duri yang sudah terus setia juga mendengarkan RRI dari era 70-an juga ya. Tentu setiap orang punya tadi acara-acara yang ditunggu, terus punya alasan tersendiri kenapa suka dengerin radio gitu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lah sama pendengar-pendengar lainnya. Nanti juga tetap ada Halo RRI yang mau gabung jam 9 sampai jam 10 ya pendengar, tapi lebih kepada bagaimana masukan-masukan untuk RRI, saran-saran yang ingin disampaikan untuk Radio Republik Indonesia itu silakan nanti jam 9 sampai jam 10 di Halo RRI, momen spesial di peringatan hari ulang tahun RRI yang ke-81 tahun ya, dengan temanya Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kita dengarkan kembali koleksi lagu yang sudah disiapkan tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang berperdaya. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksan, General Manager Hotel New Gadget Mada Pontianak, mengucapkan selamat Hari Radio yang ke-81 dan Good RRI yang ke-81. Suara Indonesia, Kepedaulat, Adina Makmur. Begitulah tema Good RRI di tahun ini. 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, menyatukan masyarakat, dan memberikan informasi dan inspirasi yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat Hari Radio yang ke-81 dan Good RRI yang ke-81. Radio Otomotif Indonesia teruslah menjadi inspirasi bagi Indonesia. Sekali mengudara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Catalino Bacuramen Kasuraga Basengat Kajubatan. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Deka Faisal Faradian, General Manager Grand Mahkota Hotel Pontianak beserta manajemen mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Dirgahayu ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Pontianak, kami hadirkan informasi di Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat, di mana beredar informasi di media sosial yang mengklaim kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan itu sebagai peristiwa alami. Konten ini beredar saat karhutla menerpa berbagai wilayah, termasuk di Kalimantan. Faktanya, pendengar, klaim dengan narasi karhutla di Kalimantan terjadi secara alami akibat lahan gambut kering membara saat musim kemarau adalah informasi tidak benar atau hoax. Dilansir dari Tempo.co, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan bukan peristiwa alami, melainkan dipicu aktivitas manusia. Guru Besar Bidang Hidrologi IPB University, Profesor Muhammad Taufik menyatakan, syarat terjadinya kebakaran mencakup pemantik api, oksigen, dan bahan bakar. Tanpa ketiga unsur tersebut, kebakaran mustahil terjadi. Kepolisian telah menangkap tersangka pembakaran hutan di Kalimantan Barat sebanyak 7 orang, Kalimantan Tengah 20 orang, Kalimantan Selatan 2 orang, dan Kalimantan Timur 13 orang. Jadi pendengar, informasi mengenai kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan akibat terjadi secara alami akibat penguapan dari batu bara adalah berita tidak benar atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai

Baik, pendengar Pro 1 RRI Pontianak, halo RRI, kami hadirkan kembali untuk Anda di hari Jumat 11 September 2026. Dan untuk hari ini tentunya di hari yang istimewa, di momen peringatan Hari Radio Nasional, hari ulang tahun RRI ke-81 tahun, pendengar Halo RRI juga tetap mengudara untuk menemani para pendengar setia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Nah, di pagi hari ini silakan bergabung 734-987 WhatsApp 0811-570-1042. Silakan sampaikan masukan, saran dan kritikan Anda, dan khusus untuk hari ini adalah mengenai Radio Republik Indonesia yang sudah Anda dengar dari dulu hingga sekarang tentunya ya. Silakan bergabung melalui telepon dan WhatsApp. Kita juga masih menunggu rekan-rekan di Sambas nanti bergabung bersama kita pagi hari ini, pendengar.

0: Baiklah ya pendengar, itu dia hari ini Halo RRI yang akan dihadirkan sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Anda sebagai pendengar setia RRI, apa yang ingin disampaikan, masukan-masukan, saran, kritikan juga boleh ya terkait dengan siaran-siaran yang sudah kita hadirkan selama ini ke ruang dengar Anda. Yang ingin menyampaikan kritikan, saran, dan masukan untuk pelayanan publik dan hal lainnya, sarana prasarana dan lain sebagainya juga boleh. Silahkan disampaikan mumpung di momen Halo RRI hari ini. 734987, WhatsApp kami di 08115701042. Kita menunggu juga nanti rekan kita di Sambas pagi hari ini untuk bisa bergabung juga di Halo RRI, karena mungkin mereka pasti juga punya nih pendengar yang ingin menyampaikan masukan-masukan mereka melalui Halo RRI untuk edisi hari ini ya. Terima kasih buat semua pendengar yang terus setia selama ini bergabung di Halo RRI, dan kita harapkan apapun yang sudah disampaikan ya menjadi masukan-masukan untuk para pemberi layanan publik untuk menjadi bahan evaluasi mereka begitu ya. Ada keluhan tentang air, jalan, kemudian parkir, biasanya harga, dan lain sebagainya yang selalu disampaikan para pendengar kita. Nah itu diusahakan oleh tim Halo RRI untuk diteruskan kepada pihak-pihak terkait yang nantinya itu akan ditanggapi begitu ya. Nah jadi tidak hanya sekedar disampaikan tapi juga akan ditanggapi oleh pihak terkait. Ada beberapa seperti kemarin itu sempat ada keluhan mengenai permainan layang-layang misalnya begitu ya. Nah itu kan memang meresahkan karena menimbulkan korban akibat tali layangan. Selain itu juga merusak kebun warga yang diinjak-injak katanya seperti itu. Belum lagi listrik ya. Nah itu juga berpengaruh tentunya terhadap kenyamanan masyarakat. Dan akhirnya dilakukanlah razia terhadap para pemain layangan di beberapa titik yang ada di kota Pontianak begitu. Jadi pendengar, begitu juga dengan penerangan, ada juga yang mengeluhkan misalnya bantuan listrik, kemudian akses jalan, parkir, harga-harga sembako, dan kalau terkait kabut asap sekarang dengan kondisi udara seperti ini, ada pembelajaran secara daring oleh anak-anak. Saya lihat di media sosial itu banyak ibu-ibu yang sudah mulai, aduh dilema ya, mau sekolahin anak secara offline tapi kondisi udara tidak memungkinkan, mau online capek juga menemani anak-anak belajar, katanya banyak tugas-tugas begitu. Iya baik, dan sudah tersambung. Yang mana ini? PC2 berarti ya? Oh PC OP, anak magang nih soalnya. Sudah tersambung bersama rekan kita di Sambas. Selamat pagi Sambas. Iya. Oh PC OP. Ah ya, kok balik lagi suara saya ini? Iya, kita tunggu di Sambas bergabung juga pagi hari ini bersama kita di Halo RRI. Anda juga kami undang 734987, WhatsApp di 08115701042. Masukan, saran, kritik untuk RRI bisa disampaikan di momen hari ulang tahun RRI ke-81, dan kaitan dengan pelayanan publik, sarana dan prasarana juga silakan juga disampaikan pagi hari ini ya. Bagaimana Sambas, selamat pagi. Sudah ada yang tersambung di sana, siapakah? Halo RRI.
1: Ya, halo, selamat pagi Ira.
0: Selamat pagi. Wah, dari suaranya saya tebak-tebak ini Firdaus ya.
1: Ya, betul okay. Sekali. Ini gak kelihatan muka Ira di sini.
0: Gak kelihatan ya muka saya ya. Saya juga tidak terlihat Firdaus di sini ya. Gimana kabar Firdaus pagi hari ini di Sambas?
1: Alhamdulillah sehat pagi hari ini Ira. Nah, baru kelihatan.
0: Oh, baru kelihatan. Firdausnya gak kelihatan. Oh bisa ya di situ ya.
1: Oh bisa ya. Oke. Okay.
0: Saya pakai baju apa? Coba tebak langsung kayak gitu.
1: Baju hitam. Oh, ada mic di depannya lagi itu.
0: Oh iya.
1: Ya gimana Ira kalau di Pontianak pagi hari ini ya?
0: Pagi sampai hari itu. Ini, waduh, cuaca. Kalau bicara cuaca ya, kabut asap masih begitu tebal. Apalagi saya yang dari Ahmad Yani 2 itu seperti keluar dari dunia lain gitu, sangat tebalnya kabut asap ini ya. Begitulah setiap pagi. Tapi kalau sore itu agak mendingan. Jadi agak lebih bersih gitu sepertinya ya. Saya juga bingung kenapa. Mungkin karena pagi hari bercampur juga dengan embun atau apa. Seperti itu. Kalau di Sampas bagaimana? Sudah ada hujan nggak nih, Firdaus?
1: Tadi kalau dengar-dengar ada lampu hijaunya juga kalau sore hari gitu ya. Kalau di Sampas ini alhamdulillah ya Ira. 5 hari belakangan ini udah ada lampu hijau bagus nih. Karena hujan, semalam hujan rintik walaupun bisa dihitungin gitu ya. Beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu hujan lebat, di beberapa daerah juga sempat hujan. Tapi kabut asapnya ini nggak hilang masih ya.
0: Iya, masih belum lah ya karena kondisinya seperti itu.
1: Iya, karena mungkin yang terguyur hujan ini bukan daerah yang kebakar ya di Sambas. Alhamdulillah, ini memang menjawab doa-doa para masyarakat di Sambas ya, karena memang kesulitan air ya. Selain krisis udara, krisis air juga masih ada di Kabupaten Sambas walaupun

0: gimana merasakan setelah bergabung bersama RRI, apa yang Firdaus sejauh ini, apa ya bisa dikatakan pengalaman-pengalaman begitu bersama
1: Wih, kalau
0: RRI.
1: ngomongin pengalaman nih. Terus sih sebenarnya kalau ikut RRI Bung Us juga berapa tahun yang lalu itu kan belum pernah ngomong di depan publik ya. Kali ini udah mulai bisa dan lancar
0: Lebih pede
1: alhamdulillah.
0: gitu ya.
1: Pede gitu ya, karena nggak ada yang lihat suaranya aja. Udah banyak
0: Bahkan sekarang
1: interaksi.
0: live YouTube ya, kelihatan juga nih muka kita, ya kan?
1: Oh ya kan, berarti sekarang ulang tahun yang ke-81 RRI.
0: 81 ada apa nih? Kita undang juga pendengar kita sekalian ini ya, di momen 81 tahun Radio Republik Indonesia untuk memberikan masukan-masukannya terhadap RRI, harapan-harapannya di Halo RRI hari ini. Kritikan, masukan dengan program-program yang sudah kita jalankan atau mungkin informasi-informasi yang kita hadirkan selama ini begitu Firdaus ya. Silakan kalau di Sambas itu bisa bergabung di mana?
1: Nah kalau di Sambas yang ingin bergabung di Halo RRI bisa juga nyampaikan apresiasinya mumpung lagi hari ulang tahun ya. Atau mungkin nyampaikan keluhannya dari hari ulang tahun yang ngeluh gitu, gak apa-apa.
0: Pengennya sih kalau ulang tahun tuh dapat yang bagus-bagus gitu ya. Tapi masukan juga tetap perlu gitu supaya tidak
1: Betul.
0: Terlalu banyak pujian gitu.
1: Ya harus berimbang tapi gak apa-apa. Kita tampung semua aspirasi dari masyarakat ya. Silakan yang ingin gabung di Sambas juga bisa di 0851 00977.
0: Oke. Dan kalau di Pontianak masih di 734987, WhatsApp-nya di 0811570142. Silakan hari ini di hari radio ke-81, hari ulang tahun RRI ke-81, untuk menyampaikan masukan-masukan untuk Radio Republik Indonesia juga, khususnya Anda pendengar di Pontianak di Sambas yang biasanya gabung sama kita mengikuti berbagai program yang sudah kita laksanakan selama ini begitu Firdaus ya.
1: Iya betul. Atau juga mau komen-komen tentang program kita, masukan boleh banget.
0: Boleh sekali. Misalnya Bang Firdaus, kalau siaran tuh ini dong, apa namanya? Apa itu bunyi? Nah, apa sih? Ada telepon ya?
1: Ya, halo ya, Rai.
0: Teleponnya bunyinya begitu ya.
1: Halo.
2: Halo.
1: Ya,
2: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Pawadi ya?
2: Ah, betul sekali Bang.
1: Oke, Bang Pawadi, mungkin ada yang mau disampaikan Bang Pawadi, silakan.
2: Ya, selamat pagi dari Pontianak, dari Sambas.
1: Iya.
2: Kebetulan sekali Bang Kedaus. Halo RRI ini. Saya akan memberikan sedikit informasi dan pemberitahuan lagi supaya Bang Us.
1: Iya.
2: Ini Bang Pawadi masalah jalan kami nih Bang Us.
0: Nah, volume radionya Bang Pawadi agak dikecilin dikit kali ya, bergema ya.
1: Iya.
2: Iya.
0: Titipin dulu gitu sama tetangga.
1: Oke. Okay.
0: Silakan dulu.
2: Masalah jalan tol kami ini ATS ya. Subambang Senuju ini bagus.
1: Subambang Senuju ya.
2: Jadi sangat memperhatikan sekali dan sangat katakanlah jelek lah kali itu bang. Jadi dulunya sedikit-sedikit kami mendapatkan info ataupun apalah dikatakan info itu masih tidak mungkin pasti lah bang. Jadi katanya sampai sekarang masih belum ada titik-titik ataupun menghati orang sama corak-coraknya lagi. Nah, masih belum ada sampaiin dah bulan ke-10 yang ke-9 juga masih belum ada. Nah, jadi kami mengharapkan kepada pemerintah, kami masyarakat sama khususnya kecamatan Sajat lah gitu, bagus. Karena posisi yang aneh ini dari Sajat ini bagus.
1: Okay.
2: Nah, sangat berlubang-lubang sekali. Jadi kata-kata roda 4 tidak bisa melalui ataupun lagi roda 4 yang roda 2 pun sangat pecah. Nah, jadi kami sebagai masyarakat tentunya Kecamatan Sajat mengharapkan kepada pemerintah tolonglah diperhatikan dan minta kami dilaksanakan, dibangun lah gitu, perbaiki lah gitu Bang Ur.
1: Baik.
2: Nah, itu aja info dari kami, dari Kecamatan Sajat, Senang Bukawadi yang mewakili, memberikan kepada, minta kepada pemerintah, terutama dari Kabupaten Sambas sampai pusat lagi.

0: gitu Bang Lur. Saya dapat memperhatikan kami sebagai warga masyarakat Tegal lah yang menggunakan sangat sulit sekali dan sangat susah sekali.
1: Berarti jalan kecamatan ya Bang Kwadi ya.
0: Sakit ataupun untuk menuju ke sekolah. Nah itu sangat susah sekali gitu Bang Lur. Nah itulah sekali lagi saya harapkan kepada pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, segeralah tolong diperhatikanlah.
2: Baik.
0: Jadi keluhan masyarakat.
1: Baik.
0: Itu aja Bang Gus ya.
1: Ya baik.
2: Terima kasih.
1: Iya sama-sama.
0: Ulang tahun RRI yang ke-28. Di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Baik.
0: Nah, Indonesia aja ya.
1: Indonesia aja ya, baik terima kasih ya buat Bang Pawadi. Mohon maaf tadi sempet masuk suara teleponnya.
2: Iya.
1: Masuk klub ya, gak apa-apa.
2: Baik ya, terima kasih.
1: Berarti dapat laporan juga ya dari Bang Pawadi ini di jalan Sebambang Sinujuh ya, di kecamatan Saja. Udah bulan ke-9 belum ada hilal kayaknya ya.
2: Belum ada perubahan ya.
1: Ini merupakan hal yang cukup serius dan wajib diperhatikan ya. Mudah-mudahan langsung terjawab. Nanti kita akan teruskan juga ya buat Bang Pawadi laporan. Terima kasih banyak. Dan buat pendengar lainnya juga bisa ya gabung di kita. Masih ingin laporan atau masih ingin menyampaikan apresiasi dan aspirasinya bisa di 0851-7670-0977. Itu dia. Kaget ya Ira tadi.
2: Lucu ya bunyinya ya. Bunyikan lagi gitu ya. Ayo gabung lagi di Sambas bisa, di Pontianak juga bisa. Nah, Hari Radio ke-81, Hot RRI ke-81 tahun, apa yang ingin Anda sampaikan? Masukan, saran untuk RRI. Kritik juga boleh ya, kita terima ya. Tapi ya, jangan pedes-pedes ya, level 1 aja. Enggak lah ya, boleh silakan ya.
1: Paling telinga kita panas sedikit ya.
2: Terus muka kita yang lagi kita langsung berbuat ah masa sih gitu.
1: Oh ya
2: gitu. Iya sih masa sih gitu. Enggak lah gitu,
1: ya. Udah apa? Dipantauin juga ya. Tadi buat pendengar yang ingin gabung, nah itu formatnya udah disampaikan juga. Kayak Bang Pawadi, buat yang lainnya juga bisa. Generasinya enggak kita pandang umur ya Ira ya.
2: Betul.
1: Yang muda juga bisa nih buat laporan atau keluar. Iya.
2: Nah bunyi lagi.
1: Oke. Halo. Halo RRI.
2: Halo. Halo RRI, selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Halo RRI.
1: Terputus kayaknya.
2: Ya. Terputus ya, kita diputuskan sepihak ini ya.
1: Oke.
2: Baiklah, ditunggu silakan via telepon dan juga WhatsApp di Pontianak dan Sambas. Wise, sedap ya teman kita Mbak Meti sudah gabung juga bersama kita pagi hari ini sudah. Halo Mei, selamat pagi Mei. Kok gak ada suaranya? Oh belum saya
1: dengar. Mana nih? Tega banget ya.
3: Emang gitu ya. Selamat pagi
2: ya. Magang ya lupa ya.
3: Selamat pagi Firdaus.
1: Pagi, ini Mei ya?
3: Iya betul.
1: Mana sih dia gak kelihatan?
3: Gak kelihatan. Minta tolong Bapak Edo, wajah saya ingin dilihat katanya.
2: Ya ampun ya, rame banget.
3: Iya ada apa ini pagi-pagi?
2: Ada Halo RRI tetap ada.
3: Halo RRI. Lagi apa?
2: Kalau tadi kan saya sempat tanya sama Firdaus ya, sudah berapa lama bergabung di RRI? Sekitar 3 tahun ya Firdaus ya?
1: Iya.
2: Kalau Mei sudah berapa tahun nih Mei? Apa 20 tahun?
3: Oh, belum. Belum tanya tahunnya. Lupa detail, tapi katanya 6 tahun.
2: Sekitar 6 tahun.
3: Iya, zaman-zaman ini pandemi.
2: Covid ya?
3: Jadi enggak terasa ya sudah
2: sudah melewati masa COVID, kabut asap, karhutla.
3: Beberapa kali karhutla ya dilalui.
2: Benar.
3: Alhamdulillah.
2: Bagaimana Mei melihat sejauh ini apa? Kan gak hanya dari pendengar aja ya. Nah untuk Mei juga mungkin ada yang ingin disampaikan di momen hari ulang tahun RRI ke-81 tahun sebagai angkasawati gitu ya. Silakan.
3: Kalau yang ingin diharapkan banyak ya, nanti curhat, tapi harapannya memang radio bukan hanya RRI, harapannya yang utama RRI, waduh bahasa basinya ya. Tetap punya tempat tersendirilah, baik itu di Gen Z, milenial, baby boomer, pokoknya di segala kalangan tetap punya tempat tersendiri ya, dengan perkembangan teknologi sekarang ya, Ira Firdaus, media sangat banyak, kita bisa dengarkan apapun, menonton apapun, tapi harapannya radio tetap punya tempat spesial.
2: Betul gitu. Sekali. Dan yang paling penting juga bahwa ketika kita mengikuti berbagai perkembangan yang ada di era digital, tapi kita tidak kehilangan marwah.
3: Kita tetap
2: jati radio, tuh nggak boleh hilang gitu ya.
3: Betul, kita tetap radio loh. Kita punya keunggulan satu, banyak, dua banyak. Ini mau disebutin keunggulannya banyaknya, cuma salah satunya kita pasti bisa merangkul banyak kalangan lah dengan berbagai informasi yang kita punya,
2: menemani itu berbagai suasana. Iya, begitu.
3: Jam 5 loh kita udah halo. Jam 5, pukul 5 pagi tuh ya, sudah memulai hari.
2: Makanya kita, saya bilang kalau zaman saya siaran dulu.
3: Waduh, kan, emang seberapa jauh sih perbedaan zaman kita nih?
2: Saya
3: kok pakai zaman
2: 81.
3: RRI
2: menemani 81 tahun RRI ya.
3: Iya, RRI lahir, Ira juga lahir ya.
2: Kalau dulu kan siaran hanya suara aja gitu.
3: Iya,
2: ya.
3: Iya, betul.
2: Jadi kalau dinas pagi itu mungkin ya, kalau kita perempuan ya, cewek-cewek ini ya, Mei ya, cowok-cowok juga lah, penampilan itu kan ya, ya maksudnya gak terlalu, karena gak terlihat wajahnya gitu. Mandi sih, mandi saya, mandi.
3: Oh ya, ya mandi, gitu, baik.
2: Cuma kadang-kadang ya kalau belum sempat dari rumah bedakan gitu, makanya make up lah gitu kan.
3: Iya, itu terasa sekali di awal-awal.
2: Arang, ya.
3: Iya, di awal-awal saya siaran ya, belum lama ya, baru 5-6 tahun yang lalu, itu datang apa ya bahasanya, yang penting udah mandi polosan aja gitu ya. Wajah tuh masih
2: pakai kerudung yang langsung buat ke pasar itu ya.
3: Iya, langsung pakai jaket apa segala macam. Sekarang enggak bisa, jam 5 teng langsung kita on kamera ya. Jadi sekarang bukan hanya modalnya di suara loh.
2: Ya, tampang juga gitu. Oh, ya. Langsung sok cantik kita ya.
3: Bukan, maksudnya rapi.
2: Iya, betul.
3: Begitu, enak dipandang. Jangan siaran sambil sarungan aja.
2: Ditaruh di sini lagi sarungan.
3: Iya, lagi. Mentang-mentang sejuk kan, apa siaran sahur gitu kan.
2: Kalau Firdaus gimana nih, Firdaus? Sudah
1: itu kayak itu kayak cerita saya itu.
2: Iya. Itu sarungan dulu deh.
3: Saya kan menyinggung-menyinggung ini.
1: Oke, saya tidak tersinggung. Malu.
2: Tersindir ya.
1: Tersindir tapi gak apa-apa, seru. Memang kalau di RRI kalau lagi off kamera itu biasa Bu Us habis mandi juga biasa mandi di kantor gitu ya. Ambil sisiran di depan siaran. Dia gak tahu orang ngomong gitu sisiran.
2: Hanya kita yang tahu ya.
3: Betul, tapi emang betul tuh ya, kadang kita sambil ngapa gitu.
1: Karena gak kelihatan ya. Dan Bu Us lihat ya, kalau ini dikit-dikit cerita deh kita ya. Kalau tadi Mei juga sempet singgung kalau RRI ini masih terus eksis. Kalau Bung Us juga nganggapnya RRI ataupun radio ya nggak akan mati. Nah, kenapa? Karena memang radio kan punya satu kekuatan nih yang sulit digantikan. Kalau Bung Us nilainya ini lebih senang nyebutnya dengan kedekatan.
2: Kedekatan, oke.
1: Karena orang kalau cuman bukan cuman dengar informasi, tapi kan bisa merasa ditemenin, di jalan, kerja santai di kabon kalau di Sambas ya, sambil
2: nunggu. Kabon.
1: Sambil nangkal katanya. Bawa radio ditenteng tuh di pinggang radio.
2: Bentar, nangkal apa nangkal?
1: Nangkal itu apa tuh ya?
2: Apa tuh?
1: Apa tuh? Yang ngambil getah karet.
2: Noreng.
3: Oh, noreng.
2: Oke.
1: Iya.
3: Emang banyak versi bahasa kita nih, enggak apa.
2: Noreng.
1: Baik. Kebiasaan nih yang ngomong juga nangkal nih.
2: Nangkal. Ada ya. Tuh lagunya ya, oke.
1: Dan ya, mudah-mudahan ya kita masih tetap eksis dan selalu tumbuh dari generasi ke generasi. Betul, makin kreatif, sekali, makin adaptif, makin dekat dengan anak muda juga.
2: Iya, benar.
1: Calon-calon.
2: Dan kan kalau informasi-informasi kan sekarang cepet-cepetan gitu ya. Banyak informasi yang cepat sekali didapat, tapi belum akurat gitu kan, belum nyata atau pasti kebenarannya. Tapi kalau di RRI ada proses verifikasi dan lain sebagainya, sehingga informasi kita bisa kita pastikan bahwa itu informasi yang benar, tidak menyebarkan informasi yang tidak benar. Begitu juga dengan lagu. Kalau misalnya mau dengar lagu, sekarang kan banyak ya platform untuk mendengarkan lagu. Tapi RRI atau radio itu bedanya adalah masih bisa titip-titip salam, disenggol-senggol, disapa, saling kirim-kirim salam. Itu yang apa namanya, kirim-kirim lagu juga itu yang mungkin membedakan begitu ya. Belum lagi kita juga bisa memfasilitasi teman-teman penyandang disabilitas netra khususnya gitu kan, supaya bisa mendapatkan informasi. Dan juga kalau misalnya siaran bola tuh loh yang seru ya, jadi mereka yeah. juga bisa dengerin dengan reporter-reporternya yang seru sekali pada saat mendengarkan siaran langsung sepak bola itu. Itu sih yang kalau saya ditunggu-tunggu sama drama radio ya.
1: Eh, by the way, Bu Us juga penasaran nih.
2: Kenapa?
1: Penyiar kan banyak denger lagu ya. Yeah. Nah, Montana, Ira sama Mei, lagu kesukaan kalau lagi denger tuh apa sih?
2: Dangdut dong, ya Mei.
3: Ini saya langsung buka aplikasi memutar musik saya.
2: Kenapa pro dangdut harus pindah ke propak gitu ya?
3: Ini saya sekarang nih langsung buka aplikasi memutar lagu yang saya dengar. Yeah. Lagu terakhir yang saya putar ini adalah Imam S. Arifin di Hidup Jalan.
2: Serius, ini
3: bisa dibuktikan nih di sini ya. Tapi memang seperti itu, kadang kita sebagai penyiar radio tuh suka random. Kalau lagi di Pro 1 dengarnya apa, yeah. nanti kalau tiba-tiba putar radio di Pro 2 dengar lagu enak, dengerin lagu itu lagi. Tiba-tiba denger Pro 4, kok ada lagu dangdut enak gitu.
2: Gak enak ya gitu.
3: Jadi tiba-tiba kalau kita cek playlist kita ini udah mix sekali, udah susah menentukan satu genre. Kalau
2: saya juga mau lihat dong kalau gitu aplikasi pemutar lagu saya. Kalian pasti belum lahir nih lagunya ya. Aduh, kelihatan banget umur saya berapa ini.
1: Ketahuan.
2: Ketahuan banget umurnya.
3: Apa?
2: Ini Nick Carter ya.
3: Oh, baik.
2: Nick Carter.
3: Ini tahun-tahun ini ya, 40-an ya.
2: Bukan. 30. Enggak lah, ini era-era boy band tahun 90-an. Kayak Westlife, Backstreet Boys. Itu adalah zaman saya tumbuh dengan ini ya, dengan radio, dengerin musik. Mm-hmm. Nah, itulah dia. Nick Carter ini adalah personilnya Backstreet Boys. Okay. Gitu lah ya. Itu ternyata ada Kavana. Pasti kalian gak tahu kan?
3: Tahu lah.
2: Oh, tahu.
3: Kan ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
2: Tapi saya juga dengerin kok kayak Justin Bieber.
3: Ya itu era-era kita itu ya.
2: Iya.
1: Yang luar negeri.
3: Kalau Firdaus apa lagu terakhir yang diputar dan yang disuka?
1: Lagu disuka itu memang sama lagu lawas walaupun generasinya beda ya. Ira bilang nanti belum lahir, Bang Usbi itu bukan lagi belum lahir, belum rencana.
2: Bahkan orang tuanya belum menikah ya.
1: Belum menikah, belum ketemu ya.
2: Oke, apa lagunya?
1: Bukan seru dengar lagu Maggie Zeta sama Johnny Iskandar.
3: Nah kan, waduh. Nah kan, nah lihat deh, sama saya Imam S. Arifin soalnya.
2: Gaya masa kini ya lagunya tuh masa lalu.
1: Tapi udah keren-keren gini harusnya kan lagu yang pop Wali ke apa gitu yang lagu lawas. Tapi seru. Kenapa? Betul. Karena lagu lawas itu apa ya? Otentik dari audio. Nah, dari suara musik itu memang beda sekali kualitasnya dan juga feel-nya itu beda. Dan juga liriknya Bung Us lebih suka, lebih dalam, banyak nasihat dan juga kena memang ya. Sampai sekarang, berarti relate-nya itu bukan lagi relate ya. Menebak masa depan itu.
2: Lagu galaunya Firdaus itu Imam S. Arifin ya.
3: Saya loh debu-debu jalan barusan gimana.
2: Saya tidak menyangka.
3: Kadang lagunya kan ini sesuai dengan mood kita saat itu, sesuai dengan apa yang kita rasakan saat itu. Dapatnya lagu itu ya lagu itu kita putar.
2: Saya tidak menyangka dengan kalian berdua ya. Yeah.
3: Dan kalau kita apa-apa. Ini mendengarkan radio pasti kita bisa mengidentifikasi penyiar kita tuh selera penyiarnya selera musiknya gimana gitu.
2: Kalau
3: ya.
2: Mei itu khasnya apa, kalau Andre apa, kalau Ira apa, Firdaus apa gitu terlihat dari lagu-lagu yang diputar.
3: Iya. Yeah.
2: Kecuali kalau disiapin sama MD gitu ya.
3: Betul. Tapi terkadang lagu MD pun kita susunannya kita bolak-balik sesuai gitu ya.
2: Ampun BMD, ampun gitu ya.
3: Tapi masih kita putarkan semua lagu MD. Cuma ya memang moodnya kita bolak-balik aja lagunya.
2: Sesuai
3: betul. Itu memang bisa tuh di kayaknya nih penyiarnya lahir tahun 90-an.
2: Lagunya itu tergambar ya.
3: Atau ini kayaknya penyiarnya sedang galau, sedang sedih gitu ya.
2: Itulah ketika profesionalitas kita harus diuji ya. Iya. Galau-galau lagunya tuh sama siarannya gak boleh galau.
3: Gak boleh galau, tapi terkadang tercermin di satu lagu. Tiba-tiba kok ada lagu ini.
2: Ada aja gitu. Nyelipnya gitu.
3: Padahal lagunya upbeat nih pagi-pagi gitu.
2: Oke. Okay.
1: Kadang berumah juga orang susah nebak ini ayahnya atau ibunya yang buka lagu nih ke Ardi.
2: Ternyata anaknya ya.
1: Hanya saya.
3: Enggak, karena kita memang sudah tercampur di sini sebagai penyiar ya.
2: Betul.
3: Lagu-lagunya ya.
2: Jadi banyak juga anak-anak sekarang yang tahu sama lagu-lagu lawas gitu. Begitu juga generasi saya milenial ini tahulah lagu-lagu yang terbaru gitu ya. Hmm. Sedikit lah.
3: Kita
2: gitu.
3: Mengupdate-nya dengan mendengarkan Pro 2 biasanya.
1: Justru sekarang ya, kalau mau lihat itu kan banyak lagu-lagu DJ, remix, breakbeat gitu ya. Mm-hmm. Justru lagu-lagu yang dibuatnya itu lagu lawas yang dibuat ke versi terbaru. Mm. Ya, jadi
2: lebih kekinian gitu ya.
1: Tapi sebenarnya itu lagu lawas, jadi mereka menikmati juga secara nggak langsung ya.
2: Ternyata gitu ya.
1: Dikirain lagu baru, ternyata lagu lama juga.
2: Dan kayak biasanya orang... lagu yang didengar itu dipengaruhi sama orang tua kita juga nggak sih kan ya?
3: Iya, kita tahu lagu ini kan dari orang tua juga biasanya. Ya pagi-pagi saya udah didangdutin dari jam 6 pagi dari saya lahir, gimana nggak suka dangdut?
1: Lagi hari Minggu libur itu
2: full ya,
1: dangdutan terus. Dari...
2: Kan kalau anak baru lahir tuh selain diazankan dia didangdutin juga berarti ya.
1: Arifan lokal sekali.
2: Baiklah, kita masih undang, silakan pendengar di Halo RRI hari ini. Kita masih mengundang Anda di via telepon, WhatsApp, boleh gabung ya. Di Sambas juga, masukan-masukan untuk Radio Republik Indonesia. Mm-hmm. Yang Anda dengarkan Pontianak, Sambas gitu, apa saja dari program-program kita terutama, atau dari informasi-informasi atau dari penyiarnya juga boleh. Mm-hmm. Anda pendengar-pendengar setia, kita harapkan. Boleh tadi kritik ya,
3: boleh.
2: Tapi jangan pedes katanya. Level 1 aja.
3: Jangan pedes-pedes, takut masih pagi ini.
2: Iya, lagi hari bahagia nih, jangan sedihkan hati kami gitu ya.
3: Iya,
2: nawar lagi.
3: Bukan apa, lagi HBD kita nih.
2: Ya,
1: betul. Kalau kepedesan bahaya lambung ya.
3: Iya, masih pagi, nanti deh siang. Oh, siang penyiarnya saya.
1: Awas.
3: Silakan yang ingin bergabung ya.
2: Baiklah, kita jeda dulu kayaknya sudah 30 menit kita belum mendengarkan lagu. Dangdut nih, dangdut.
3: Tiba-tiba ada dangdut di sini. Bu MD marah. Nanti Bu MD marah loh, kok lagu saya enggak diputar katanya.
2: Kita dengarkan dulu satu koleksi lagu, nanti kembali lagi masih di Halo RR.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan,

0: Baik, kami kembali lagi masih di Halo RRI di hari yang spesial Halo RRI-nya karena bertepatan dengan 81 tahun hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Masih bersama saya Ira Adriani, ada Meiti Sudaina.
1: Hadir.
0: Ada siapa di Sambas?
2: Ada siapa ya?
0: Ada siapa ya gitu. Ya. Ada Bung Uus juga ya di sana. Oke, kita mengundang penelpon kita, pendengar kita di Pontianak, di Sambas atau di mana saja berada di 7349887 atau WhatsApp 0811570142. Berapa kalau di Sambas nih Firdaus?
2: Kalau di Sambas gampang aja 0851-7670-0977 Ira.
0: Jadi silakan di hari ini Anda bisa menyampaikan masukan, saran, kritik juga untuk Radio Republik Indonesia terkait program-program kita atau mungkin siaran-siaran yang sudah kita laksanakan selama ini begitu ya. Oke.
1: Jangan ragu, jangan bimbang. Sampaikan saja.
2: Laporan juga ya. Ada
0: biduan dan biduawati.
2: Iya.
1: Bukan apa, kan pernah juga kita dapat informasi kan. Uh-huh. Misalnya, oh Pro 1 didengar di sini gini Mbak atau yeah. apa. Ini waktunya lah, wadahnya ya. Mm-mm. Kalau ingin menginformasikan.
0: Kemarin itu. Ada yang telepon saya, Ibu Tuti di Singkawang ya, yang mm-hmm. biasanya setiap tahun itu mengusahakan untuk datang. Mm-hmm. Tahun lalu beliau ada datang ya mm-hmm. di hari ulang tahun RRI. Bahkan beberapa tahun sebelumnya itu beliau yang bawain kita kue, yang ngasih kita kado gitu ya. Nah, jadi tahun ini beliau tadi malam menelpon minta maaf enggak bisa hadir.
1: Sayang sekali.
0: Karena memang kondisi udara juga seperti ini.
1: Betul,
0: sama
1: betul,
0: beliau
1: betul,
0: juga
1: betul.
0: Mengikuti manasik umroh katanya. Mudah-mudahan perjalanan umrohnya ibadahnya lancar.
2: Amin.
0: Gitu. Doakan juga RRI bisa terus mengudara. Amin. Begitu ya, kita-kita sehat dan bisa menyusul Bu Tuti.
1: Ikut. Saya juga mau ikut.
0: Panggil kami ya Bu Tuti ya, gitu ya. Dan beliau juga sempat menyampaikan kalau di Singkawang itu kadang-kadang hilang, kadang-kadang ada gitu.
1: Untuk ini ya. Siarannya
0: betul,
1: sendiri ya suara kita.
0: Karena memang itu. Pemancar kita lagi ada kendala juga ya beberapa waktu yang lalu.
1: Saya juga sempat dapat informasi dari pendengar kita Bang Hendra. Halo, selamat pagi Bang Hendra.
0: Di Mempawah ya.
1: Di Mempawah. Okay. Bang Hendra itu menginformasikan kalau di Mempawah bagian agak ke sini ya. Masih menuju ke arah Mempawah Kota itu katanya suara kita masih terdengar jernih. Tapi katanya saat Bang Hendra berada di Mempawah bagian kota, itu malah kadang suaranya hilang-hilang katanya.
0: Oh,
1: seperti
0: gitu.
1: Itu. Jadi agak mempertanyakan kok pas di bagian kotanya nggak kedengeran katanya. Baik, seperti itu sudah saya
0: terima
1: sampaikan.
0: Terima kasih untuk para pendengar yang sudah memberikan informasi-informasinya. Betul. Karena itu akan menjadi bahan evaluasi kita ya.
1: Karena kalau tidak disampaikan juga kita mau dicek
0: tahu,
1: satu-satu
0: gitu,
1: per kecamatan, per desa juga kami kesulitan pastinya ya.
0: Betul.
1: Jadi pendengar kita lah yang kita harapkan untuk betul. Bisa menyampaikan.
0: Tadi di Sambas ada Bang Pawadi ya Firdaus ya.
2: Betul, Bang Puadi di Bensemat. Ya kayak gitu betul Ira ya. Karena kalau nggak disampaikan mungkin aja pemerintah kita nih sebenarnya melek sama keadaan situasi. Tapi kalau masyarakatnya nggak nyampaikan kan mungkin nggak tahu juga ya. Ada baiknya memang masyarakat dan pemerintah saling bersinergi. Dan masyarakat bisa juga nyampaikan aspirasi, kritik, saran. Jalan rusak ya, akses-akses ataupun lampu PJU-nya masih belum hidup. Itu banyak sih sebenarnya
0: yeah.
2: yang laporan harusnya ya.
0: Karena dia yang melewati juga ternyata ya. Sebagai masyarakat ya.
2: Iya, kalau Bung Uus jadi masyarakat umum ya cosplay itu memang ini.
0: Boleh, boleh kita coba ya, kita coba ya. Halo, dari siapa di mana?
2: Ini Daus nih di Durian.
0: Apa yang ingin disampaikan nih Bang Daus?
2: Ih, malam-malam gelap ini
0: ya. Ya malam memang gelap lah, kan enggak ada matahari ya.
1: Oh,
0: bukan itu ya gelapnya ya.
2: Lampu ini jalan banyak nih ratusan meter tapi enggak hidup ya, bukan trail yang kita takut satunya tuh.
1: Ini saya juga boleh melapor kah?
0: Kalau gitu saya terima lagi teleponnya ya.
1: Loh,
0: ini benar ada telepon.
1: Benar ada telepon ini mencegah saya untuk melapor nih kayaknya.
0: Baik, halo RRI, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, ada Ira, ada Mei, ada Firdaus nih Bu Nani.
3: Mbak Ira dan Mbak Mai, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
3: Mbak Ira, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Siapa? Ini Bu Nani, ini sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Jumat.
0: Terima kasih.
3: Ya, kita berbicara masalah lampu ya, lampu jalan. Saya berbicara masalah sampah. Saya tinggal Dr. Wahidin.
0: Iya.
3: dan anak saya tinggal di Jalan Petani. Petani itu kan udah gelap ya, kita mau masuk Petani dari jalan yang ujung pandang ya, kita mau masuk Jalan Petani ya, mau tembus itu pertengahan itu menggelap. Udah gelap, sekarang di pinggir jalan masuk Petani sebelah kiri jalan itu banyak sampah, jadi itu tempat pembuangan sampah sekarang.
0: Tempat pembuangan sampah.
3: RT-nya bagaimana? Saya tak tahu gitu. RT-nya siapa? Kita tak tahu. Jadi itu sampah penuhi deh itu Mbak Ira. Apabila ada yang Pati mungkin tinggal di situ, suruh Pati ngecek.
0: Iya. Yeah. Pati.
3: Kalau Pati berjalan-jalan cepat, Pati kan Dr. Waidin, tidak berapa betul, jauh gitu, iya. Masuk jalan ujung pandang, masuk Petani sebelah kiri, sampah banyak. Jadi tempat pembuangan sampah sekarang itu Mbak Ira. Berbeda kata orang berapa meter ada lagi, berapa meter ada lagi, sampah udah menumpuk.
0: Oke, padahal itu bukan tempat pembuangan ya?
3: Tidak ada tempat pembuangan di situ, padahal itu bukan tempat pembuangan Mbak Ira. Air kalau lari ke pari, ya kumuh. Jadi saya bingung lihat RT, kok diam begitu, ada orang buang sampah seperti itu. Padahal udah tertulis ya, memang salahnya salah pembuang, memang tidak punya adab begitu ya. Padahal itu udah tertulis, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, tapi tidak punya adab itu yang buang sampah itu. Ini mudah-mudahan yang buang sampah mendengarkan ya Mbak Ira ya.
0: Oke.
3: Mendengarkan radio ini ya. Baik. Kita harus punya adab, punya etika. Kita kan menjaga kebersihan bersama. Kita lihat, ini bukan tempat pembuangan sampah. Ini mudah-mudahan, saya mudah-mudahan lah, saya minta tolong. Mudah-mudahan mereka mendengarkan yang buang sampah di Jalan Petani ini. Mudah-mudahan mendengarkan.
0: Yeah.
3: Kita punya sopan santun, kita kan ada tempat sampah, buang di mana. Kalau kita tak punya duit, bayar tukang sampah, kita buang sendiri tiap malam. Kalau saya sih begitu, buang tiap malam Mbak Ira. Mbak Ira.
0: Yeah.
3: Jadi ini kami mohon nih, tindak tegas ini, bagaimana caranya ini dari pemerintah instansi terkait nih bagaimananya. Lewati Pak RT dipanggil, ini tempat bukan tempat buang sampah gitu. Kalau dibiarkan, lama-lama menumpuk Mbak Ira dan akan bau. Udah jalan itu kecil. Jalannya kecil loh Mbak Ira. Kalau dua mobil tuh, kalau nggak pinter itu bisa masuk parit. Jadi inilah keluar kami sebagai masyarakat. Sering saya katakan, baik itu sampah, baik itu jalan rusak, baik itu tronton jalan di ini. Udah kita nggak bisa berbicara lagi kan, karena pemerintah kita nggak tegas gitu. Sama juga pembakaran lahan ini, kalau pembakaran lahan nih kalau pemerintah tegas, ada efek jeraknya. Mungkin nggak tiap tahun seperti ini Mbak Ira. Kita tidak nyalakan, cuman kita mengkritik pemerintah kita sekarang ini. Terutama saya ya Mbak Ira ya. Kenapa ini sering terjadi setiap tahunnya? Kalau memang hukumnya benar, hukumnya jangan tajam di bawah, tumpul di atas. Tidak akan seperti ini Mbak. Kalau sekarang kan tajamnya di bawah, tumpulnya di atas. Coba sekarang tajamnya di atas, tumpulnya di bawah. Kebalik Mbak Ira, kebalik.
0: Balik, ya.
3: Nah, jadi itu tegasnya seperti itu. Pejabat juga di hukum yang seberat-beratnya begitu. Yang masalah kita bukan salah rakyat yang bakarnya Mbak Ira, tapi salah yang di atas yang menyuruh rakyat bakar nih, petani bakar siapa begitu. Itu ya, aja benar. Mbak Ira, gampang kok. Ini keluhan kami sebagai masyarakat. Semoga didengar oleh pemerintah kita ya. Kenapa tiap tahun seperti ini? Yang bikin susah rakyat. Macam mana mencapai generasi emas kalau anak sekolah sering libur? Anak sekolah sering libur dan sering tidak belajar, main kelayang, main kelereng, main apa? Bagaimana mencapai generasi emas? Mudah-mudahan wali kota, bukan wali kota, gubernur mendengarkan nih.
0: Ya, baik Ibu Nani.
3: Nah, inilah keluhan kami sebagai masyarakat Mbak Ira ya.
0: Baik.
3: Terima kasih.
0: Ya. Ibu Nani.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ibu Nani. Udah pamit lagi Ibu Nani ya.
1: Iya.
0: Padahal kita mau, Ibu Nani kan termasuk pendengar setia kita juga ya yang bergabung. Nah, Ibu Nani hari ini adalah hari yang istimewa untuk RRI. Betul. Karena berusia 81 tahun. Tadi kita ingin Ibu Nani menyampaikan mungkin masukan-masukan untuk RRI selama ini sebagai pendengar. Saran.
1: Kritik dan
0: kritik
1: saran
0: juga
1: ya.
0: Boleh.
1: Ini kritik dan saran tanpa surat ini langsung sampaikan saja.
0: Biasanya kan ada kotak saran kan. Betul. Ya, masukin ke situ. Kalau ini langsung. Betul. On air
1: langsung
0: bisa
1: saja, enggak apa-apa. Ini langsung didengar nih sama semua.
0: Firdaus, kalau tadi Papa Wadi ya menyampaikan jalan rusak itu daerah mana tadi?
2: Itu nanti, di Bang Wadi udah kita catat juga ya.
0: Nanti kirim ya Firdaus ya.
2: Belum ada perbaikan katanya ya di nih, udah berapa bulan ya. Mudah-mudahan sih harapannya besok langsung jadi.
0: Nah, harapannya seperti membangun candi ya besok
1: ada
0: jadi.
1: Ada sulap ya. Gitu ya.
0: Oke. Kalau tadi yang Bang Daus dari Sambas itu PJU-nya enggak hidup itu di daerah mana?
2: Itu Itu bukan nggak hidup, kadang-kadang hidup, kadang-kadang enggak. Okay. Enggak mungkin kan mereka itu
1: mut-mutan. Gitu. Ini masalahnya tidak dinyalakan atau mati atau apa gitu yang menjadi pertanyaannya kan.
0: Daerah mana tuh Bang Daus?
2: Itu di Jalan Kartiasa tuh. Dan kalau dibilang pas tumpuk sepi ataupun pas di jalan-jalan sepi.
0: Oke. Terutama di jalan sepi ya.
2: Apalagi memang karena itu kan jalan sepi ya, harusnya sih nggak sepi karena ada lampu PJU harapannya. Ini kan bahaya kalau lalu lintasnya itu sepi dan gelap, apalagi itu daerahnya memang rumahnya itu jarang.
0: Itu agak horor ya kalau saya sih.
2: Lagi horor merinding lewatin.
0: Iya ya, kalau malam-malam yang kita takutkan bukan hanya yang bergentayangan tapi juga yang makhluk hidupnya itu loh ya. Okay.
1: Saya juga mau lapor
0: Ya, jadi kita lapor, coba Daus terima sebelum lapor ada yang gabung lagi nih.
1: Halo.
0: Ada yang terima telepon?
1: Oh gitu. Emang
2: RRI
0: ini siapa? Halo RRI Bu Ati di Batu Layang ya.
1: Silakan.
4: Selamat ulang tahun RRI.
1: Terima kasih.
4: Mbak Ira.
1: Iya, betul. Ada Mei di sini dan ada Bang Firdaus juga. Medi,
0: lagi.
1: Gimana, Bu?
0: Apa yang disampaikan nih, Bu? Untuk RRI dulu deh, boleh ya?
4: Iya, kayak hari ini agak kurang sedikit ya asapnya. Ada hujan ya. Kota Baru.
1: Oh, Kota Baru ya untuk wilayah sana.
0: Rasa udah ayat di dua belum ya?
1: Rasa udah ayat di dua masih pekat soalnya.
4: Iya, apa? Ada matahari juga muncul.
1: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah lah kita itu kan. Nah, jadi mudah-mudahan air bisa cepat tawar gitu kan.
1: Amin. Masih kita asin ya.
4: Kita susah nih. Kita susah nyuci kok air asin.
1: Mandi pun sulit.
0: Iya. Iya iya baik. Gitu. Bu Ati, jadi, kalau buat RRI sendiri ada nggak masukan-masukan terkait program-program kita atau apa gitu?
4: Ya saya kalau saya dengar sih udah lumayan bagus gitu RRI. Iya, apalagi dengan adanya Halo RRI kita bisa nyampaikan unek-unek gitulah. Ya ada yang kurang ini berkenan gitu kan. Ini ada yang itu masih yang saya sampaikan kemarin belum diperbaiki itu simpang apa ya? Di Tugu Khatulistiwa, tikungan.
1: Yang jalan masih berlubang.
4: Jalan berlubang di tengah tuh. Kalau motor tuh ada yang jatuh. Anak saya pernah lihat kata ada yang jatuh mak pakai motor. Iyalah jalannya rusak saya bilang. Itu baru yang kelihatan satu. Nggak tahu kan yang kita ada kejadian kapan-kapannya gitu kan. Ya kalau bisa sih diperbaiki. Kemarin ada yang di jembatan tuh di Landak itu yang arah pulang dari seberang itu. Di Sianten itu kan kemarin ada lubang kan ditutupi batu batu alus tapi ya batu yang lainnya bertaburan sepanjang penurunan itu ya kok kerjanya sembrono amat sih pikir gitu kan ya kena ban motor ban mobil gitu kan batunya sampai mungkin ada 10 meter ya yang terlampar gitu kan
1: berserakan ya pada akhirnya
4: banget berserakan batu. Gitu kan. Harusnya enggak gitu atau ada yang tukang sapu kan ditepikan gitu dipinggirkan
0: bahaya
4: gitu kan.
0: Juga bisa licin tuh ya
1: apa tergelincir
4: ya. Itu kan bisa bikin jatuh tuh motor
0: di mana Bu tadi
4: turunan Landak jembatan Landak menuju Sianten kemarin kan ada lubang itu kurang lebih 1 meter lah panjangnya kan ada yang bapak-bapak juga ngadu gitu ya bilang di RRI jeblok katanya pakai mobil yang di dalam ya bingung kok ada apa gitu memang ada lubang saya bilang memang tuh betulan saya ada lewat kemarin gitu jadi alhamdulillah udah berapa minggu ada di kasih batu tapi berserakan yang lainnya gitu kan jadi lebih banyak yang berserakan dari yang dikasih batu di lubangnya harusnya disapu lah setidaknya gitu kan biar jadi aman jalan kita. Itu aja mudah-mudahan ya apa dengan ada RR ini kita bisa saling ngasih tahu lah gitu ya.
1: Saling mengingatkan juga
4: mana-mana gitu kan.
0: Betul. Iya. Baik. Terima kasih ya Bu Ati ya.
4: Bu Nani itu ada benarnya juga kan saya dengar itu.
0: Iya.
4: Maklumlah ya. Sekarang ini banyak yang kita dengar, banyak yang kita lihat gitu kan.
0: Iya.
4: Aduh, makin parah aja nih gitu kan. Kok apa ya? Makin berat aja sembako makin mahal gitu kan. Saya pajak juga makin mahal gitu kan bayarnya. Belum lagi BBM katanya naik lagi gitu kan. Apa Pertamaknya apa gitu kan yang enggak ada subsidinya. Jadi mudah-mudahan lah gitu kan bisa apa keadaan bisa berubah gitu kan.
0: Lebih baik lagi gitu ya.
4: Lebih baik lagi gitu kan. Jadi masyarakat nih bisa hidupnya lebih. Kalau masalah MBG itu Mbak Ira, kira-kira memang agak mengurangi jam belajar. Saya juga nanya seorang guru, gimana Bu dengan MBG? Waduh, semenjak ada MBG ini pelajaran tidak konsentrasi, kata anak-anak. Dia jam 9 aja udah nunggu di depan pintu katanya. MBG datang, belum lagi waktu makannya, ganti tempatnya itu, gitu kan. Jadi jam belajar itu kurang anak-anak tuh sekarang. Baik. Gimana mutunya kalau jam belajarnya kurang? Belum lagi asapnya libur berapa minggu dan ini hampir 3 minggu mungkin ya.
1: Betul sekali.
4: Jadi berkuranglah jadinya kualitas belajarnya. Mohonlah ini jadi pemerintah ya daerah lah untuk khususnya. Perhatikanlah itu pendidikan anak-anak. Hanya itu aja nih saran
0: terima
4: saya.
0: Kasih banyak ya.
1: Terima kasih.
4: Terima kasih ya semuanya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tinggal 2 menit mau jam 10 ternyata teman-teman ya. Terima kasih Bu Ati tadi.
1: Ternyata memang harus 3 jam halo ya.
0: Kalau bertiga ya.
1: Iya.
0: Kalau sendiri setengah jam pun udah ngep gitu ya.
1: Berarti memang harus pamit kita di pagi hari ini.
0: Firdaus terima kasih. Selamat Hari Radio untuk Firdaus yang angkasawan. Angkasawan berarti kamu ya.
2: Iya. Angkasawan. Jangan lupa nasi tumpengnya ke sini ya.
1: Wah, kita lempar dari sini ke sana.
0: Mudah-mudahan kita kebagian juga ya.
1: Kita yang di studio ini.
0: Merasa juga saya ya.
1: Iya. Mau dong.
0: Oke, terima kasih Firdaus. Sehat selalu ya, sampai ketemu di Sambas ya.
2: Amin. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat pagi. Baik Firdaus, terima kasih tadi sudah menemani kita di Halo RRI. Saya juga masih bakal temenin Mei ya sampai jam 11 ya.
1: Minta tolong dong.
0: Iya, biar rame. Hari ini spesial Hari Radio. Saya temenin sampai sore sampai jam bisa. 11 aja.
1: Oh gitu. Saya pikir sampai nanti.
0: Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama pendengar-pendengar kita ya Mei ya.
1: Pasti. Ini spesial hari ini.
0: Betul. Dan selain ini tepat pukul 10 lagu Indonesia Raya
1: sudah menanti
0: untuk bersama kita.
1: Ada di situ pokoknya.
0: Tolong dengerin ya.
1: Boleh.
0: Baiklah, terima kasih sekali lagi buat yang sudah bergabung di Halo RRI hari ini. Ketemu lagi di hari Senin. Jangan lupa gabung jam 9 sampai jam 10 ya. Tetap bersama Pro 1 RRI Pontianak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 9 sampai jam 10.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Saya Ramdan, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat, beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan bangsa. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, independen,

teruslah mengudara, merawat persatuan dan kesatuan, menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara, suara Indonesia berdaulat, adil, dan mampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Darussalam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur, dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas, sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara dari khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kak Jubata. Saya Aloysius SHMSI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, beserta pimpinan dan anggota mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga di usia yang ke-81, RRI terus menjadi media kepercayaan masyarakat yang informatif, edukatif, dan inspiratif, serta terus menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kak Jubata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Darussalam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haposan Situmorang selaku eksekutif asisten manajer dari Mercure dan Ibis Pontianak City Center mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 sekaligus HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyatukan masyarakat Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari terus bersama-sama menyuarakan semangat persatuan dan kemajuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Rusdianto selaku pimpinan cabang PT Bank Syariah Indonesia Pontianak mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI selalu menjadi pemersatu suara bangsa yang selalu setia menghubungkan suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Teruslah berkarya RRI menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mendengar selanjutnya kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta Jaringan Berita Nasional untuk mengupdate informasi di dinamika olahraga. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Manchester United taklukkan Sabah FK 4-0 di Liga Champions. Como 1907 menang 4-1 atas RB Leipzig pada laga debut di Liga Champions. Arina Sabalenka amankan tiket final US Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 11 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Champions. Manchester United kembali ke panggung Eropa dengan meraih kemenangan telat 4-0 atas Sabah FK di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's over the top for Zirkzee. Tries the back heel. It's all over the place and Martinez puts it in.
2: Manchester United mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Kembali tampil di kompetisi elit Eropa setelah 2 tahun absen, Setan Merah langsung meraih kemenangan besar. MU mengalahkan tim debutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama melalui Mateus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Sementara 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Tuan rumah memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Cunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Mbeumo untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
3: Yeah, it was a good night for us for many reasons, to be honest. Individually, I thought it was...
4: Ini malam yang sangat baik bagi kami, karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim. Dan menurut saya, itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
2: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol keempat pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
5: It's an amazing feeling, scoring.
4: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini. Apalagi dengan dukungan orang-orang di sini, saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Sejujurnya, malam ini saya adalah salah satu orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang kami harus menikmati kemenangan ini, dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
5: We have to think about the derby, you know.
2: Kemenangan 4 gol tanpa balas menjadi awal positif Manchester United dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Bayern Munich mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia Bodø/Glimt. Bermain di Allianz Arena dini hari tadi, Dairoten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davies dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesem Moment ruhig bleiben.
2: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. Dua peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
1: Dieses Druck bleibt und dann irgendwann kommt es und dann sind die Räume größer und dann kannst du das Unterschied machen.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dairoten pada awal kompetisi.

0: informasi dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam matchday pertama fase Liga musim 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia dini hari tadi. Kemenangan Como ditentukan oleh gol Martin Baturina, Anastasios Dovikas, Asani Diaw, dan Maximo Perone. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andi Rija Maximovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como, Cesc Fabregas, sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat dan sekali lagi kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali, yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. Sementara itu, Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami. Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula. Unggulan teratas itu menang 7-5-6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini pada pertandingan terakhir melawan Jessica. Rasanya hampir

Elena Rybakina berhasil menaklukkan Coco Gauff 3-6, 6-4, 6-4 di Erter Stadium pagi tadi untuk mengamankan tiket ke partai puncak.

Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Metring. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Metring kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara karakter Metring jadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran awal mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena.

Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka. Lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 20 berbanding 14. Timnas Merah Putih kembali tertinggal 18 berbanding 23 pada kuarter terakhir. Sehingga Jepang memastikan kemenangan dengan selisih 45 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, disusul Kapten Yuda Saputra yang menyumbang 12 angka.

Sementara itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026. Meski menjadi debut mereka di Asian Games, Amri Nita menargetkan hasil terbaik dan membawa pulang medali.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk angkasawan dan angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rilas panggilan sidang nomor 174 PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Jumat, tanggal 28 Agustus 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil nama Hermanus, alamat Jalan Selat Panjang 2, Siantan Hulu, Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai tergugat, untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari Senin, tanggal 28 September 2026, pukul 9 pagi, dalam perkara antara Helmida Simanjuntak sebagai penggugat, lawan Hermanus sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita, Farida Saleh SH.

Pendengar, untuk Anda yang tinggal di kota Pontianak dan sekitarnya, azan zuhur akan dikumandangkan di 11:43 waktu Indonesia bagian barat. Namun sebelumnya, kami hadirkan koleksi lagu islami di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Sesaat lagi kita akan kumandangkan azan zuhur untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Post, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RRI bukan sekadar lembaga penyiar. RRI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri. Justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Rektor Universitas Tanjung Pura, Profesor Donda Wiko, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir sebagai media rujukan masyarakat, tidak hanya melalui gelombang udara, tapi di berbagai platform digital sebagai salah satu langkah strategis dalam bertransformasi menyampaikan informasi kepada publik. Teruslah mengudara menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Rilis panggilan kepada tergugat nomor 187 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 18 Juni 2026 telah memanggil Surya Tamanggung bertempat tinggal dahulu di Jalan Adi Sucipto Gang Haji Kasim nomor 8C RT 3 RW 2 Bangka Belitung Laut Pontianak Tenggara Kota Pontianak. Sekarang tidak diketahui sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Rabu tanggal 2 Desember 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Lita Freyani sebagai penggugat lawan Surya Tamanggung sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 3 September 2026, Jurusita Ali Aspar.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini merupakan hari yang spesial untuk Radio Republik Indonesia ya, hari jadinya ke-81, di mana di opsi ini pastinya masih membahas mengenai tema yang sama, di mana RRI merayakan HUT ke-81-nya dengan semangat transformasi dan juga pelayanan publik pastinya ya. Diundang untuk Anda bergabung di hari ini hingga nanti loh pendengar ya, hingga sore hari nanti kami hadirkan berbagai rangkaian program-program khusus dalam rangka merayakan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Nanti kita akan siaran bersama dengan penyiar dari RRI Pro 2 Pontianak, nanti bersama Bang Dipa ya. Ada juga dari RRI Pro 4 Pontianak ada Mbok Fitri ya. Nanti kita akan bersiaran bersama bertiga, di mana kami juga mengajak beberapa pendengar ya yang berkesempatan hadir di studio untuk ya gabung-gabung juga. Yang mau ngobrol-ngobrol via telepon juga boleh nanti pendengar ya di program Indonesia Banget. Anda boleh untuk request lagu, sekalian mungkin ada yang ingin disampaikan kepada RRI, entah itu ucapan ataupun mungkin kritik dan saran. Kami sangat terbuka sekali pendengar, begitu juga dengan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Saya Aloysius SHMSI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat beserta pimpinan dan anggota mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga di usia yang ke-81 RRI terus menjadi media kepercayaan masyarakat yang informatif, edukatif dan inspiratif serta terus menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Saya Ramdan, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat, beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, surat panggilan relas kepada termohon nomor 836/PDT.G/2026/PA.PTK pada hari ini. Pada hari ini saya Mariati, jurusita pada Pengadilan Agama Pontianak atas perintah Majelis Hakim tanggal 28 Juli 2026 pada perkara nomor 836/PDT.G/2026/PA.PTK telah memanggil nama Sri Sunarsih binti Sunarto berusia 51 tahun, beragama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal semula di Jalan Pari Tengah, Gang Melati 2, RT 009, RW 029, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai termohon untuk menghadap di persidangan Pengadilan Agama Pontianak pada Selasa 1 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Pontianak Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 8 Pontianak dalam perkara cerai talak antara Suparman bin Purnawi Yusir sebagai pemohon melawan Sri Sunarsih binti Sunarto sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dan atas permohonan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut di atas. Oleh karena termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Telah disiarkan oleh media massa pada hari ini yang memanggil jurusita Mariati. 1, 2, 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LP POM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LP POM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LP POM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sugeng Widianto, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari suara yang mudara, melahirkan semangat untuk menyatukan Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI semakin kokoh dalam menjalani peran sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Mari terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mengabdi, berkarya, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Eh, Pit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
2: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
1: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa, praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih, pasti panas kan?
2: Enggak juga, apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
1: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya.
2: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
1: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
3: Oh no.
2: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat.

0: Wih, gagal lagi, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

Pemberitahuan putusan surat tercatat nomor 253/PDT.G/2025/PNPTK pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim perkara tersebut untuk memberitahukan putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor tersebut. Memberitahukan kepada nama Lim Chong Meng alias Chandra, alamat Jalan Letjen S. Parman RT 12 RW 1, Mall Taman Anggrek nomor 3, 14, G lantai 6, Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, sebagai tergugat 2. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 28 Agustus 2026, nomor tersebut yang amarnya sebagai berikut, mengadili, dalam konvensi, dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi tergugat konvensi tentang error in persona dalam bentuk kurang pihak, dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat konvensi tidak dapat diterima, dalam rekonvensi, menyatakan gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima, dalam konvensi dan rekonvensi, menghukum para penggugat konvensi atau para tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.697.000. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
4: Sari Berita Penting. Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura memperkuat pelestarian mangrove.
5: Dalam jangka pendek, mahasiswa Fakultas Kehutanan akan untuk turut serta dalam program penanaman lahan mangrove.
4: Polres Kuburaya memberikan air bersih kepada warga.
6: Total kami untuk Kecamatan Sungraya mendistribusikan sebanyak 22 ton air di...
3: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, Jumat 11 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Miti Sudaina, inilah berita selengkapnya. Pelestarian hutan mangrove membutuhkan keterlibatan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat. Fakultas Kehutanan UNTAN turut memperkuat upaya tersebut melalui edukasi, penanaman, serta riset keanekaragaman hayati mangrove di Kalimantan Barat. Kita simak laporannya.
4: Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura memperkuat upaya pelestarian mangrove melalui edukasi penanaman serta penelitian keanekaragaman hayati di Kalimantan Barat. Dekan Fakultas Kehutanan UNTAN Farah Diba mengatakan pihaknya melibatkan sekitar 500 mahasiswa baru setiap tahun dalam praktek lapangan dan aksi penanaman mangrove. Kegiatan tersebut menjadi langkah jangka pendek menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap keberlanjutan ekosistem pesisir.
5: Dalam jangka pendek, mahasiswa Fakultas Kehutanan akan untuk turut serta dalam program penanaman lahan mangrove karena kami setiap tahunnya ada sekitar 500 orang mahasiswa baru yang siap untuk melaksanakan praktek karena terkait dengan mata kuliah dan mereka juga menanam di lahan mangrove. Dan sejak ada beberapa riset yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Fakultas Kehutanan terkait biodiversitas pada lahan mangrove.
4: Farah Diba menilai masyarakat Kuburaya yang memiliki kawasan mangrove terluas di Kalimantan Barat harus menjadi garda terdepan dalam menjaga dan memanfaatkan mangrove secara berkelanjutan. Upaya pelestarian tersebut membutuhkan sinergi akademisi, pemerintah, NGO atau LSM serta masyarakat. Hermanta Fiko Alhadi melaporkan.
3: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak bersama Karang Taruna Kota Pontianak dan Forum Komunikasi Hijau mengadakan bimbingan teknis tentang pengelolaan sampah. Pelibatan Karang Taruna ini menjadikan pemuda sebagai pelopor pengelolaan sampah rumah tangga. Berikut laporannya.
7: Sebanyak 50 pemuda di Kota Pontianak, Kalimantan Barat mengikuti bimbingan teknis peningkatan peran serta pemuda dalam pengelolaan sampah di TPST Edelweiss Jalan Purnama Dalam. Ketua Karang Taruna Kota Pontianak, Irfan Oktadiar menjelaskan, selain dibekali materi, para pemuda ini juga melakukan praktek langsung mengenai pengelolaan sampah rumah tangga, termasuk metode losegar, loak sampah rumah tangga. Sebagai bentuk dukungan nyata, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak ikut memfasilitasi alat praktik yang didistribusikan secara bertahap, yakni satu unit per kecamatan. Irfan berharap pelatihan ini mampu melahirkan agen perubahan dari lingkup terkecil.
8: Nanti kami itu di BIMTEK tentang losegar, jadi kayak sampah rumah tangga itu bisa kita kelola, bisa kita kelola lebih tepatnya. Nah ini juga udah ada disediakan alat-alatnya sama Dinas Lingkungan Hidup. Nah ini kolaborasi yang baik menurut saya, yang bisa berdampak lah nanti hasilnya itu semoga anak-anak muda nanti bisa memberi contoh lah untuk ke lingkungannya, ke teman-temannya, terus ke masyarakat luas juga.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Syarif Usmulyono, memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif kolaboratif antara Karang Taruna dan Forum Komunikasi Hijau ini. Menurutnya, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam menangani persoalan sampah tanpa partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda yang memiliki energi lebih besar
9: terhadap pengolahan sampah. Nah, di sini kami apresiasi sekali saya katakan karena kita mengharapkan dari gerakan pemuda-pemuda inilah ya yang nanti bisa menularkan apa yang kami bina mereka di sini, bagaimana cara memilah, bagaimana cara mengolah, diapakan dan sebagainya. Ya paling tidak di tingkat rumah tangga dulu, baru nanti mereka akan bergerak ke arah kelompok-kelompok mereka, tetangga mereka dan sebagainya. Nah, karena mereka ini pemuda, saya harapkan energinya itu masih lebih energik daripada kita-kita ini. Nah, mudah-mudahan gerakan ini itu menjadi gerakan massal di tingkat masyarakat, tentunya dengan melibatkan seluruh pemuda yang saya harapkan nanti bergabung dengan kelompok Karang Taruna dan FKH ini dalam rangka membantu pemerintah dalam pengelolaan sampah.
7: Dalam BIMTEK tersebut, para peserta tidak hanya diberikan teori di ruangan, tetapi langsung diajak melihat dan mempraktekkan berbagai teknologi pengolahan sampah yang dimiliki DLH Kota Pontianak. Fasilitas ini mencakup penggunaan biodigester untuk menghasilkan gas rumah tangga, sistem komposting, hingga teknologi pirolisis untuk mengolah sampah plastik jenis kantong kresek menjadi bahan bakar minyak BBM. Melalui sinergi antara pemerintah, Karang Taruna, dan komunitas lingkungan ini, Pemkot Pontianak optimis gerakan sadar lingkungan dapat semakin masif, dimulai dari kesadaran pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga hingga pemanfaatan teknologi hijau yang inovatif. Muhammad Rokib dan Ira Adriani melaporkan.
10: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Polres Kuburaya bersama peserta didik ataupun serdik Sespinmen Polri Dikrek ke-67 Pokjar 18 melaksanakan kuliah kerja profesi ataupun KKP dengan menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 22 ribu liter di dua desa di Kecamatan Sungai Raya, yaitu Desa Kapur dan Sungai Raya Dalam. Berikut laporannya.
11: Polres Kuburaya terus menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan dengan mengarahkan mobil taktis Armored Water Cannon di dua desa di kecamatan di Sungai Raya. Kapolres Kuburaya AKBP Rensa S. Akta Divia melalui Kasubsipenmas Polres Kuburaya Aibtu Ade mengatakan, pada Kamis kemarin total air bersih yang didistribusikan ke warga sebanyak 22 ribu liter. Dengan rincian untuk desa Sungai Raya Dalam sebanyak 12 ribu liter dan desa Kapur 10 ribu liter.
12: Kami dari Polres Kuburaya dan pemerintah daerah juga bantuan dari siswa Sespimen Mabes Polri hari ini total kami untuk Kecamatan Sungai Raya mendistribusikan sebanyak 22 ton air di wilayah Pantai Haji Muksin dan desa Kapur.
11: Sementara itu, Kepala Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Fahmi menyampaikan terima kasih kepada Polres Kuburaya yang telah membantu meringankan beban warganya di saat kesulitan mendapatkan air bersih dan air minum.
13: Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepedulian dan kepekaan dari Polres Kuburaya dan Mabes Polri terhadap situasi yang terjadi di masyarakat kami, terutama khususnya di Desa Kapur yang mana kebutuhan air bersih yang saat ini sangat luar biasa menjadi prioritas bagi rakyat dan masyarakat warga kami, dan ini merupakan suatu hal yang sangat bermanfaat.
11: Fahmi berharap penyaluran air bersih di desanya bisa terus dilakukan oleh Polres Kuburaya maupun pemerintah daerah karena kebutuhan air sangat bermanfaat bagi warga Desa Kapur untuk kebutuhan sehari-hari. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan.
10: Sebanyak 87 orang kafilah Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 Provinsi Kalimantan Barat resmi dilepas menuju Semarang, Jawa Tengah. Kafilah Kalbar akan mengikuti seluruh rangkaian MTQ Nasional yang berlangsung 11 hingga 20 September 2026 mendatang. Kita simak laporannya.
14: Pelepasan kafilah dilakukan Gubernur Kalimantan Barat Riano San dan dihadiri Ketua Umum LPTK Kalbar Brigjen Pol Purnawirawan Andi Musa, Ketua Kafilah serta unsur pemerintah daerah. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalimantan Barat Ian Nursan berpesan kepada seluruh kafila untuk menjaga sportivitas, kesehatan selama mengikuti perlombaan. Ian Nursan juga meminta peserta meningkatkan kepercayaan diri, terus berlatih, menjaga kesehatan, dan mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Selain mengejar prestasi, para kafila diminta memanfaatkan MTK Nasional sebagai momentum mempererat silaturahmi dengan kafila dari berbagai daerah. Ranorsan berharap keikutsertaan Kalbar tidak hanya menghasilkan prestasi, tetapi juga memberikan pengalaman dan memperluas hubungan antar peserta.
15: Ini yang harus anak-anak tanamkan sekalian ya, bahwa kalian diutus dari Kalimantan Barat ini, kalian adalah yang terbaik. Terbaik bukan untuk Kalimantan Barat, tapi terbaik untuk Indonesia. Nah itu tanamkan ini ya.
14: Pesan Gubernur Kalbar tersebut menjadi bekal bagi para kafila sebelum bertolak menuju Semarang. Dari sisi persiapan, Ketua Umum LPTK Kalbar Andi Musa memastikan seluruh kafila telah menjalani tahapan pembinaan menghadapi kompetisi tingkat nasional. Andi Musa mengatakan semenjak 87 kafila diberangkatkan untuk mengikuti MTK Nasional ke-31 di Semarang. Sementara peserta yang mengikuti perlombaan berjumlah 47 orang yang merupakan hasil pelaksanaan MTQ di Kapuas Hulu tahun lalu.
16: Peserta kita, kalau kafila itu ada jumlahnya ada 87 orang. Kalau peserta yang akan tampil itu ada 47 orang. Dinas kita untuk tidak ada peserta untuk tafsir. Nah, baik bahasa Arab, bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Terus ada satu lagi untuk pahmil Quran Putri. Karena setelah kami tryout kemarin hasilnya tidak menggembirakan, akhirnya kami tidak jadi memberangkatkan.
14: Persiapan juga dilakukan langsung oleh peserta yang akan berlaga di masing-masing cabang. Salah satunya peserta cabang Hipsil Quran Golongan 5 Juz Ma'at Tilawah perwakilan kota Pontianak, Hardian Miftah Pratama. Miftah mengungkapkan dirinya telah mempersiapkan diri untuk berkompetisi pada ajang MTQ Nasional ke-31 di Semarang, Jawa Tengah. Persiapan dilakukan dengan rutin melaksanakan latihan terpusat atau TC secara mandiri yang difasilitasi oleh LPTK Kalbar. Dengan persiapan tersebut, dirinya optimistis

Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mengiti Sudena mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rari pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Rustianto selaku pimpinan cabang PT Bank Syariah Indonesia Pontianak mengucapkan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI selalu menjadi pemersatu suara bangsa yang selalu setia menghubungkan suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Teruslah berkarya RRI menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksan, General Manager Hotel New Gadget Mada Pontianak, mengucapkan selamat Hari Radio yang ke-81 dan HUT RRI yang ke-81. Suara Indonesia, Keperdaulat, Adina Makmur. Begitulah tema HUT RRI di tahun ini. 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, menyatukan masyarakat, dan memberikan informasi dan inspirasi yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat Hari Radio yang ke-81 dan HUT RRI yang ke-81. Radio Otomotif Indonesia teruslah menjadi inspirasi bagi Indonesia. Sekali mengudara, tetap diudara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LP POM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LP POM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LP POM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino Bacuramen Kasuraga Basengat Kajubatan. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Pos, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RI bukan sekadar lembaga penyiar. RI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri. Justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. 13:37 waktu Indonesia bagian Barat, itu artinya kita sudah sampai di Indonesia banget ya. Hari ini saya dapat info katanya backsoundnya pakai Mars RRI, oke deh. Nah, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di siang hari ini, pendengar, di mana hari ini kita spesial. Bukan hanya ada saya yang akan bersiaran di Indonesia banget pada siang hari ini, pendengar, tapi diundang juga untuk Anda bisa bergabung pastinya ya untuk siaran bersama. Nanti yang bisa datang ke studio, datang aja pendengar. Ayo, ramai. Hari ini datanglah ke studio kami ya. Datang ke studio Pro 1, Pro 2, dan juga Pro 4. Yang bawakan acara ini juga bukan cuma saya, pendengar. Nanti ada penyiar Pro 2, ada Bang Dipa ya, lalu juga ada penyiar Pro 4, ada Mbok Fitri, nanti ya akan siaran bersama untuk program request kita di siang hari ini. Untuk Anda yang mau request lagu boleh, tapi jangan lupa nih sampaikan mungkin harapannya untuk RRI gitu ya pendengar ya, atau ada yang ingin memberikan kritik dan sarannya untuk RRI di mana hari ini spesial ulang tahun ke-81 nya boleh silahkan ya. 734987, bisa juga di 0811 570 1042. Halo Indonesia banget, halo. Belum saya jawab. Halo Indonesia banget.
1: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar saya?
0: Alhamdulillah baik. Tahu enggak saya siapa nih?
1: Yang manis, yang manjang rindu.
0: Oh, iya kan enggak tuh. Manjang.
1: Ya saya.
0: Hari ini ulang tahun RRI, ada yang mau diucapkan enggak sih untuk RRI nih?
1: Oh, ya jelas lah saya.
0: Betul.
1: Nampak anaknya gini Makan gamat di pagi hari.
0: Cantik.
1: Pergi Sungai Raya membeli pepaya. Selamat ulang tahun RRI Republik Indonesia. Sekali di udara tetap di udara.
0: Sekali di udara tetap merdeka.
1: Merdeka.
0: Mantap. Terima kasih Manjang Siti.
1: Makan gamat, makan kue ketutu.
0: Sedap.
1: Makan apam sama dengan air. Hari ulang tahun yang ke-81. Mudah-mudahan depannya bertambah baik, dagelat makmur.
0: Amin
1: ya rabbal alamin.
0: Terima kasih Mak Anjang Siti untuk doa-doanya. Baik, Mak Anjang Siti mau langsung pilih lagu saja ya.
1: Ayo boleh.
0: Mau lagu cewek apa cowoknya?
1: Cewek saya.
0: Ada Liodra, Tak Dianggap, Ijitaf, Berlagak Bahagia, ada Kotak juga, Kekasih Seseorang, Mahal Ini Untuk Yang Bersamanya, dan juga Marion Jola dia. Boleh, salamnya silakan.
1: Tapi enggak kasih seseorang. Nah,
0: iya, pasti buat ayah. ayah katanya. Nah, lanjut ya, Manjang.
1: Ya, senang salamnya buat Bomen, selamat beraktivitas lancar, mudah dan Allah rezekinya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Dan dimudahkan Allah urusannya, dan mudah cepat dapat jodohnya, mudah-mudahan
0: naik gajinya. Amin ya rabbal alamin, ya Allah amin. Yang jodoh tadi, doa jodoh tuh ya.
1: Lanjut lagi. Syukur Kak Tina. Tadi ada itu tadi tuh waktu ngander tuh Bang Syukur masuk tuh. Terus Bang Junaima Serpa, Marosi Narjana, Bang Putra Tanghul dengan Kak Sri, Bang Rosi Narjana, Bang Anandriopan, terus Mak Akam Najar Bia, terus Bang Yahya Bastia, Koko Ali, Koko Andi, terus juga Bang Niko dengan Kak Tini, terus juga email di Kuala Dua, sehat selalu keluarga anakku. Ataupun di email aja di sana.
0: Kumpul.
1: Terus lanjut lagi ya. Jaga suara. Ayah Indra. Kalau lah gak main gak nyuruh.
0: Nggak ada, aduh. Saya, aduh, hai kena agi saya ini. Nggak ada saya nyuruh ya. Mohon maaf lahir dan batin.
1: Ya lagu gurau lah. Nggak seru nih.
0: Seru, cuma janganlah. Takut saya. Lanjut.
1: Lanjut lagi sedikit lagi ya. Terus Kak Jaleha dan Hananya, terus Aura Pamu, Awi Bardi, terus Wak Meli Wak Jenam, Mama Ririn Wak Sangka, salah, email Wak Sangka, Mama Ririn Pak Sadi ya lah. Terus Erni cantik banget, kan? Yang disampas Erni ya. Wanaci, Wanucu, Tia, Nila, Aniam, terus Bang Dedi, Bang Lanius, Pak Pawadi, Pak Pusu Pusri, terus siapa lagi ya? Mak Nurul, Pak Nurul, Mak Mumi, Manis Manila, untuk Farida di Palu, Bang Dede, Bang Febri, Bang Badol, terus Ayu Grepa, adalah semua-semuanya Mbak Mei ya. Salam sehat, salam sayang lah bukan yang semuanya ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan kita semua nih bekerja sama dengan penyiar maupun monitornya.
0: Betul. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
1: Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you.
0: I love you, Dato.
1: Buat Mbak Mel. Thank you.
0: Oh ya Allah. Terima kasih, Manjang Siti sudah bergabung ya. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 0811570104 di mana kami juga mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di studio di siang hingga sore hari ini pendengar, karena spesial juga dalam rangka HUT RRI yang ke-81 kami membuka pintu selebar-lebarnya, padahal hari ini juga buka pintu sih ya. Untuk Anda bisa bergabung nanti yang bisa datang siaran sama-sama boleh ya pendengar ya, karena nanti juga kita akan siaran mungkin sekitar 15 menitan lagi kita siaran bersama dengan penyiar RRI Pro 2 Pontianak dan juga RRI Pro 4 Pontianak ya. Nanti kita juga pastinya masih mengundang Anda pendengar yang mau gabung via telepon boleh, atau langsung ya sekira dekat dengan studio kita mau datang langsung silaturahmi di sini silahkan, sudah disiapkan di sini ya, ada kursi. Ada karpet di sana. Itulah yang bisa kami sediakan pendengar ya. Tapi setidaknya kita bisa silaturahmi ya pendengar ya di momen spesial ini. Kita jawab satu penelpon lagi boleh ya. Halo, Indonesia banget.
2: Indonesia banget.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di manakah ini?
2: Dengan Kak Ella di sana.
0: Kak Ella, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Kak Ella, jelas nggak sih suara kita kedengaran di sana?
2: Iya jelas.
0: Alhamdulillah.
2: Bagus. Mau di HP nih. Kalau mau ya tuh nggak bisa gabung. Kalau nggak kedengaran suaranya di HP nggak bisa gabung.
0: Oh gitu. Tapi ini bisa ya?
2: Ya soalnya di radio itu kan ketinggalan.
0: Betul sih, betul. Ya. Kak Ella.
2: Ya.
0: Dalam rangka ulang tahun RRI, apa sih harapannya buat RRI sebelum request nih?
2: RRI Republik Indonesia. Semoga makin jaya di udara.
0: Amin.
2: Harapannya semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pilih lagu lah, terima kasih doanya ya. Mau lagu laki-laki atau yang perempuannya? Kak Ella. Hilang Kak Ella kok. Halo Kak Ella. Halo, terputus-putus Kak. Langsung pilih lagunya Kak, nanti terputus telepon kita takutnya nih. Halo. Halo. Halo, apakah masih terhubung kita? Terputus ya. Aduh, dari Kak Ella tuh tadi. Nah, kayaknya kita pilihkan aja ya lagu untuk Kak Ella ini dari siapa? Dari siapa? Kita pilihkan lagunya yang Enmes boleh kali ya, aku mau dia. Semoga suka dengan lagu ini Kak Ella. Satunya di pesan WhatsApp boleh ya, biar kebagian semuanya. Di WhatsApp ada, telepon kita ada, dan di pesan WhatsAppnya, chatnya juga pasti saya bacakan. Selamat siang Mei, selamat ultah RRI ke-81, semoga penyanyinya tetap ramah katanya. Oh, siap, terima kasih. Betul. Saya pikir masih ada lagi chat atasnya, dan itu tadi pagi ya. Dari Kaltara request lagu Pura-Pura Bahagia. Salamnya untuk semua yang lagi monitor Pro 1 Pontianak. Salam balik buat teman-teman yang selalu menyapa. Untuk Mei sehat selalu di Pontianak, sampai jumpa katanya. Terima kasih ya Bang Badol, karena lagunya gak ada kita ganti lagu lain boleh ya, semoga berkenan. Dan untuk Anda mendengar, jangan kemana-mana, langsung saja kita perdengarkan, diawali dari Kotak Band dengan Kekasih Seseorang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sugeng Widianto, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari suara yang mudara, melahirkan semangat untuk menyatukan Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI semakin kokoh dalam menjalani peran sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Mari terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mengabdi, berkarya, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
2: Bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
1: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
2: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
1: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
2: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
1: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Rektor Universitas Tanjung Pura, Profesor Gangga Wiko, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir sebagai media rujukan masyarakat, tidak hanya melalui gelombang udara, tapi di berbagai platform digital sebagai salah satu langkah strategis dalam bertransformasi menyampaikan informasi kepada publik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Deka Faisal Faradian, General Manager Grand Mahkota Hotel Pontianak, beserta manajemen mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Dirgahayu ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Tapi kayaknya bukan Pro 1 saja deh sekarang. Sudah gabung kah semuanya? Absen, mana suaranya Pro 2? Oh, satu aja. Pro 4-nya juga. Belum, sabar.
1: Belum.
0: Ada?
1: Oh, ada.
0: Ada, halo. Baik. Sudah ada dari Pro 2, RRI Pro 2 Pontianak. Ada siapakah di sana?
1: Ada Nicholas.
0: Nicholas Saputra.
1: Nicholas, iya.
0: Ada di
1: Nicholas Revanda.
0: Oh, baik. Sudah lama di sini tadi? Ya, udah sekitar 40 menit tadi.
1: Udah 2 tahun
0: sih. 2 tahun ya?
1: 2 tahun.
0: Itu sih masa bakti ya.
1: Iya.
0: Masa keren tuh.
1: Mei, apa kabar Mei?
0: Baik.
1: Alhamdulillah.
0: Sudah ngopi?
1: Belum nih.
0: Oh, belum. Habis ini kita ngopi dulu ya, biar
1: okay.
0: Semangat.
1: Oke. Kita tinggalnya di perempat sendiri.
0: Jangan gitu. Saya sapa dulu. Enggak, enggak. Okay. Setelah sapa-sapa yang di Pro 2, kita sapa dulu yang di perempat ada siapa?
2: Ada saya.
0: Ada siapakah itu?
2: Iya, ada Burung Nuri makan ketupat.
0: Masyaallah.
2: Saya Mbok Fitri dari penyiar perempat.
0: Wah.
2: Tepuk tangannya mana?
0: Mei. Ubur-ubur ikan lele. Udah gitu jatuh.
2: Jangan buru-buru, Le.
0: Ada apa sih nih, kita spesial sekali di hari ini ya.
2: Iya.
0: Kok tiba-tiba siarannya rame-rame.
1: Merry birthday, Meiti.
0: Iya. Terima kasih. Kok Meiti ya?
1: Oh, bukan.
0: Ini saya berarti 81 tahun dong.
1: Ini kok ya? Muda.
0: Loh.
1: Oh iya.
0: Hari ini spesial karena hari ulang tahun RRI.
1: Wih.
0: Yang ke-81. Jadi yang biasanya siarannya sendiri, sekarang kita ramai-ramai. Kita undang juga ya, bukan hanya kita bertiga nih. Kalau bisa ada 16 orang saat ini bergabung, boleh.
1: Kebanyakan mewakili.
0: Ya, jadi untuk pendengar-pendengar kita, mungkin yang rumahnya dekat mau kesini, mau merapat, boleh.
1: Yang rumahnya jauh juga kalau mau kesini.
0: Iya, kita sampai sore sih.
2: Oh gitu. Iyalah, makin cepat
1: makin bagus.
2: Ikan cepat kan gabus. Ya Allah, tolong.
0: Tapi
2: ya duluan artinya kan mau kecampirannya. Ah, mantap dah tuh. Oh, siap.
1: Patu model baru kayaknya ya, Bu ya.
2: Isinya dulu baru sambilan.
0: Bisa ada, gitu. Tapi kalau yang enggak sempat juga boleh gabungnya di telepon ya.
2: Oh, boleh.
0: Boleh.
2: Di nomor berapa nih, Mei?
0: Di 734987, bisa juga di 08115701042. Boleh gabung ya rame-rame. Jangan lupa juga selain request lagu di siang hari ini, sampaikan keluhan dong, jangan keluhan saja dong, mungkin ada kritik, saran
2: gitu kan.
0: Boleh
2: RRI apa
0: atau ucapan-ucapan, pesan-pesan kepada kami inilah ya.
1: Bener.
0: Boleh, kita terbuka sekali kok
1: ya,
0: untuk siapapun.
1: Saya memang anti kritik orangnya.
0: Oh iya, jangan gitu dong. Untuk spesial hari ini yang anti kritik harus mau dikritik.
1: Oh iya, benar. Ya karena kritik yang membangun itu kan.
0: Betul.
1: Sebagai bentuk rasa tanda sayang sebenarnya.
0: Allah sayang.
1: Oh, iya.
0: Allah tayang.
2: Banyak penggemarnya nih di Pak.
0: Iya. Saya mau nunggu minum gritnya, Wan. Ceritanya siang hari ini.
2: Minumnya air kelapa.
0: Aduh,
2: dicampur gula aren.
0: Allah sedap.
2: Makin lama Dipa makin keren.
1: Oh.
2: Dari ujung rambut sampai ujung kaki, coba lihat. Branded semua kan?
0: Oh, branded. Branded.
1: Dikasih.
2: Endorse.
1: Dikasih.
0: Sponsorship.

0: gitu ya. Ini sudah ada yang bergabung, mungkin boleh kita ini ya, jawab dulu teleponnya. Halo.
1: Halo.
0: Terputus.
1: Kita kasih begitu? Tagline dong.
0: Apa
1: ya kan?
0: tuh?
1: RRI yang jawab sekali di udara tetap di udara.
0: Oh. Oke, boleh.
2: Memang jam terbang beliau sih. Jam terbang beliau tidak diragukan.
0: Oke. Okay. RRI sekali di udara.
1: Iya, hangat gitu kan.
2: Oke.
0: Iya. Ada nih, silakan.
1: Ayo, RRI.
3: Sekali di udara, tetap di udara.
1: Bang Man main atas atap, mantap. Wah,
3: ini rame sekali hari ini nih.
2: Iya. Dengan siapa di mana nih?
3: Nah, Mbak Nipa tak kenal dengan saya ke Bang Wardi.
2: Bang Wardi.
0: Sungai Rengga.
2: Halo Bang Wardi.
3: Kenal Bang Dipa.
2: Salam kenal Bang Wardi.
3: Iya. Wih, kami sering dengan 22 juga loh Bang Dipa sebenarnya.
2: Oh iya.
0: Iya, sebenarnya sering.
1: Iya. Oh, Bang Wardi.
3: Oh, ngopi.
1: Iya, makan keladi, makan ketumbar.
3: Cakep.
1: Bang, Bang Wardi, apa kabar? Sehat ya tuh, sesak napas, nak? Alhamdulillah, maklumlah bencana nih ya. Walaupun kita ulang tahunnya Bang Dipa.
2: Betul.
1: Alhamdulillah tetap jalan. Walaupun sederhana tapi hikmat ya kan.
2: Benar.
1: Iya, tadi pagi kami udah jalan nih Bang Wardi.
3: Alhamdulillah ya,
1: dari upacara, bagi-bagi hadiah lomba sampai penyulutan obor.
3: Udah ke sana nih Mopi. Jadi kota ini Mopi juga rasanya.
2: Oh.
1: Enggak ada yang ngantar.
2: Enggak ada yang ngantar.
1: Dia cuma bisa ngompreng Bang.
2: Oh gitu.
1: Ngompreng ya, enggak ada yang bawa.
2: Buat Bang Wardi juga inilah ya, jaga kesehatan ya. Kemana-mana pakai masker kalau keluar, jangan lupa minum air putih banyak.
3: Wah,
2: keren.
1: Kasih ucapan dong buat kita nih.
0: Harapannya dong untuk RRI kedepannya Bang Wardi.
3: Harapannya RRI-nya semoga semakin jadi udara.
2: Amin. Amin.
3: Baik Pro 1, Pro 2, Pro 4 juga.
1: Siap.
3: Dan penyiarnya tambah keren-keren.
1: Mantap. Mana enggak manis makan gula aren.
2: Wih.
1: Oh, iya. Makin romantis dan makin keren.
0: Iya.
1: Antara pendengar dan kita penyiarnya cocok.
3: Keren Bang Dipa juga tambah keren juga.
2: Wih.
1: Penggemar juga ngikutin. Follow Bang Dipa ya.
2: Iya, keren-keren Bang Wardi keren. Salam buat keluarganya ya.
3: Amin, amin, amin, amin, amin.
0: Bolehlah nih pilih satu lagu sebagai hadiah dah gabung.
1: Gitu.
0: Mau request lagu apa? Silakan.
3: Saya. Saya sebenarnya pengen dengar lagu kesedihan si Kak Me kan ketemu sana. Sedih rasanya nih Kak Me.
1: Iya, biasanya ceria. Sebenarnya kita tuh Bang Wardi ada kegiatan kayak jalan santai gitu Bang Dipa ya.
2: Benar.
1: Jalan santai, bagi hadiah, tapi ya agak duka sedih.
3: Iya.
1: Kita kurangi
3: kegiatan. Kita mungkin kan.
1: Jadi enggak salah lah kalau Bang Wardi pilih lagu yang itu.
2: Yang kesedihan. Bobi jangan nangis Bobi.
1: Oh enggak nangis. Ini ceritanya laris manis daun simpul.
2: Cakep.
1: Suara bass yang penting pendengar ngumpul.
2: Mantap.
1: Ini termasuk korban gak cerita.
3: Keperempat gak.
1: Tapi tetap semangat Bang Lipa.
2: Semangat, kita harus semangat.
3: Bang Lipa.
1: Baik.
3: Jadi harapan itu lah kaji kami ya Bobi dan Bang Lipa. Makasih semuanya Bang Dipa, kami Mbok Pih.
1: Oh iya Bang Wardi, makasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik.
1: Ngomong-ngomong lagunya ada enggak Kak Mi?
0: Ada, sebentar sedang diproses ya. Sabar.
2: Kesedihanku tuh tadi.
0: Kita lagi ngobrol-ngobrol dulu lah nih. Saya misi merangkir kan kesedihanku tuh.
2: Benar.
0: Lanjut ya.
2: Kalau udah Jody yang mau nyanyi langsung nih di sini.
0: Oh gitu, ada live season kita kan nih. Silakan ya untuk pendengar kita. Sebenarnya yang dari Pro 4 boleh gabung. Yang dari Pro 2 boleh gabung. Itu siapa sih di belakang tuh? Itu di sapa-sapa juga yang gabung di TikTok dong. Kita live di juga di TikTok loh. Kita live juga di TikTok RRI Pro 1. Semua kah?
1: Semuanya ya.
0: Semua kah? Ke siapa kita bertanya ini? Ya, sepertinya semua ya. Baik, boleh tuh gabung di sana saja ya. Mau sapa-sapa?
2: Iya,
0: mau
2: silakan.
0: Ini oh, dideketin.
2: Aduh. Halo.
1: Ya Allah.
2: Halo.
0: Ya, dan untuk Anda juga diinformasikan yang mau datang ini, karena tadi pesannya tuh diinformasikan saja Mi, katanya untuk pendengar yang deket-deket nih boleh gabung, atau yang mau jauh, yang deket juga boleh gabung.
2: Boleh, langsung, mau jauh, gitu. Mau deket, mau mau
0: yang jauh mendekat, gitu. Yang dekat merapat, yang udah rapat ya udahlah.
2: Yang udah rapat awali dengan bismillah. Rapat tuh kan harus bismillah dulu.
0: Betul, betul, betul.
1: Biar
0: betul.
1: Halal ya enggak
0: kan. Satu penelpon lagi boleh ya?
2: Boleh.
0: Satu penelpon lagi.
2: 10 juga ayo
0: jangan
2: nih.
0: Jangan gitu dong. Oh, jangan ya. Halo. Apa tadi RRI?
4: Aku jawab aja.
2: Di pada ganteng gitu.
1: Enggak nyimak.
0: Sekali di udara.
4: Apa meh?
0: Sekali di udara, tetap di udara.
4: Kamu di udara.
1: Sambung di udara.
4: Tetap di udara.
2: Oke.
0: Ini lagi di mana nih? Ramai benar nih.
4: Mana ada orang meh?
0: Oh, berarti kita yang ramai.
4: Tepat meh yang ramai.
0: Oh, ada Cece nih. Cece enggak kesini kece.
4: Jemput lah Me.
0: Ya Allah. Ini jadi meja nih, siapa nunggukan meja nih?
4: Aduh. Kan ramai di situ Me.
0: Iya, masalah ramai sih ramai betul pula.
4: Bopit kan ada.
0: Betul, itu
4: kan abang
0: betul.
4: Yang satu itu kan ada.
2: Me, salam kenal yang satu. Ya, Me. Ya saya boleh.
0: Ngapak lewat saya salam kenalnya langsung lah ada orangnya nah. Oh Cece, apa mungkin ada harapan untuk RRI, ucapan dan lain-lain, atau mungkin kritik dan saran, silahkan.
4: Ucapannya, selamat ulang tahun buat RRI Pro 1, Pro 2, Pro 4, semoga kedepannya semakin jaya.
1: Amin.
4: Dunianya pun semakin sukses.
1: Sukses.
4: Lah Mbok Fit.
1: Makasih.
4: Tetap cantik ya Mbok Fit.
2: Apa sih Mbok Fit? Mbok Fit ngapain sih?
1: Itu tagline baru.
2: Mbok Fit ngapain sih?
4: Ngomong apa?
2: Oke.
0: Udah. Apa lagi?
4: Apa nih Mbok Fit?
0: Abang,
4: salam kenal nggak dengan abang satu nih?
0: Abang Dipa. Halo. Abang Dipa.
4: Oh, Abang Dipa.
0: Ada gila TikTok tuh ada wajah Bang Dipa situ tuh. Kamu
1: nonton lah.
4: Oh iya. Nanti lalu Cece nontonnya ya.
0: Nah, boleh pilih satu lagu lah Cece, mau dengar lagu apa?
4: Lagu apa sih tuh?
0: Ya, Liodra ada, Ijitaf ada, Marion Jola ada. Ada, pilihlah tiga tuh.
4: yang cowok lah, Men.
0: Oh, yang cowok. Pilih,
4: yang penting cantik.
0: Ah, cowok tapi cantik. Cowok, cowok.
4: Bukan, yang penting lagunya mantap.
2: Oh.
0: Iya,
2: oh.
0: Iya, iya. Siap.
4: Ayo, buat Me, buat Bopi. Buat Bang apa tadi tuh?
2: Nicholas.
0: Bang Dipa.
4: Bang Dipa. Semoga sehat selalu ya.
2: Amin, makasih.
4: Sukses kedepannya.
2: Makasih, Cece.
4: Assalamualaikum.
2: Oh, Cece.
0: Assalamualaikum. Mantap, oke deh. Dah kita pilihkan lagunya dari Adrian Khalif ya, boleh ya? 2001 kali.
2: Boleh. Menelpon berikutnya ada?
0: Nanti. Sabar.
2: Langsung aja sekalian sampai sore, enggak usah.
0: Lah, kita emang sampai sore, jadi makan tenang-tenang sikit.
2: Oh iya.
1: Nah. Menjelang maghrib. Mau ke lagu nih?
0: Iya.
1: Buah kana, buah pepaya.
2: Cakep.
1: Jangan kemana-mana ya.
2: Ini.

Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri di tanah kelahirannya tanpa harus pindah ke kota besar. Jadi, mari kita bergandeng tangan, mendukung produk lokal, dan terus melestarikan budaya gotong royong. Karena desa berdaya, Indonesia berjaya.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pontianak. Ada bersama dengan RRI Pro 1, Pro 2, dan Pro 4. Ramai, yeah. Makin ramai.
1: Iya baik, makan gulali, gulalinya punya ku ini. Kembali lagi masih di sini. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Spesial nih Bang Ipayo. Mantap, yeah. Tepuk tangannya lah Pak. Mantap.
0: Kalau tadi ada Mbok Pin, ada Bang Dipa, ada Kak Mei. Bahasa saya
2: Kak Mei.
0: Ini ditambahkan dua lagi.
2: Iya, ada siapa uniknya. Tuh?
0: Spesial. Ada pendengar-pendengar setia kita yang sudah hadir di studio. Sore
1: sebut saja Nelly.
0: Sebut saja
1: Nenek Lincah.
3: Lincah, ya betul.
0: Ini pasti betul. Suaranya sudah enggak asing nih ya. Oh. Ada Mak Kam dan juga Bu Ana.
1: Yeay. Menyempatkan waktu sini.
0: Terima kasih banyak kami ucapkan.
1: Dan terima gaji.
0: Mau enggak lah terima gaji.
1: Alhamdulillah. Apa kabar Mak Kam?
3: Baik, alhamdulillah. Nah,
1: mana mikrofon Mak Kam ini, coba dekatkan sikit.
3: Baik,
1: jangan takut dan jangan bimbang.
3: Inilah orang mak-mak enak, enggak biasa ya. Banyak grogi lah gitu rasanya.
1: Pagi-pagi naik bis. Jangan grogi habis. Tenang. Abu Ana, apa kabar?
4: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Nih, di hari ulang tahun kita nih, Mak Kam. Yeah. Kasihlah ucapan buat kami nih. Apa nih?
3: Ya, hari ulang tahun RI ke?
0: 81.
3: Semua menit itu apa? Penyiar-penyiarnya mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Panjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, kan? Semuanya di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 semuanya.
0: Amin. Terima kasih.
1: Kasih dari Bu Ana.
5: Selamat ulang tahun RRI Pontianak yang ke-81. Semoga menjadi yang terbaik.
1: Amin.
5: Untuk kedepannya.
0: Amin.
5: Dan penyiar-penyiarnya semoga sehat-sehat semuanya.
0: Amin. Oh, amin. Itu yang penting ya.
5: Semoga makin bertambah pendengarnya.
1: Iya. Amin. Amin. Emang ngomong-ngomong Bu Ana, sejak kapan suka dengar RRI?
5: Kalau saya dari kecil pun tak pernah dengar RRI.
1: Dari orang tua. Siaran apa tuh? Siaran apa Bu Ana?
5: Hah?
1: Siaran apa?
5: Ya, siaran berita yang apa tuh? Yang apa kok bulan puasa gitu tuh Mbak Pin. Itu kan orang tua tuh sering dengar. Yang mau dengarkan azan untuk buka puasa.
1: Itulah sekarang, yang utama-utama lo didengar.
5: Sekali ya. Waktu remaja. Gabung lagi apa di Angkasa program? Remaja.
0: Panjang nama perjalanan nih ya.
1: Nama acaranya masih ingat?
5: Angkasa remaja
1: ya.
5: Yang dipandu oleh ini Bung Filar Mustika.
1: Dulu. Iya betul.
0: Belum lahir Diva ya?
2: Belum.
0: Sama pagi saya.
5: 80 ke atas. Tahun 80 ke atas.
0: Iyalah, kita lahir 2001.
5: Saya waktu SMA waktu.
1: Dulu udah main kartu belum?
5: Dulu saya pakai surat.
0: Jadi
5: kirim tulis nih surat. Kasihkan. Saya tukangnya di posnya. Kawan-kawan tuh yang di sekolah itulah acara angkasa remaja tuh kan. Salam-salam dengan kawan apa gitu kan. Biasa sampai banyak surat-surat tuh ya saya bawa titipkanlah di pos tuh.
1: Di pos tuh.
5: Sekali udah tua nih Mopit, inilah baru 9 tahun saya yang bergabung ini nih. Di RR ini.
1: Kemarin sempat vakum kemana?
5: Ya, ada dia tapi kadang dengar, kadang enggak gitu kan. Ya, malah kesibukan. Setelah nikah kan dah ngurus sana. Enggak semua fokus. Jadi sekarang nih selama 9 tahun nih baru aktif lagi lah.
1: Aktif lagi. Apa yang udah didapat nih 9 tahun ini nih?
4: Apa ya?
1: Siarnya banyak berubah gitu ya. Dulu kan serba
0: penyiar-penyiarnya pun banyak baru ya.
5: Penyiar-penyiar. Pokoknya banyak lah yang mana apa berita-berita tuh kan dapat ditahu. Misalnya kayaknya acara pagi itu yang jam 6 tuh Mbok Pit, kabar dari Kalbar. Kadang-kadang dengar tak kejadian apa di daerah-daerah sana kan gitu.
1: Jadi dapat informasi.
5: Dapat informasi.
1: Wawasan tuh nambah lah
5: ya. Iya.
1: Baik, Mak Kam janganlah dia
0: melamun Mak Kam. Ratu enggak Mak Kam nih ingat-ingat bila saya dengar ini RRI ini.
1: Luar biasa nih.
3: Kalau Mak Kam sih waktu tahun berapa ya? Mak Kam anak-anak 4 itu dulu kenari.
0: Oh,
3: kenari Mak Kam. Jadi dari itu Mak Kam kayak Mak Kam tuh enggak pakai jilbab kan masih kayak orang Edo lah ya. Gabung-gabung anak ABG. Jadi makam tu kan dah punya anak tiga tu kan dikenari. Jadi ngumpul tu anak ABG banyak, enggak ada orang tua, enggak ada belum. Belum yang ketua-ketua anak ABG. Jadi ibu ni kawan lah gitu kan makam ni.
1: Si tomboy lah ceritanya.
3: Tomboy enggak pakai. Jadi sekarang lama-lama tu dapat rumah TRI ni kan, suka dengan itu. Masuklah makam di, waktu pertama masuk tu tak salah makam Mbak Dian ke apa itulah, beranikan diri. Acara Prodangdut tu.
0: Oh, Prodangdut.
1: Dulu kan Prodangdut Pro 1.
0: Betul. Ya, alasan saya masuk Pro 1 ngejar Prodangdut.
1: Iya,
0: berarti
1: kan. Jadi dia hijrah kesana sini.
3: Jadi suka gitu, gabung, belajar, gabung. Kan makam kan jadi kan suka jadi. Sampai sekarang lah makam tu suka.
0: Iya, gitu. Dan pendengar aktif ya, pendengar gabung.
3: Kalau dah Prodangdut dah mau mulai, wah cepat solat lu ni. Cepat solat. Kalau buat pergi cepat masa solat. Kalau yang lain tu masih awal gitu kan. Agak cepat kayak buat win kan. Ya, biarlah dah ada solat dah tenang pun makam dia pun santai,
1: santai.
3: Kita kan mau mandi mau apa dulu dah solat kan tenang, duduk-duduk lah makam dengan kopi yang santai.
1: Kopi panas.
3: Suka kopi panas.
1: Suka hobi. Penyiarnya ke program-program acaranya makam?
3: Penyiar program suka semua.
1: Suka gitu semua
3: kan.
1: Ya.
3: Orangnya kan ramah tamah. Kan. Oh, yeah. Suaranya imut-imut bepit.
1: Apa ke bagi biar suka ni. Amit-amit.
3: Suka.
1: Lanjut. Jadi itulah ya program acaranya. Yeah,
3: jadi makam tu alhamdulillah suka, semangat gitu. Ada radio makam sudah tak salah makam ada 4 ke 5. Bukan beli yang murah tu 200 lebih.
0: Saya pun dah ada itu.
3: Jatuh mungkin. Aduh almarhum tadi jatuh tu. Apa pula jatuh kan dia? Radio saya ni kesayang saya beli lagi ya, beli lagi. Bukan dak ndak tinggal radio tu dari Kenari
1: maklumat
3: tu. Ah, puasa. Dulu makam di Kenari itu pakai radio tu dulu kan musabakah. Jurinya tu kan jurinya artian. Makam ikut lomba bulan puasa dah 3 kali dapat juara. Jadi keempat tak bisa lagi.
0: Jadi kan juara bertahan.
3: Ngajinya tu di rumah gitu mungkin. Kita ngaji dekat Quran ada juri sana. Ngambil hadiah tu dengan wah Abah Ming ke Abah Bang Lan ke Bang Ming, Abah Ming.
1: Jadi ceritanya makam ni jebolan juara musabaqah tilawatil Quran.
0: Masya Allah.
1: Jadi peserta. Tahun-tahun berapa tu?
3: Lupa dah makam ni. Kalau ya agak yang 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu tadi makam ikut di Sanggau itu Merotal. Ikut makam di Sanggau mewakili apa ni Pak Orang Dayak tu.
0: Waduh.
1: Provinsi
3: Makam ada. Tapi makam ni tak ada gigi bin. Ibu lepas memang dulu makam ni. Jadi kayak dapat harapan satu je.
0: Alhamdulillah.
3: Jadi alhamdulillah. Dah tu dah buat pit. Tapi masih gak diambil orang untuk orang menikah tu. Ini tak di gedung ni bulan 10 ni ada orang ambil kan angkat tangan. Tak ada gigi malu nanti.
0: Malah gigi ya.
3: Mungkin tu suara tu agak dah itu bah. Agak
0: betul,
3: kurang.
0: Betul.
3: Menyanyi pun kan kurang gak Dami.
0: Tapi mau gabung sih tetap nomor satu kalau di radio ya.
3: Tapi makin tua ni kan udah berubah Bami. Kalau 3 tahun lalu ni makam tak pernah ikut lomba-lomba karaoke tak pernah.
1: Katanya suka cinta dangdut. Kan nyanyi lo sepenggal dua penggal lagu dangdut.
0: Iya
1: kan?
0: Apa?
1: Kalau memang apa betul pecinta dangdut.
3: Pecinta dangdut lah.
0: Apa yang mana Rita S, Rita S coba.
3: Ku sulam benang bulan.
0: Sumpatan
3: di pantai losari.
0: Alamak, disaksikan.
3: Kalau menyanyi.
0: Keren. Luar biasa. Kita harus tes vokal Bang Dima. Abis ini Bang Dima tes vokal. Lagu yang sama gitu.
1: Makam kan punya anak gadis.
3: Punya.
1: Bisa diarahkan di Pro 2.
3: Mana dia mau bupit. Dia kerja di Amora.
1: Sambil dengar-dengar radio. Waktu remaja kan di Pro 2. Ini Bang Dipa yang melayaninya.
3: Anak tu kurang.
0: Aduh, sapu sikit.
3: Dia HP kan?
2: Iya.
3: Jadi HP tu, jadi dia kan kurang dia, tapi dia tak pernah marah makam tu. Kalau bunyi apa dia tak pernah marah anak-anak tu. Biarpun dia tak pernah, mak ni gini ni. Dia tahu kesukaan kita tu, tak pernah pula. Kalau dia dengar kita bunyikan pesat-pesat lagu, dia tutup kamar, tutup lah ambil HP. Tak mana, kalau dia marah, makam marah agak. Kau suka apa? Suka HP, makam suka radio bilang dia.
1: Ya, itu HP tu sekarang dah bisa dengar kan makam?
2: Bisa dengar.
3: Tapi makam tak pernah buka Apa di radio? Oh, aku tak pandai makam.
2: Berarti makam lebih suka dengar radio tu dari radionya langsung.
3: Kalau HP tu paling-paling makam tu untuk telefon paling-paling.
0: Okay.
3: Kalau di TikTok kan tu nengok apa? Doa-doa.
0: Iya.
3: Kalau malam nengok doa-doa.
1: Sekarang itu dah makin maju.
2: Iya benar.
0: Bisa bisa didengar di mana pun.
3: Jadi alhamdulillah makam punya TikTok ni nengok doa-doa tu sebanyak dapatnya di TikTok tu lah makam.
0: Okay, baik. Nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita ya, karena untuk yang tinggal di Kota Pontianak dan sekitarnya ini akan dikumandangkan azan asar terlebih dahulu ya di 14.50-an. Jadi untuk Anda pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program spesial hari ini. Tiba-tiba punya acara baru.
1: RRI sekali di udara,
6: tetap di udara.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10.

0: RRI sekali di udara
1: tetap di udara.
0: Indonesia Pontianak ke-81 tahun.
2: Wow, iya, luar biasa.
0: Nyamannya makan tape menau. Rasanya manis.
2: Ya Allah, mak manisnya.
0: RRI selamat ulang tahun. Mudah-mudahan pendengar dan penyiarnya manis.
2: Macam madu rasanya.
3: Bang Rosi bisa nambah nih biasanya nih.
2: Saya pusah enggak nambah nih.
4: Tolong enggak bisa ibis.
3: Jadi kalau di sore hari ini tadi kan ada Mei, ada Dipa ya.
0: Betul.
3: Sekarang gantian di switch gitu ya.
0: Karena RRI berwarna.
3: Betul.
0: Wow. Pro 1 oranye. Pro 4 hijau. Pro 2
5: biru.
2: Suara jadi macam pelangi gitu ya.
0: Warna-warni macam-macam.
3: Betul. Ya kan? Pelangi warna sih enggak apa-apa asal jangan pelan-pelan ngilang.
4: Bahaya. Pelan ngilang tuh paling bahaya.
3: Nah, itu makanya. Ada Salma, ya kan?
5: Ada Salma, teman-teman Pro 2.
0: Nyamannya buah korma. Warnanya buahnya korma ya kan? Betul enggak? Ada di dinding.
3: Apa dia korma di dinding tuh?
0: Ini namanya Salma. Dari jauh sangat bening. Dari jauh.
2: Dekat pun nampak pun bening enggak.
0: Padahal enggak skincare 5 lapis.
3: Korma bukan sembarang korma. Korma dibeli sama si Sonya. Salma ini bukan sembarang Salma. Taunya dia ada yang punya.
2: Masyaallah.
5: Pantas bisa balas lagi.
3: Dia belum minum air kapuas berarti ya. Oke, Mopit ya, ini seru ya.
0: Seru. Kan jalan-jalan kita silaturahmi antar penyiar dan juga pendengar.
3: Ya, biasanya kan terbatas dengan pulsa, terbatas dengan kuota, ya kan?
5: Betul.
3: Sekarang langsung bisa pakai mic-nya di siaran kita.
0: Iya. Alhamdulillah ya. Tadi pagi kita udah melangsungkan upacara nih, Bang. Lupa nama nih. Hanya ingat battle-nya
2: lah. Rosi Betel.
3: Ada Bang Rosi, ada siapa lagi? Kak Fitri.
2: Kak Imel.
3: Pura-pura enggak tahu ya, Bah.
2: Jauh yang hadir nih, jauh.
3: Jauh ke?
5: Dari mana nih? Kita dari Kuala Dua.
3: Kuala Dua.
5: Jauh
3: Kak Ime,
5: gitu.
3: Kak Ime
0: dari Kuala Dua.
3: Bang Rosi
2: saya ini jauh Kak nih dari Itali.
3: Wah, enggak.
5: Itali mana tuh?
3: Habis balapan nih.
2: Jadi ban untuk kempes pelak patah. Jadi kirim enggak ke sini.
3: Oh, gitu.
0: Dari tadi.
3: Ini Rosinya beda ya, balapannya beda. Bukan di sirkuit, bukan di sirkuit Mugello, tapi di sirkuit sini nih MT.
0: Udah lah sibuk ngantri air, ngantri bensin, ngantri gas, semua diantri.
5: Rupanya
0: ini rupa bosnya nih.
4: Itu yang bikin ancor tuh. Banyak antrian nih.
0: Sama juga pas mau gabung biasa ngantri enggak?
4: Antri.
0: Mau request lagu.
2: Paling susah.
4: Masyaallah. Kalau pun erek itu ya, kebor-kebor monitor itu.
3: Kalau Bang Rosi paling susah masuk pas jam siapa?
2: Semua jam.
5: Berarti itu kurang cepat aja.
3: Curiga Bang Rosi ini requestnya jam 12 malam ke atas nih.
4: Apa bisa? Kok bisa?
5: Itu sih enggak ada siaran ya Bang Andre.
4: Paking favorit tuh kan RRI itu ya. Dalam segala hal perlu di Pro 1, Pro sampai 1/4 tuh kan. Semua monitor saling berlomba-lomba ingin masuk gitu kan.
3: Biasa tuh kalau istilah pendengar tuh jarinya keriting.
2: Kenapa enggak ada yang biku apa? Kuku dia patah.
3: Terpencet-pencet ya.
0: Kaku, enggak, ya Allah. Mesti ngomong-ngomong. Dari sekian kapan Bang Rosi ini suka dengar RRI?
2: Saya dari tahun berapa? Adalah sekitar 20 tahun ada saya dengar ni.
3: Iya.
2: Yeah. Dulu sih malu.
0: Malu.
2: Sekarang sih dah malu-malukan.
3: 20 tahun.
0: Awal-awal tuh acara apa tuh?
4: Acara biasanya tetap dangdut ini lah.
3: Dangdut ya.
0: Nggak, dulu kan belum dibelah nih, maksudnya belum dipisah-pisah. Hanya Pro 1 saja dulu kan.
3: Satu siaran ya dulu.
0: Fokusnya ke program acara apa dulu?
2: Program waktu itu subuh, saya suka dengar subuh, dakwah itu kan.
0: Siraman rohani.
2: Siraman rohani. Dari situ lah saya mulai itu menyimak-menyimak ke. itu berapa indahnya suasana waktu subuh itu kan. Mm-mm. Mendengarkan dari propros dari RRI itu kan tentang ceramah. Mm-mm. Tentang masalah hati kan. Itulah saya masih terpanggil untuk monitor.
0: Sekarang apa nama acaranya Bang Andre?
3: Kalau di sini Mutiara Pagi. Ya, di Pro 2 tuh
0: Sinar Mentari dulu.
3: Pro 2 ada kan?
6: Satu. Ada di Pro 2 namanya
3: Jelajah Iman. Jelajah Iman. Kalau di Pro 4
0: Hikmah pagi.
3: Ya.
2: Di situ lah saya lihat. Saya tengok pun penyiarannya banyaknya bening-bening. Jadi tertarik benar saya itu.
3: Kita habis ngusap muka pakai air garam nih Bang Rosi masalahnya.
2: Tapi masih bagus. Kalau mana air garam ya. Apa gitu kalau diusap dengan pakai madu sikit kan.
3: Itulah.
6: Garam dan madu ya.
2: Macam mbok pit gitu ya kan.
3: Itulah.
2: Ampang gincu tuh ya kah.
3: Kita ini udah sebulan mandi air asin kan? Ada gak kita berubah jadi ikan asin?
0: Gak. Kalau ikan udah kayak perangku lengket.
3: Lengket. Oh. Aduh.
0: Oh jadi gitu acara-acara Islami.
2: Islami.
0: Bisa menyejukkan hati. Dan buat Bang Rosi jadi hijrah.
2: Hijrah lah saya.
0: Yang dulu ya. Dulu Rosi sekarang.
2: Hijrah
0: lah saya
2: dah. Faktor umur kan.
3: Faktor umur. Dulunya balapan sekarang dan daging.
6: Sekarang balapan mencari pahala.
3: Itu dia. Lurus emang kawan kita satu nih.
2: Lurus. Emang. Generasi baru nih mah.
3: Bagus.
2: Agak pulus sedikit bahasanya.
0: Untuk Salma kalau masa sayur kan ada kuah. Untuk Salma.
3: Untung Mbak Fitri.
0: Ada lagi yang buat suaranya ya. Tak kalah kak, Bang Rosi ada anak beranak?
2: Ada.
0: Biasa mungkin yang suka segmen anak muda. Salma.
2: Betul lah anak saya yang nama Putra tu. Mendengar suara nama Salma ya ni. Apa kena nengok orangnya? Tahu betul pak saya nak ngajak sini.
3: Bisa bergegal untuk Bang Rosi, benar lah.
2: Anaknya yang bergegal ni.
0: Belum bisa.
2: Nyatanya saya tengok macam orang Pakistan. Masya Allah.
3: Emang ada blasterannya? Ada.
2: Kamu pit kayak orang India.
0: 3, 2, 1
3: Apa tu?
0: Ada mau tu?
3: Kau lah. Ya Allah. Okay. Itu kalau Bang Rosi dari 20 tahun yang lalu ya Kak Fitri ya.
0: Dari siraman rohani dan acara-acara kita ya.
3: Kak Imel macam mana gak nih?
5: Sama kita. Kita dari zaman kita sekolah dulu kan. Dari zaman kita sekolah kita dulu dimulai dari Pro 2 tuh kan.
3: Pro 2.
5: Request. Karena awalnya sih kan internet belum ada tuh di kampung tuh. Kita cuma jadi pendengar setia aja kan.
3: Zaman-zaman siapa tuh?
0: Zaman-zaman
5: Saya lupa gak dulu zaman-zaman penyiarnya.
3: Siapa tuh?
5: Mungkin
3: ada
5: udah pensiun
3: ada kali ya sekarang tuh, ya. Kalau gak salah tuh dulu ada Kak Fitri ya kan? Kak Fitri di Pro 2 kan?
5: Mungkin. Ya, kita juga
3: ada tuh. Kak Ira juga dulu di Pro 2.
5: Kita tuh sering dulu kan ada request-request lagu atau kita cari kenalan gitu kan di
3: Ada gak ketemu tuh?
5: Dulu bukan kayak dulu SMS kan bukan belum ada WA kan zamannya SMS tuh. Kita request lagu gitu kan cuman kita kan mendengarnya enggak sesering kayak sekarang gitu kan. Jadi
3: betul.
5: Kita penyiarnya kurang kenal lah dulu tuh. Tapi kita udah dengar udah lama lah gitu kan. Jadi jadi pendengar setia RRI.
3: Oke.
5: Dari Pro 2, Pro 4. Pro 4 kan dulu belum ada ya. Pro 1 dulu tuh kan.
3: Pro 1 dan Pro 2 ya.
5: Jadi
0: kan Kak Imel nih kan ada bundanya. Apa tuh karena diajak dipaksa oleh bundanya tuh. Iya dengarlah RRI. Atau mau sendiri?
5: Enggak juga sih. Kan memang dulu awalnya kan dari mama. Kan mama kan sukanya ter radio juga kan. Kan
0: radio kita yang itu lah ya.
5: Nah, MBSP. Kita kan satu rumah kan ya. Jadi kita ikut lah gitu kan. Dari dulu. Nah, awal-awalnya kan memang Pro 1 gitu kan. Karena kita dulu misah sama mama. Jadi kita dulu kan pakai handphone juga.
3: Handphone
5: yang jadul lah dulu
3: yang
5: kan.
3: Poliponik ya. Zaman-zaman kita dulu poliponik.
5: Itu jadi pakai headset tuh kan. Itu kita dengar sendiri gitu.
3: Oke.
0: Apalagi gitu. Dapat email tuh dari acara-acara yang suka didengar.
5: Acara-acara yang suka didengar tuh ya request-request lagu.

0: radio gitu ya.
1: Iya.
2: Gitu.
0: Oke, oke.
2: Jadi tambah lagi mama kan sekarang ana gitu buka-buka radio gitu kan. Mama masuk nih gitu.
1: Suara sendiri.
0: Oke, oke, oke, oke. Kita coba bacakan dulu sikit-sikit ya Kak Fitri ya. Ini ada yang nyapa-nyapa kita, ini ada Kak Eka di TikTok ya kan. Kalau Kak Eka nih suka gabung di TikToknya RRI Pro4 katanya, RRI Pro4. Nah, terus ada acara Pro Dangdut kan katanya, betul kan? Nah, yeah. Terus juga katanya kata-kata untuk RRI, apa nih? Untuk RRI semoga terus dan banyak programnya yang bagus semuanya. Amin.
1: Doanya.
0: Itulah. Ada Bang Hendra gak nih? Kalau Bang Hendra di chat bilang katanya selamat ulang tahun RRI yang ke-81, sekali di udara tetap di udara, semoga tetap jaya selamanya di udara.
1: Oke.
0: Okay. RRI-nya aja yang di udara ya. Kitanya di daratan. Bahaya kalau kita di udara.
2: Iya, bahaya. Jatuh nanti kan.
0: Ngambang
3: gitu. Tetap di studio.
0: Penyiar tetap di studio. Suaranya yang mengudara. Oke, oke, oke. Baik. Nah, nanti abis ini kita coba satu lagu dulu. Karena tadi udah ngomongkan kecintaannya,
1: betul.
0: Jatuh cintanya pada pandangan pertama, sama kayak satu lagu ini nih. Ada miliknya Ran dengan pandangan pertama.
1: Siap. Mantap.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita masih di siaran gabung tentunya ya. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 4 dan juga pendengar kita. Dan ini spesial untuk hari ulang tahun RRI yang ke-81.
2: RRI sekali di udara,
1: tetap di udara. Oke.
3: Ramai sekali ya.
1: Berasa ganteng sendiri di ruangan ini. Mantap memang. Ini udah perkumpulan ibu-ibu semua ya. Oh, belum. Satu belum.
3: Bang Andre bersinar di sini.
1: Iya, benar. Aduh, untung enggak pakai kerudung juga. Bahaya ya kalau jangan ya. Oke.
2: Okay. Andrea dong.
1: Jangan dong. Aduh. Nah, kalau tadi ada Bang Rosi, ada Kak Imel. Sekarang ada siapa lagi nih Kak Fitri? Salma. Salma mungkin.
4: Boleh. Ini dari yang paling dekat sama aku yang paling cantik dulu. Paling merah
2: ya, menyala.
4: Ada siapa Kak? Boleh agak dekatan ke mic? Halo.
1: Aduh. Ini mic loh.
2: Emang gitu ciri khasnya. Kalau masuk radio pun gitu kan. Tawanya dulu lo.
5: Saya dari Mama Ririn dari
1: Mama
5: Kuala
1: Ririn.
5: Mandor.
1: Oh, Mama Ririn dari Kuala Mandor. Sebelahnya Mama Ririn?
2: Ini adalah pengusaha.
1: Oh.
2: Pengusaha aloe vera.
1: Oh.
2: Yang keren. Lidah buaya. Hati-hati depannya buaya darat.
1: Aduh, simpan dulu lidah ini.
2: Janganlah marah.
1: Enggak dong. Enggak, masalahnya takut-takut bah diusahakan gitu.
5: Ada kehabisan lidah.
1: Oke, okay, ada Kak Tina ya.
5: Iya, Kak Tina. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, tapi enggak deg-degan kan?
5: Sedikit. Aduh. Padahal udah sering ya.
1: Rasanya gimana? Rasanya
5: itu beda soalnya.
1: Rasanya beda.
2: Biasanya di radio hanya suara audio.
5: Iyalah kalau di suara gitu kan. Kali di sini kayak
2: kayak artis selebriti.
5: Malu enggak ternyata ya.
1: Itu yang kami rasakan.
5: Oh, ternyata sama ya.
4: Juga ya. Ririn dan juga
2: Kak
4: Tina. Itu ada live TikTok. Waduh, jadi bintang di habis.
1: Betul.
2: Jadi banyak yang bilang radio itu bukan masa lalu. Iya kan? Bukan masa lalu. Nyatanya sekarang radio banyak digemari, makin apa namanya maksimal gitu ya. Lewat media-media sosial, ada live TikTok, Instagram, YouTube dan lain-lain.
1: Benar.
2: Itu enggak Bang Andre.
1: Lengkap pokoknya kita sekarang tuh. Tinggal mau milih yang mana aja jalannya.
2: Iya, betul. Radio zaman dulu masih ada di rumah Kak Tina?
5: Ada masih pakai.
1: Masih.
2: Enggak servis-servis tuh. Berarti kan awet.
1: Enggak, takutnya kalau di servis nanti dia itu rusak, jangan.
5: Hilang jadi. Jadi
2: sama radio aja awet apa sama pasangan hidup.
5: Alhamdulillah, semoga.
1: Aduh, oke.
2: Kak Tina, jadi radio tuh dari sejak jam berapa udah mulai on?
5: Pas bangun tidur lah tuh subuh tuh jadi ada yang didengar sambil beres-beres kan.
2: Itu non stop.
5: Sampai lah nanti nak tidur baru lah dimatikan lagi. Soalnya di radio nih kan kita bisa sambil-sambil gitu kan.
2: Iya,
5: telinga mendengar kita bisa beres-beres sambil apa gitu.
2: Betul-betul. Jadi banyak juga Bang Andre kalau Kak Salma ya.
3: Iya.
2: Kalau audio kan kita tuh bisa nyambi-nyambi gitu.
3: Betul-betul kayak ngerasa ditemenin gitu ya.
2: Tinggal volumenya dibesarkan. Kampung dengar. Sana
5: pagi kalau acara-acara yang lain telepon apa itu kan nyapa-nyapa tuh senang
3: Selalu bergabung nih Kak Tina.
5: Insyaallah biasa.
3: Kayak biasanya gabung di acara apa tuh Kak Tina kalau misalnya lagi
5: di
3: gabung tuh.
5: Siang tuh yang
3: request.
5: Indonesia banget.
3: Indonesia banget di Pro 1 ya berarti ya.
5: Kalau dulu sih awal mulanya gabung di sini sih Pro 2 kalau Kak Tina sih.
3: Oh, sama kayak Kak Imel tadi ya, berawal dari Pro 2.
5: Waktu zamannya Bang Dodi masih.
1: Sama
5: Mbak Ira. Angkanya udah kenal.
2: Iya.
5: Bang siapa gitu, Bang
1: Bunsen.
5: Ah, Bunsen.
3: Di Pro 2 dulu suka request-request juga enggak?
5: Request setiap hari kami gabung tuh. Itu dulu kan pakai telepon biasa kan, bukan. Ya, suara kita tuh udah dikenal kalau kita gabung.
2: Enggak perlu nanya. Biasa kan pakai nama samaran ya? Enggak, nama asli.
5: Nama asli.
2: Tina. Tina.
5: Oh, Selpa tuh supaya apa nama tuh alamat kita tuh ditahu.
2: Oh, Selpa, selat panjang.
1: Selat panjang.
2: Jadi Kak Tina, acara waktu di Pro 2 tuh yang ingat waktu zaman-zaman
5: request time lah
1: request
5: itu.
1: Time.
5: Oh, senang
1: time.
5: Benar tuh itu aja.
1: Karena bisa salam-salam ya Kak ya.
5: Kami pun pernah buka bersama dulu waktu anu pernah kita kan. Dulu. Waktu apa namanya itu, halal bihalal.
2: Oh iya.
5: Ada dua kali kapan pertemuan dulu kita
1: betul,
5: di sini.
1: Betul. Pernah ada.
2: Request time ya kan, penyiarnya masih ingat yang jadul-jadul ya kan. Ini yang baru.
3: Iya, ini generasi baru Pro 2 sekarang ya.
2: Iya.
1: Oke, Mama Ririn, kalau Mama Ririn?
2: Mama Ririn dari sejak tahun berapa tuh, Mama Ririn? Dengarkan
6: kalau Radio ini sih memang dari kecil kita tuh suka dengar gitu. Cuman gabung tuh
2: baru-baru.
6: Di ya gitu.
5: Kadang orang tua kan dulu suka dengar radio kan.
2: Jadi ngikut lah ya.
5: Dulu kan kalau di RRI itu kan kalau maghrib kan ada ajan dengan sholat itu kan ada bacaan apa gitu kan. Alhamdulillah tuh belajar dari situ lah tuh. Orang tua itu ngajarkan. Dengarkan tiap hari. Jadi gerakannya ya dianu kan apa namanya itu bacaannya itu dari radio
2: ya,
5: dia
2: Alhamdulillah ada dapat siar-siar yang disampaikan gitu ya Bang.
5: Iya kan dulu kan enggak ada kan cuma satu-satunya kan.
2: Iya RRI dulu kan Pro 1 saja. Nah, ini kan tahun demi tahun berubah. Barulah kita fokus ke Pro 2 segmen remaja, Pro 4 segmen dangdut dan rakyat lah. Gitu
1: lah ya udah. Kalau dihitung pakai tahun misal kayak gitu udah berapa lama? Kalau Kak apa Mama Ririn?
6: Kalau dihitung udah berapa lama
1: belasan udah belasan tahun juga.
6: Belasan
1: tahun juga. Oh berarti udah kenal juga dengan pendengar-pendengar lainnya juga gitu Mama Ririn.
6: Alhamdulillah udah.
1: Oh, biasanya kan kalau pendengarnya biasa punya punya perkumpulan gitu ya kan.
5: Menjadi ketawa. Udahlah orang yang grogi.
1: Katanya Kak Ira mau siaran nanti 24 jam non-stop ya. Sendiri ya, tapi dia siarannya yang kayak gini nih Kak, yang segitu.
5: Itu boleh dong.
1: Alamak. Berdesis ya. Tuh kan, gini rasanya emang dikerubungin sama mama ya. Enggak. Aduh kamera banyak lagi, mau gini juga gak guna ini. Oke.
2: Mari sekarang kok gak ada era digital, pernah gunakan gak?
6: Pernah.
2: Di handphone.
1: Pernah.
6: Kalau pas radio gitu cuma tidak
1: ada. Oh.
2: Betul. Jadi ada alternatif ya, Manre.
1: Tetap bisa dengarkan.
6: Bisa. Kadang kalau kita kerja kan tuh, pas kita istirahat atau balik itu kita mutar itu.
1: Oke.
2: Ngomong-ngomong, Marin kerjanya apa nih hari-hari?
1: Rumah tangga.
2: Oh iya, beres-beres ngurus rumah.
1: Oh betul kan.
5: Bisa dengar radio kan.
2: Dengar radio.
1: Bisa di mana aja kan, fleksibel kan.
6: Ada yang kerja sampingan.
3: Sampingannya yang gede. Tadi kan kita udah tahu program favoritnya Kak Tina. Kalau Mama Ririn ini program Ririn, favoritnya apa nih selama dengerin radio?
1: Tiga, dua,
3: satu. Tidak tahu. Tahu.
1: Dengan perempat. Program favorit.
3: Biasanya gabungnya di acara apa tuh? Dangdut
6: kan? Perempat gabung, Pro 1 pun saya gabung.
1: Oh oke, okay. Oh berarti dua-duanya
3: semua
1: favorit
3: acara ya.
1: Maaf ya Pro 2 ya.
3: Sadar diri. Sadar diri.
1: Enggak sih, ini kalau yang datang anak muda juga pasti yang Pro 2 gitu.
5: Menyesuaikan lah ya.
7: Bilang lo boleh gak gabung di Pro 2 gitu.
5: Nanti dijawabnya gak boleh.
1: Nanti panik, bilang mau panik nanti.
3: Nanti aku bilang Pro 1 sama Pro 4 aja deh.
5: Baiklah.
2: dan memang setiap pro itu ada gaya bicaranya. Ah, yeah. Seperti itu, contohnya tutorial. Bang Andre, memang sudah apa tuh? Ah, iyalah diarahkannya enggak Bang Andre. Baik.
1: Tapi kalau dari Mama Ririn sendiri, pengennya RR itu seperti apa sih ke depannya?
2: Ya, harapannya.
1: Harapannya
6: tuh. Ke depannya semakin jaya.
1: Semakin jaya. Jaya.
2: Jaya.
1: Oke.
2: Ada yang India itu kan? Jaya.
1: Itu India beda. Gini dong nanti. Gini dong ya.

Oke, baik. Nah, ini lagi ada ini ya, kedatangan surprise dari pendengar-pendengar kita, dan juga ini ada Pak Kepsta kita juga di sini gitu ya, pendengar ya, yang ikut merayakan bersama dengan pendengar-pendengar di sini. Wah, ini pokoknya seru sih sebenarnya. Kalau yang nggak datang kayaknya gimana gitu ya kan? Ya pastinya memang ini jadi satu momen gitu ya, di mana kita-kita itu meluangkan waktu bersama untuk bisa seru-seruan, baik itu dari penyiar dan juga pendengarnya. Nah, ini ada yang mau foto-foto juga ya, ada yang mau pokoknya rame deh di sini ya. Ini kayaknya rame banget. Kalau gitu kita ke lagu dulu aja deh ya. Kita dengarkan satu miliknya ini dulu deh. Budi Doremi, Ada Untukmu. Kayak Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 selalu ada untukmu.

0: Baik, dan tadi sudah kita dengarkan satu lagu ya. Kita masuk lagi tentunya. Memang hari ini siarannya agak beda gitu pendengar ya, karena memang ini hari yang spesial untuk RRI se-Indonesia tentunya. Dan berhubung juga ini hari Radio Nasional gitu ya. Dan ini ada X-nya ya di sini ya. X penyiar yang dulu pernah di sini. Tapi kayaknya nanti mau melanglang buana dianya.
1: Tapi kayaknya mau kesini lagi katanya.
0: Enggak tahu sih gitu ya.
1: Sun.
0: Dia mau jadi guru katanya. Guru, ampun guru.
1: Bapak guru.
2: Jangan guru, jangan.
0: Itu dia.
1: Ada
0: ya.
1: Siapa sih?
0: Ada Hendra. Jauh-jauh dia.
1: Iya.
0: Dari mana? Dari mana? Flying Stone ya.
2: Iya, dari Flying Stone.
0: Flying Stone. Batu Layang.
1: Batu Layang. Kok ada saya enggak diperkenalkan ya?
0: Kan tadi udah.
1: Ya, tapi kan tiba-tiba ada lagi.
0: Tiba-tiba ada lagi. Enggak kira tadi mau pulang.
1: Memantau-mantau dulu.
0: Oh, iya. Tadi ada teman-teman ya.
1: Betul, betul.
0: Di luar yang juga masih standby.
1: Betul.
0: Monitor setia kita.
1: Dan alhamdulillah ramai sekali yang datang hari ini. Tadi sudah tercatat ada 3.200.
0: Oh, banyak ya.
3: Luar biasa. Kayaknya RRI juga enggak cukup. Kayaknya
0: hitung-hitung helai rambutnya ya. Rambut yang di kepala.
1: Jadi alhamdulillah perpaduan yang luar biasa ya antara pendengar Pro 1. Terus apa sih kalau Pro 2 sebutnya?
3: Teman-teman Pro 2.
1: Sama Bu Abang. Kalau pandai lupa pula saya.
0: Soalnya kan berubah-ubah ya.
1: Iya. Saya yang agak lupa juga.
0: Iya.
3: Soalnya kan Kak Mei bisa di semuanya.
1: Pernah aja.
2: Multitasking lah ya Kak Mei. Iya.
1: Alah kan Hendra juga suka
0: dapat. Iya, dia juga sama ya.
1: Hendra sama di awal di Pro 2.
0: Sampai ya, akhirnya udah menyerah ya.
1: Sama.
2: Maksudnya apa tuh ya?
1: Posisi kan juga sama, Pro 2 pernah, Pro 1 pernah, Pro 4 pernah.
3: Udah kayak bunglon.
0: Ya, iya. Bisa taruh mana aja bisa ya.
1: Kan? Iya. Bang Andre juga sama, pernah di Pro 2, pernah di Pro 1.
0: Udah stop sampai situ.
3: Ada yang kurang kayaknya ya. Ada yang kurang yang belum dijelajahi sama Bang Andre.
1: Ya abis ini Salma ke Pro 1 katanya.
0: Aduh. Belum kalau sama belum kayaknya.
1: Tapi Hendra bagaimana? Setelah sempat vakum sebentar dari RRI.
0: Happy ya?
1: Enggak, apakah masih mendengarkan kita juga? Siapa tahu udah langsung berpaling aja.
0: Iya.
2: Tapi alhamdulillah sih setelah vakum lama banget ya. Ya 2 tahun gitu kan.
1: Oh, sadar kan ya? Iya. Kayaknya baru 3 bulan.
2: Maksudnya apa ya Kak Mei ya?
0: Rasa kayak rohnya masih di sini gitu ya.
1: Iya, soalnya masih ada suaranya sempet kan.
0: Oh iya benar.
2: Ya, suaranya masih. Habis itu langsung menghilang kan suara-suara itu kan. Ya biasalah banyak yang mungkin enggak suka.
0: Enggak dong.
3: Framing gitu ya. Ada ya. Kita ngerinya punya nih Bang ya.
0: Waduh. Ini kayaknya abis ini enggak pulang deh.
2: Oh, ada ruangan sekap di sini ya.
1: Takut enggak
2: bercanda aja sih.
1: Waduh.
0: Itu emang candaan kita biasa jarang kayak gitu ya.
2: Iya, kan kita suka bercanda di sini.
0: Iya.
4: Iya, iyalah, bakal guling corak melati.
1: Apa tuh?
4: Tentunya Bang Hendra tidak berpaling hati.
0: Tapi emang bener Mufid ya, kalau Hendra tuh susah move on memang. Karena ngeliat beberapa postingannya juga masih kayaknya masih kangen siaran gitu ya kan.
3: Rindu. Iya, berarti radio tuh ada apa, ada sesuatu di hatinya Bang Hendra sendiri gitu.
0: Iya, coba Hen, keluarin Hen.
1: Ini udah keluar. Oh iya, jadi ngapa, cerita lah.
2: Ini jadi sesi curhat kan nih.
0: Biar orang dengar langsung sih, siapa sih?
1: Tapi apakah memang benar yang kita kira itu kayak radio tuh punya tempat tersendiri untuk Hendra gitu.
2: Tapi sebenarnya kalau berbicara tentang radio, memang sebelum ke RRI pun dari dulu pas masih SD SMP pun memang sering.
0: Ini baru mau melo loh. Lu ini puterin musik
2: melo ya.
0: Lu ini puterin musiknya udah pada nangis nih.
2: Tapi mau gimana pun sampai sekarang radio tetap bisa jadi tempat buat dengerin lagu-lagu. Selain dengerin lagu-lagu sih lebih seringnya ke apa sih namanya kayak tempat curhat gitu kan. Kadang-kadang kan penyiar juga apa ya istilahnya, membuka ruang lah istilahnya untuk jadi tempat sesi curhat. Kadang-kadang kan biasanya orang nggak ada tempat curhatnya, ya paling ke penyiarnya lah gitu kan.
1: Pantas lah sempat curhat ke saya juga waktu itu.
2: Pas live TikTok itu kan nggak sih.
1: Berbahaya nih sebelah sini. Mau colet-colet
0: dulu. Ntar dulu ya, colet-coletnya ya, nanti ya.
1: Berbahaya sekali.
4: Tapi Endra, waktu awal masuk tuh mau sendiri atau termotivasi dari apa nih?
0: Iya.
4: Menjadi seorang announcer gitu kan?
2: Mungkin dulu pas...
4: Di apa tuh? Di... Waktu itu ikut lomba-lomba atau gimana bisa nimbrung ke RRI?
2: Nimbrung ke RRI kayaknya awalnya baca pas berita, narasumber. Salah, kan?
0: Narasumber ya.
2: Pas awal jadi narasumber pas masih kuliah. Pas masih kuliah Mbak Pit.
4: Oh berarti pas
0: mati. Iya. Kalau nggak salah tuh
1: sekitar masih... 15 tahun yang lalu ya.
0: Iya benar.
2: Iya kayaknya kita umurnya berapa, 40?
1: Loh, kita mah dua-dua.
2: Kan ngajak-ngajak.
4: Oh jadi narasumber.
0: Narasumber. Ya,
2: jadi narasum.
4: Jadi keterusan.
0: Casing aja sih muda kalau ini Kak Fitri.
1: Casingan aja muda.
0: Umurnya tuh udah banyak.
1: Oh, alhamdulillah sempat banyak.
2: Sempat.
1: Alhamdulillah.
0: Berarti dari narasumber tertarik untuk menjadi penyiar gitu ya?
2: Oh, sebenarnya sih dari SMP sih.
0: Dari SMP udah tertarik.
4: Dari SMP udah. Dengerin acara apa waktu itu?
2: Request lagu jam berapa tuh dulu ya? Jam 1? Enggak, Pro 2.
4: Oh, Pro 2. Pro 2.
1: Masih ini Mbak Fitri.
4: Dua ya, kan?
2: Ya
4: kita kan ya. Masih tebak-tebakan kan?
2: Lupa juga. Tapi dulu manis, tapi ya, dulu tuh seringnya
4: itu orangnya manis tuh.
2: Oke. Tapi dulu tuh sering nyatet-nyatet lagu gitu kalau misalkan kayak orang request apa terus kayak ada Indonesia Top 20, International Top 20. Karena kan sarang-sarang lagu dulu cuman di radio.
1: Sarang lagu.
0: Sebelum ada platform-platform hijau itu ya.
1: Sarang beo.
2: Boleh sebutin?
0: Nggak usah. Nggak dibayar soalnya.
2: Oke.
0: Nanti PA-nya bingung.
1: Ada PA-nya ini?
0: Ada.
1: Ada.
0: Panik.
3: Iya. Kayak enggak ada briefnya gitu. Iya.
1: Tadi makanya tiba-tiba siapa main selanjutnya? Bingung saya.
0: Emang kayak gitu emang. Oh iya. Oh berarti dari situlah ya asal muasalnya pengen jadi seorang penyiar.
2: Iya benar. Mungkin Kak Mei langsung kali ya.
1: Apa tuh?
0: Kenapa Mei?
2: Asal muasalnya pengen jadi penyiar atau
0: dia masih kalau
2: Oh masih. Oke.
0: Masih. Enggak mau ngajak-ngajak.
2: Enggak.
3: Kapan berhenti?
0: Waduh.
1: Oh gitu.
0: Kalau yang suara di belakang itu tadi tuh masih pengen siaran. Cuma udah harus
2: udah waktunya enggak sih?
0: Main gitu.
1: Oh jadi merasa tersaing oleh saya. Janganlah gitu.
4: Kalau Mei apa yang buat eksis sampai sekarang?
1: Yang membuat eksis adalah cinta dari para pendengar-pendengar ini. Bagaimana?
2: Bukan
1: dari Pro 2 masih ditemani, pindah ke Pro 1 masih ditemani oleh pendengar-pendengar, ke Pro 4 masih ditemani juga, ke Pro 1 lagi loh. Masih setia gitu. Itu yang bikin aduh berat sekali untuk berpisah dengan dunia siaran ini.
2: Masya Allah. Masya Allah.
0: Anda terima macan. Oke. Oh berarti. Tapi kalau sekarang sibukannya apa Hen?
2: Biasalah mengitari kota Pontianak.
0: Mengitari kota Pontianak. As soon as possible nanti jadi Pak Guru ya Insya Allah ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Tapi apakah nantinya akan tetap pengen jadi seorang yang bisa apa ya ngasih informasi ke orang lain secara luas kan?
1: Tapi sekarang ya? Jadi orang yang menginfluence gak harus jadi penyiar radio.
0: Betul. Gitu apakah tetap akan seperti itu
1: apakah
0: nantinya?
1: Apakah mau jadi influencer atau tetap ingin berkarir juga di bidang ini?
0: Nah,
2: sebenarnya sih kalau dari hati pengen baliklah ke asal. Karena sesuai jurusan juga kan sebenarnya. Cuman kalau udah takdirnya jalannya B, yaudah berarti jalankan yang B dulu. Kan bisa aja balik ke
0: A. Benar.
1: Kita nggak tahu kedepannya seperti apa.
2: Benar, gitu.
0: Jalanin benar.
2: Jadi jalanin saja lah.
0: Tapi harapannya buat RRI, kayak
4: gimana? Iya.
1: Kasih bantuan dulu lah, biar nggak serius banget sedih nih.
4: Dari Paris ke Perancis. RRI tetap laris dan eksis. Iya. Dari dulu-dulu kan, tadi udah diceritakan oleh pendengar kita, radio yang zaman-zaman dulu masih ada di rumah. Walaupun rusak tetap diservis, betul kan lagi. Apalagi sekarang kita udah maksimal, udah ada media sosial kan, ada live TikTok, YouTube,
3: ada RRI digital juga.
4: Jadi kita tuh enggak tinggal diam.
0: Iya, betul.
4: Maju terus.
0: Betul. Jadi bisa didengarkan di mana aja dan kapan aja gitu ya. Betul.
4: Walaupun udah berusia ya semakin tua, semakin berisi.
1: Enggak, 81 itu kan kalau ibarat manusia sudah banyak sekali
4: makan asam garamnya ya.
0: Tapi semangat kita tetap muda. Kalau 81 dibalik jadi 18 kan.
3: Oh yes.
2: Oh 18.
0: Iya.
3: Umur 81 tapi jiwa 18 gitu.
1: Nah, ya seumuran lah sama yang di depan kita ini.
0: Mana?
3: Kita adepnya kemana nih soalnya?
0: Banyak ya, kita banyak soalnya. Soalnya depan, kalau depan yang sana agak sepuh. Oke. Jadi berarti pengennya RRI lebih baik lagi gitu Hen ya.
2: Oh iya benar. Harusnya RRI bisa lebih baik lagi dalam memberikan informasi.
1: Amin.
2: Ini kayaknya sedih banget ya rasanya ya.
1: Emang kita siapkan sesi di ujung ini sesi penyapuan gitu.
0: Iya,
1: berlinang-linang dulu kita.
2: Oh, okay. siap.
4: Habis itu langsung sikat.
1: Habis itu tiba-tiba berita.
0: Memang pengen balik lagi. Ya pastinya rumah RRI tetap buka kok untuk yang namanya Rakyat Indonesia.
2: Iya lagi.
1: Pagar kita tidak pernah terkunci.
0: Betul. Sebenarnya nggak ada yang namanya mantan gitu ya kalau di sini ya.
1: Oh iya. Ah.
3: Kalau di sini aja ya.
0: Kalau di sini. Kalau di dunia nyata beda lagi. Oh.
4: Karena kita adalah semua yang kami angkasawan RRI. Sekali di udara tetap di udara. Semenjak empat
1: lima tahun berhenti. Tenang.
2: Paduan nih.
0: Ya, tadi mau choir gitu.
4: Setiap penggalan Mars RRI itu buat kita jadi patuh dan setia.
0: Lanjut nih, berjiwa Pancasila nanti. Iya ya, pastinya itu ya, tetap ada di hati gitu ya.
4: Betul.
0: Di hati masing-masing ya, udah. Kalau dari Salma, harapannya pengennya kayak gimana nanti RRI ke depan?
3: Harapannya kalau untuk RRI ya, semoga di usia ke-81 ini, meskipun kelihatannya kayak sepuh banget ya, tapi semoga bisa tetap terus beradaptasi sama dunia sekarang, terus bisa tetap menjadi teman, karena ya hakikatnya kan radio kan menemani ya, terus habis itu semoga tetap bisa eksis dan jadi dan selalu didengarkan lah ya oleh rakyat Indonesia.
0: Okay. Dari siapa gini? Dari Mopit, Mopit.
4: Ada lalat.
0: Aha.
4: Ada lalat hinggap di bubur. RRI suara berdaulat Indonesia makmur.
0: Slogan dipakainya ya.
3: Oke. Tema hari radio ya.
0: Tema hari radio ya.
4: Pilih saya.
0: Iya. Oh kampanye.
3: Ini ngumpulin buat tahun berapa sih Mbak?
0: Untuk 2045 ya.
1: Udah Indonesia emas itu.
0: Amin. Makanya.
1: Amin.
0: Makanya dari sekarang.
1: Iya.
0: Emas kan nanti kan 2045.
4: Iya. Yang bertanya belum jawab.
1: Oh, harapannya apa?
0: Harapannya bisa lebih banyak lagi penyiarnya.
3: Iya. Penyiarnya banyak ya.
0: Iya makanya.
1: Minta tolong.
0: Makin banyak penyiar kan makin banyak warna kan.
4: Oh, iya.
0: Nah, makin banyak yang bisa nemenin orang juga yang lagi kerja beraktivitas, yang pastinya RRI makin bisa didengar dimanapun.
4: Iya. Yeah. Yes. RRI.
0: Sekali dia tetap di udara. Oke, sampai jumpa.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Pemprov Kalbar sambut kedatangan kapal kenegaraan Jepang JS Kunisaki beserta personel dan peralatan bantu penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
3: Selain daripada itu juga air untuk memadamkan api kita kekurangan.
2: Anggota DPRD Kabupaten Sintang dorong RRI tingkatkan kualitas penyiaran dan lebih mendekatkan diri kepada masyarakat.
4: Puncak Hari RRI sangat apresiasi dan mengucapkan selamat dan sukses hari ulang tahun RRI.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita sore ini. Edisi Kamis 11 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak bersama saya Andre Widianto. Inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi sore hari ini, pendengar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyambut kedatangan kapal kenegaraan Jepang JS Kunisaki yang membawa personil dan peralatan untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Kapal ini membawa 3 helikopter berat CH-47 Chinook yang akan mendukung operasi pemadaman dari udara serta pengangkutan logistik ke wilayah yang sulit dijangkau melalui darat. Kita simak laporannya.
2: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Jepang atas dukungan dalam misi kemanusiaan Humanitarian Assistance and Disaster Relief atau HADR. Krisantus menilai dukungan ini sangat berarti mengingat karakteristik lahan gambut di Kalimantan Barat membuat api dapat merambat di bawah permukaan tanah dan sulit dipadamkan. Menurut Krisantus, penentuan lokasi pemadaman akan dikoordinasikan bersama TNI Polri dan BNPB dengan mengacu pada titik api yang telah terdeteksi. Dirinya juga menyebut keterbatasan sumber air menjadi tantangan lain karena sejumlah sungai mengalami penyusutan dan terdampak intrusi air laut. Krisantus menegaskan penanganan karhutla membutuhkan kerjasama seluruh pihak termasuk dunia usaha dan pemegang HGU.
5: Untuk memadamkan api, lahan di sini memiliki kondisi yang sangat berbeda dengan Jepang. Api tidak mudah padam karena lahan gambut, api menjalar dari bawah dan sulit dipandang dengan mata. Sehingga perlu kegigihan, ketangguhan untuk bisa memadamkan api yang berada di merayap di bawah lahan gambut. Nah, selain daripada itu juga air untuk memadamkan api kita kekurangan sehingga ngambil air dari jauh.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap dukungan pemerintah Jepang dan sinergi seluruh pihak dapat mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah kebakaran meluas. Syahruzani melaporkan.
0: Beralih informasi lainnya, pendengar. Kabut asap masih menyelimuti sejumlah kawasan di Pontianak, sementara aktivitas masyarakat di ruang terbuka tetap berlangsung. Kondisi ini mendorong Fojeka dan Antara Kalbar membagikan ribuan masker untuk melindungi masyarakat dari paparan asap. Berikut kita simak laporannya.
6: Kabut asap yang menyelimuti Pontianak mendorong jurnalis bersama mitra membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di luar ruangan. Ketua Forum Jurnalis Ekonomi Katulistiwa atau Fojeka Kalimantan Barat, Dedi Akansa, mengatakan pembagian 5.000 masker digelar Fojeka bersama Antara Kalbar dan sejumlah mitra menyasar pedagang UMKM, pembeli, serta pengendara di pusat kuliner UMKM Untan kemarin.
7: Antara Biro Kalbar membagikan sekitar 5.000 masker yang bekerja sama dengan Fojeka dan organisasi mahasiswa. Sasaran kami kali ini adalah pelaku UMKM dan para pengendara kendaraan bermotor. Dan harapan masyarakat bisa menggunakan masker dalam mencegah masuknya partikel-partikel debu ke saluran pernapasan langsung.
6: Dedi mengatakan masker menjadi perlindungan sederhana bagi masyarakat selama kabut asap akibat karhutla masih menyelimuti sejumlah wilayah Pontianak. Sementara itu, Kepala Biro LKPN Antara, Andi Lala, mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan, melindungi keluarga, dan bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan.
7: Antara Biro Kalbar membagikan sekitar 5.000 masker yang bekerja sama dengan Fojeka dan organisasi mahasiswa. Sasaran kami kali ini adalah pelaku UMKM dan para pengendara kendaraan bermotor. dan harapan masyarakat bisa menggunakan masker dalam mencegah masuknya partikel-partikel debu ke saluran pernapasan langsung.
6: Aksi pembagian masker sebagai bentuk kepedulian terhadap UMKM dan pengendara yang tetap beraktivitas di tengah udara tidak sehat. Di tengah aktivitas perdagangan yang tetap berlangsung, masyarakat diimbau menggunakan masker dan mengurangi paparan asap sambil bersama-sama mencegah karhutlah agar kualitas udara kembali membaik. Hermanta melaporkan.
0: Memperingati 81 tahun mengudara, Radio Republik Indonesia atau RRI didorong untuk terus memperkuat perannya sebagai media publik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas di Kalimantan Barat. Kita simak laporannya.
2: Ketua Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Kalimantan Barat Musta'ad Zaman menyampaikan apresiasi atas kiprah RRI yang selama 81 tahun memberikan informasi dan hiburan kepada masyarakat. Menurutnya, kerjasama yang terjalin antara NPCI Kalbar dengan RRI Pontianak diharapkan dapat terus dikembangkan melalui lebih banyak kegiatan bersama. Musta'ad menilai RRI dapat menjadi jembatan bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikan potensi dan aspirasi mereka kepada masyarakat luas. Memasuki era digital, Musta'ad juga mendorong RRI menghadirkan program yang semakin dekat dengan generasi muda, sekaligus tetap menjalankan fungsi sebagai sumber informasi dan ruang pengembangan masyarakat.
8: RRI ke depan dengan digitalisasi sekarang sehingga lebih harus merubah cara menyiarkan bagaimana RRI bisa di zaman digital bisa lebih mengakomodasi terutama anak-anak muda, karena memang Gen Z, Gen X sekarang sudah terlalu banyak dan memang lebih bisa membuat program-program yang bisa mendekatkan anak-anak muda ke RRI sebagai jembatan untuk mendapatkan informasi atau pengembangan diri ke depan.
2: Musta'ad berharap di usia ke-81, RRI semakin banyak memberikan ruang bagi penyandang disabilitas, sekaligus memperkuat kolaborasi untuk mendorong kemandirian mereka di berbagai wilayah Kalimantan Barat. Syahdu Sani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Di usia ke-81 tahun, anggota DPRD Kabupaten Sintang mendorong RRI Sintang untuk terus meningkatkan kualitas penyiaran dan semakin mendekatkan diri kepada masyarakat. Berikut kita simak laporannya.
9: Dalam momentum peringatan Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, anggota DPRD Kabupaten Sintang Senen Mariono mendorong RRI Sintang untuk terus meningkatkan kualitas penyiaran dan semakin mendekatkan diri kepada masyarakat. Menurut Senen, perjalanan RRI yang telah memasuki usia ke-81 tahun menjadi bukti lembaga penyiaran publik ini memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa Indonesia, khususnya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Selain itu, Senen juga menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun RRI dan berharap lembaga penyiaran publik ini terus mempertahankan komitmennya dalam menghadirkan informasi yang positif, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Senen menilai keberadaan RRI hingga saat ini masih memiliki peran strategis sebagai salah satu sarana penyebarluasan informasi yang dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Ia juga mengatakan RRI harus terus mempertahankan karakteristiknya sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Dengan jaringan dan keberadaannya di berbagai daerah, RRI memiliki peluang besar untuk menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
4: Puncak Hari RRI sangat apresiasi dan mengucapkan selamat dan sukses hari ulang tahun RRI. RRI selalu komit untuk menyiarkan hal-hal terbaik di lingkungan masyarakat. Di hari radio diharapkan RRI hari ini sudah bagus, ke depan semakin bagus, dekat dengan rakyat. Kegiatan-kegiatan yang diliput sangat heterogen, sangat holistik.
9: Menurutnya, momentum Hari Radio ke-81 diharapkan tidak hanya menjadi perayaan seremonial, tetapi juga menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ditambahkan Senen, ke depan RRI Sintang juga diharapkan tetap konsisten menjadi media yang dekat dengan rakyat, mampu mendengarkan aspirasi masyarakat, serta menjadi bagian dari pembangunan dan kemajuan Kabupaten Sintang. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pemerintah Kabupaten Sintang bersama PDAM Kabupaten Sintang sepakat mengoptimalkan pemungutan restribusi pelayanan sampah dan kebersihan melalui pelanggan air minum. Dan laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
10: Pemerintah Kabupaten Sintang bersama Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumda Tirta Senentang Kabupaten Sintang sepakat mengoptimalkan pemungutan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan melalui pelanggan air minum daerah. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam penandatanganan kesepakatan bersama tentang pemungutan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan bagi pelanggan Perumda Tirta Senentang. Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala, Direktur Perumda Tirta Senentang Jani Elizabeth Usang, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Siti Musrikah di Balai Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Kamis kemarin. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius yang juga ketua dalam kegiatan tersebut menyampaikan, pemungutan retribusi merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah sekaligus meningkatkan pelayanan persampahan dan kebersihan kepada masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam membayar retribusi menjadi bagian penting untuk mendukung keberlanjutan pelayanan persampahan. Dengan adanya mekanisme pemungutan melalui pelanggan Perumda Tirta Senentang, diharapkan pembayaran retribusi dapat dilakukan secara lebih tertib dan menjangkau lebih banyak masyarakat.
11: Mengoptimalkan pendapatan daerah sekaligus mendorong peningkatan pelayanan persampahan atau kebersihan oleh pemerintah Kabupaten Sintang. Kami berharap bahwa informasi pelayanan persampahan atau kebersihan bagi pelanggan pemerintah Sintang dimaksud dapat disampaikan dan disebarluaskan ke berbagai instansi, kecamatan hingga desa dan kelurahan di Kabupaten Sintang.
10: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala berharap penerapan retribusi tersebut tidak hanya berdampak terhadap peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga diikuti dengan pengelolaan sampah yang semakin baik sehingga kondisi lingkungan menjadi lebih bersih.
12: Kalau nanti akhirnya outputnya pada bagaimana pelayanan kita di bidang kebersihan, kan itu untuk kita menjawab apa kesalahan masyarakat. Tapi kalau kita tidak bisa menterjemah, mengimplementasikan itu juga bisa masalah suatu hari. Ini adalah tanggung jawab kita. Di sini tentu ada tiga hal yang saya mau itu, air itu berlimpah, sampah kena, pendapatan bertambah.
10: Melalui kerjasama tersebut, Pemkab Sintang mendorong agar partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah semakin meningkat. Di sisi lain, penerimaan dari retribusi diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan persampahan yang lebih optimal dan berkelanjutan. Dina Triana melaporkan.
0: Kabupaten Sintang masih menghadapi persoalan kekurangan tenaga guru yang cukup serius. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
13: Kabupaten Sintang masih menghadapi persoalan kekurangan tenaga guru yang cukup serius berdasarkan data Dapodik yang disampaikan kementerian dan dicocokkan dengan data di Kabupaten Sintang. Kekurangan guru diperkirakan mencapai 2.300 orang. Selain itu, terdapat sekitar 925 guru yang masih berstatus sebagai tenaga honorer biasa di luar skema P3K paruh waktu maupun P3K penuh waktu. Dengan demikian, total kebutuhan guru di Kabupaten Sintang diperkirakan akan mencapai 3.000 orang. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Herculanus Roni saat kegiatan konferensi kerja Kabupaten PGRI Sintang tahun 2026. Dikatakan Herculanus Roni, kondisi tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Sintang melakukan penataan dan pemerataan guru di satuan pendidikan. Penataan diperlukan karena masih ditemukan ketimpangan distribusi guru antar sekolah, penumpukan guru misalnya terjadi di sejumlah sekolah wilayah perkotaan, sementara sekolah lainnya khusus yang berada di daerah masih mengalami kekurangan tenaga pendidik.
14: Kekurangan guru di Sintang sesuai data Dapodik yang

0: Sintang optimis predikat Kabupaten Layak Anak atau KLA Sintang meningkat dari kategori Madya menjadi kategori Nindya pada penilaian tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang optimis predikat Kabupaten Layak Anak atau KLA Sintang meningkat dari kategori Madya menjadi kategori Nindya pada penilaian tahun 2026. Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKBP3A Kabupaten Sintang Edi Hermaini mengatakan, hasil resmi penilaian KLA tahun 2026 akan diumumkan pada tanggal 15 September 2026. Dalam proses penilaian, Sintang telah mengumpulkan 911 poin. Edi berharap capaian tersebut dapat membuat Sintang naik ke predikat KLA kategori Nindya. Ia juga berharap seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat terus meningkatkan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak.
2: Jadi terkait dengan KLA Kabupaten Layak Anak, kita sampai saat ini masih belum dapat nilai, tapi kita kalau tidak salah sekitar
3: 15
2: kemarin kita di posisi 911. Kemungkinan kita kan bisa naik lah peringkatnya. Okay. Mudah-mudahan kita dapat. Sekalbar ini mudah-mudahan kita dapat. Jadi kita PPPA di provinsi mendorong seluruh kabupaten Sekalbar, mudah-mudahan Kalimantan Barat, serta seluruh kabupatennya menjadi provinsi layak anak atau dan kabupaten kota layak anak di kita nih.
1: Sebelumnya Kabupaten Sintang memperoleh predikat KLA kategori Madya. Pemerintah daerah terus mendorong penguatan program dan kebijakan yang mendukung pemenuhan hak serta perlindungan anak sebagai bagian dari upaya peningkatan predikat KLA. Dian Beni Yuda melaporkan.
4: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni. Silakan Reni, laporan Anda.
5: Ya, terima kasih rekan Andre di studio. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat asap, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Bengkayang, Landak, Melawi, Kapuas Hulu, dan Sintang. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Sabtu 12 September 2026, diperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan dan udara kabur, tetapi terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang tidak merata di wilayah kabupaten atau kota di Bengkayang, Kapuas Hulu, Singkawang, Landak, Mempawah, Sambas, Sekadau, dan Sintang. Jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat yang diupdate hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat terdeteksi adanya 1.141 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan, umumnya masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Reni, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri berita sore hari ini, kami sampaikan kembali topik berita aktual. Di antaranya, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sambut kedatangan kapal kenegaraan Jepang. Anggota DPRD Kabupaten Sintang dorong RRI tingkatkan kualitas penyiaran dan lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: ketinggalan masuk angin. Demam pula.
1: Bentar Bu, lagi asik.
0: Anak-anak, cepat masuk.
2: Dingin.
0: Kan, Ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
2: Tapi main hujan itu asik, Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
2: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
0: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras dengan angin kencang dan petir harus dihindari, Adi.

0: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu, Noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, Noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya. Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu. Sungguh saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: Rilas panggilan kepada tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya pada hari ini di tanggal 11 September 2026. Saya Mariati, jurusita pada Pengadilan Agama Pontianak atas perintah Majelis Hakim tanggal 13 Agustus 2026 dalam perkara nomor 903/PDT.G/2026/PA/PTK memanggil nama Kisworo bin Sudiat berusia 61 tahun, beragama Islam, pekerjaan teknisi, tempat tinggal semula di Panglima AIM Komplek Bahari Mas nomor 26B RT 005 RW 005 Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam hal ini sebagai tergugat untuk menghadap di persidangan pada Pengadilan Agama Pontianak hari Selasa tanggal 15 Desember 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Pontianak, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 8 Pontianak. Dalam perkara cerai, gugat antara Ami Supriyani binti Supanen sebagai penggugat melawan Kisworo bin Sudiat sebagai tergugat. Yang selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Pontianak dan atas gugatan itu, ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut di atas. Oleh karena tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, maka panggilan ini disampaikan sesuai dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang memanggil jurusita Mariati.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi, dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Nedir apa anti?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Rektor Universitas Tanjungpura, Profesor Gunda Wiko, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir sebagai media rujukan masyarakat, tidak hanya melalui gelombang udara, tapi di berbagai platform digital sebagai salah satu langkah strategis dalam bertransformasi menyampaikan informasi kepada publik. Teruslah mengudara menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Rusdianto selaku pimpinan cabang PT Bank Syariah Indonesia Pontianak mengucapkan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI selalu menjadi pemersatu suara bangsa yang selalu setia menghubungkan suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Teruslah berkarya, RRI menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Deka Faisal Faradian, General Manager Grand Mahkota Hotel Pontianak beserta manajemen mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Dirgahayu ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak Pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Rilas panggilan sidang nomor 259 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Kamis tanggal 3 September 2026, saya Faida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil nama Willy Alexander, alamat Dahulu Komplek Pangeran Pati 1 Blok A nomor 27 RT 001 RW 029 Kelurahan Siantan Hulu.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri. Pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren. Apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Rilas panggilan sidang nomor 338/PDT.G/2026/PNPTK. Hari Rabu tanggal 2 September 2026, saya Nur Taufik Hidayat selaku jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara perdata di nomor tersebut memberitahukan kepada Chang Yanchen tempat dan tanggal lahir di Taiwan 23 April 1980 beralamat Jalan Perdana Gang Perdana Mandiri RT 4 RW 7 Kelurahan Banser Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak sebagai tergugat. Dalam perkara antara Fedriani sebagai penggugat melawan Chang Yanchen sebagai tergugat. Putusan perkara di nomor tersebut tanggal 20 Agustus 2026 yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan first take. 3. Menyatakan perjanjian kontrak beli dan seterusnya. 4. Menyatakan menurut hukum tergugat telah wan prestasi dan seterusnya. 5. Menghukum tergugat untuk melakukan seluruh pembayaran kewajiban atau hutangnya kepada penggugat dan seterusnya. 6. Menghukum tergugat membayar bunga morotair terhitung dari 2021 sampai dengan gugatan ini diajukan di tahun 2025 sejumlah Rp103.119.968. 7. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya. 8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.963.000. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Nur Taufik Hidayat.
1: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka nol? Nggak masuk akal kan?
2: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
1: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
2: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
1: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
2: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi dan jangan takut mencoba.
1: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya? Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu? Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.
3: Rilas panggilan sidang nomor 130/PDT.G/2026/PN/PTK. Hari Kamis tanggal 4 September 2026, saya Nur Taufik Hidayat selaku jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara perdata di nomor tersebut memberitahukan kepada Chang Yen Chen tempat dan tanggal lahir Taiwan 23 April 1980 beralamat Jalan Perdana Gang Perdana Mandiri RT 4 RW 7 Kelurahan Banser Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak sebagai tergugat untuk menghadap sidang di Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari Rabu tanggal 28 Oktober 2026 jam 9.30 pagi. Fedriani sebagai penggugat melawan Chan Yeng Chen sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Nur Taufik Hidayat.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan. Buku sumber inspirasi, esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.
2: Vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
3: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin itu efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
4: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
3: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
4: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
3: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
4: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
3: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya?
4: Oke, siap.

Rilas pemberitahuan memeriksa berkas kepada tergugat. Nomor 59 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PNSKW. Saya Monica Simanjuntak AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah panitera pengadilan negeri tersebut telah memberitahukan. Winiarti, anak dari Supardi, bertempat tinggal di Jalan P. Belitung nomor 84 RT 007 RW 006 Singkawang Barat, Pasiran, Kota Singkawang, Kalimantan Barat sebagai tergugat. Untuk mempelajari berkas perkara nomor tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara antara Eriko, anak dari Chong Kim Kian sebagai penggugat. Lawan, Winiarti, anak dari Supardi sebagai tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara 39 sampai dengan 715. Pemberitahuan ini saya jalankan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 1 September 2026. Jurusita pengganti, Monica Simanjuntak, AMD.

0: Rilas pemberitahuan putusan First Take kepada tergugat dalam kurung surat tercatat nomor 48 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut telah memberitahukan kepada Patrick Wang bertempat tinggal di Gang Tebu 1 nomor 25. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya disebut sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut tanggal 26 Agustus 2026 antara Desiani sebagai penggugat lawan Patrick Wang sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan First Take. 3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dan seterusnya. 4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Pontianak mengirimkan sehelai turunan resmi dan seterusnya. 5. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan putusan incasu kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak dan seterusnya. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.211.000. Bahwa terhadap keputusan tersebut, tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan First Take dalam jangka waktu menurut undang-undang. Demikian rilas pemberitahuan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Ali Aspar.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
2: Lewat balutan petualangan kapal pinisi yang membelah samudra, novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie mengajak kita menyelami palung terdalam jiwa yang sedang berduka. Kisah ini berpusat pada Jim, seorang yang hatinya hancur berkeping-keping setelah kehilangan Naila. Rasa sakit itu menenggelamkannya ke sumur keputusasaan. Demi melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu, Jim memutuskan berlayar bersama sang penandai, seorang navigator legendaris menuju Tanah Harapan. Tapi ini bukan sekedar pelayaran fisik, ini adalah pengembaraan batin. Tiap gelombang yang menghantam kapal dan tiap badai yang menerjang layar adalah cerminan dari amarah dan kesedihan Jim terhadap takdir. Di atas geladak yang beraroma garam, sang penandai hadir. Bukan cuma menunjukkan arah bintang, tapi mengajarkan satu hal penting, bahwa masa lalu adalah jangkar. Jim akhirnya sadar melupakan orang yang kita cintai itu mustahil. Yang bisa kita lakukan hanyalah merelakan, berdamai dengan memori, dan mengubah duka menjadi kekuatan. Harga Sebuah Percaya bukan cuma cerita cinta yang kandas. Ini adalah perjalanan yang membuktikan bahwa setitik harapan sekecil apapun itu cukup untuk menjadi kompas yang menuntun hati kita kembali pulang menuju kedamaian.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyurutan obor Tri Prastia adalah mengingat kita kembali untuk bersemangat menjalankan operasional RRI.
2: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya.
0: Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya Lukman Tara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
1: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat menjalankan operasional RRI dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa seperti Tri Prasetya harus berdiri dengan sepuluh, harus mengamalkan alat tersebut, itu kan ya. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora, untuk mengisi pembangunan.
3: Sementara owner Studio Perak, yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi, khususnya pada generasi muda.
4: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang untuk radio, taunya tentang ini media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio, kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
3: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya, di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
0: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
5: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana mengatakan, di usia ke-81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
6: Di selama dalam kurun perjalanan sampai usia ke-81 kan, RRI sudah mengalami pasang surut, dinamika yang luar biasa, dan pada titik kali ini, mau nggak mau RRI harus melakukan adaptasi.
5: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang, Nadira Aisy, menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka.
7: Ya, menurut saya kuncinya tetap relevan dan dekat dengan pendengar. Caranya itu dimulai dari cara yang paling kecil, salah satu dengan cara kita mengobrol dengan pendengar, dan juga dengan konten-konten yang kita buat itu harus dilihat juga dengan kehidupan sekarang.
5: Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
6: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
5: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimah Tuzara melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Adang Kusuma melaporkan selengkapnya.
8: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan, bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
9: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
8: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Ricky Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Ricky menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
10: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
8: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Arah Kusuma melaporkan.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
2: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi,
11: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
2: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seperindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara JS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara JS dari tersangka saudara SC yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
11: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
12: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta Direktur Utama PT GC.
11: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA, Kalimantan Tengah, menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
13: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
14: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya, respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petu Ketimpun, dan Panti Jompo.
13: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dan membantu baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
14: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan Respon Cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan, karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutlah, meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
15: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
14: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante, menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
16: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan

0: Dodi Sinaga mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
1: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution.
2: Jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
1: In each year, how to achieve the target.
0: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
4: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar dalam dialog kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
5: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40.000. Dan hebatnya Indonesia, Nusantara ini memiliki 30.000 lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal. Obat-obat yang berasal dari alam. 30.000.
4: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
6: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari, segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, ya kita harus support dari mulai yang paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluar. Terus pemerintah tetap mengawal diri. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu tersinggalnya jauh lah dengan yang lain.
4: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati mengatakan, rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
7: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita, dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari dia, kebiasaan, maka kita harapkan di 2045 kita punya bangsa yang kuat.
4: Forma selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Choi Yun, membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melalui telepon.

0: Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Cho menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sports Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih atau saya masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau di pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau ISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia. Kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergerak di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trofi refillnya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri, dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari ISS sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa mendatang harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan dia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah, dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industri hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sports Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, di antaranya masih ada untuk job fair walk in interview serta ada ada nih penandatanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan Jakarta Nirapul Itulali Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara terkasih dalam Kristus dan sidang pendengar yang terhormat, selamat malam saudara. Bagaimana keadaan anda pada saat malam hari ini? Doa kami tentunya saudara terpelihara sempurna jasmani, amat dan rohani. Bahkan bagi anda yang berada pada situasi atau keadaan yang saudara tidak inginkan, di rumah sakit, di penjara atau di mana saja saudara berada, mari bersama karya kuasanya kita dimampukan bertahan sampai pada kini Tuhan berikan kesempatan untuk kita meraih kemenangan. Tentunya kami sangat bangga dan senang sekali atas kesediaan anda terus menunggu program kami hadir di tengah-tengah anda untuk keluarga besar kami, keluarga besar Loop yang ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Barat Jawa dan juga di daerah Sumatera. Kami sampaikan selamat malam teruntuk kepada Bang Ganda, Bang Murai, Bang Julian. Semoga Tuhan terus memberkati keluarga besar kita. Kepada Danu yang ada di Kalimantan Selatan, kami juga sampaikan selamat malam. Semoga Tuhan terus memberikan berkat yang melimpah dan sukacita dalam beraktivitas. Kepada Bapak Ion, kami juga sampaikan selamat malam. Semoga Tuhan juga memberikan semangat dan gairah dalam melakukan seluruh aktivitasnya. Kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di Singkawang, juga yang ada di daerah Kayung Utara, juga di daerah wilayah 1 Pontianak Kubu Raya, kami sampaikan selamat malam. Semoga Tuhan juga memberkati kita semua. Juga kepada keluarga yang ada di Lampung, kepada John Riz dan Opo Rafael, kami sampaikan selamat malam. Semoga Tuhan juga memberkati dan memberikan sukacita. Juga kepada adikku Bapak Erik yang ada di rumah, doa kami semoga Tuhan terus makin memberikan yang terbaik dalam aktivitasnya. Dan tentunya kami berdoa semoga Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesehatan. Kepada Ibu Karolin, Ibu Rini, Ibu Vera, kami juga mendoakan semoga semangat dalam berkarya dalam aktivitas sehari-hari, dimana Tuhan sedang percayakan untuk melayani. Juga kepada Bapak dan Ibu Sutarman, Eko, Chris dan seluruh pasukan Soto, kami sampaikan selamat malam. Semoga Tuhan juga memberkati usaha dan pekerjaan yang sedang dilakukan hari-hari ini. Juga kepada keluarga besarku, keluargaku yang ada di Putu Sibau, untuk abangku Bapak Matius dan juga kakak bersama anak-anak, yaitu Samuel, Markus dan juga Mayrin bersama dengan istri dan suami bersama anak-anak. Kami doakan semoga keluarga besarku yang ada di Putu Sibau tetap mengalami kemurahan Tuhan, dan terlebih dari itu Tuhan berikan terus kesehatan dan juga pengurapan dan berkat rohani yang berkelimpahan. Sekali lagi kepada pendengar kami dimanapun pada saat ini berada, yang tidak kami sebutkan satu persatu, tentunya doa kami yang terbaik untuk anda. Dan semoga pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan menjadi satu kesaksian membuktikan bahwa Allah kita semua adalah Allah yang hidup. Nah, sudah terkasih dimanapun berada, pada malam hari ini kami bawa sudah untuk merenungkan satu topik, yaitu Tuhan setia. Dalam 2 Timotius 2:13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, saudaraku terkasih, kesetiaan adalah salah satu sifat Allah yang sempurna. Hal ini berarti bahwa secara absolut Allah layak dipercayai, setia, bisa diandalkan dan benar terhadap firman-Nya. Firman Allah adalah sepasti dirinya. Allah tidak bisa berdusta dan Dialah satu-satunya Allah yang benar. Tuhan tidak sama dengan manusia yang seringkali setelah mengucapkan janji kemudian membatalkannya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memegang teguh perjanjian-Nya. Itu artinya, sekalipun kita melanggar perjanjian kita sudah buat kepada Tuhan, Tuhan akan tetap setia pada perjanjian-Nya kepada kita. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, berbicara kesetiaan, manusia sangat rentan dengan kesetiaannya. Manusia begitu mudah terpengaruh dan terguncang oleh situasi dan keadaan, tidak stabil, mudah kecewa dan sebagainya, sehingga manusia cenderung mudah berubah dan tidak setia kepada Tuhan. Inilah yang harus kita mengerti,
kesediaan Tuhan tetap setia terhadap kita. Nah, saudaraku terkasih, Allah kita itu setia untuk menyertai dan tak akan pernah meninggalkan kita. Mungkin kita pernah bertanya-tanya, jika kita telah berbuat dosa, mendukakan hati Allah dan tidak setia kepadanya, akankah Allah masih setia menunggu kita untuk kembali kepadanya? Jawabannya adalah Allah pasti akan dengan setia menunggu kita untuk kembali ke jalannya. Sebab kesetiaan Allah bukanlah ditentukan oleh karena kesetiaan kita. Seperti ada perumpamaan dalam Alkitab tentang anak yang hilang, namun bapaknya tetap setia menunggu dan berharap bahwa anaknya akan kembali, dan pada akhirnya anak itu pulang kembali ke rumah bapaknya. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, anak itu menggambarkan kita yang sudah percaya namun tidak setia kepada Allah. Begitulah juga Allah menggambarkan dirinya yang tetap setia terhadap kita. Dalam Roma 3:3-4, jadi bagaimana jika di antara mereka ada tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia tidak setia. Jadi kesetiaan Allah itu tidak terbatas dikarenakan kita yang tidak setia, sebab Allah tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, saudaraku terkasih, namun harus kita sadari bahwa seringkali teks dalam ayat yang kita baca tadi disalahartikan oleh banyak orang Kristen. Enak ya menjadi orang Kristen. Kita bisa hidup seenaknya, berbuat dosa apapun, malas baca firman, jarang ibadah dan tidak usah repot-repot terlibat dalam pelayanan. Oh, jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Ini namanya ngawur. Pernyataan tidak setia ini menunjukkan kepada keberadaan kita sebagai manusia yang begitu mudah terpengaruh dan tergoncang oleh situasi dan keadaan yang tidak stabil, mudah kecewa dan sebagainya, sehingga kita cenderung gampang berubah menjadi tidak setia kepada Tuhan. Berbeda dengan Tuhan yang tetap setia, sebab kesetiaannya adalah sifat Tuhan sendiri. Pemazmur berkata, "Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekeliling." Mazmur 89:9, sehingga segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Mazmur 33:4. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana agar kita senantiasa menikmati dan merasakan kesetiaan Tuhan? Pertama, kita harus fokus kepada Yesus. Kepada Timotius, Rasul Paulus berpesan agar ia senantiasa mengingat-ingat Yesus. Pribadi Yesus harus menjadi fokus kehidupan kita. Namun seringkali kita membesar-besarkan masalah, mengingat-ingat kejelekan orang lain atau kekecewaan terhadap seseorang, bukannya mengingat pribadi Yesus dengan segala kebesaran, kuasa, karya-karyanya dan juga pengorbanannya. Akibatnya ketika bertemu dengan sedikit ujian, kita langsung lemah, mengeluh, bersungut-sungut dan berubah tidak setia. Kemudian yang kedua, kita harus mau menderita untuk Injil. Di sini bukan berarti orang Kristen hidup susah, serba kekurangan atau tertekan. Yang dimaksud adalah penderitaan karena melakukan kebenaran, menyalibkan daging dan harus tunduk kepada kehendak Tuhan. Ada harga yang harus kita bayar. Tidak lagi bisa seenaknya. Bisakah? Tidak ada istilah tidak bisa. Hanya dua pilihan, taat atau tidak. Roh Kudus pasti menolong dan memberikan kekuatan bila kita senantiasa intim dengan Tuhan. Karena itu tetaplah setia seperti kesetiaan Allah kepada kita tanpa tergantung pada situasi dan kondisi apapun. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, kami Ibrani 10:23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Nah, saudara terkasih, kita melihat kemampuan Tuhan dan hubungannya dengan janji-janjinya. Ketika sebuah janji dibuat,
kemampuan dari pihak yang membuat janji sangat menentukan. Dalam hubungan antara kemampuan Tuhan dengan janji-janjinya, kita dapat memiliki keyakinan bahwa Ia dapat menggenapi apapun yang Ia janjikan. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjanjikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada satu apapun yang mustahil untuk-Mu, dalam Yeremia 32:17. Sesungguhnya Akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk-Ku? Yeremia 32 ayat yang ke-27. Allah menciptakan seluruh alam semesta, dan Ia adalah penguasa atas umat manusia. Tentulah Ia dapat menggenapi semua yang sudah Ia janjikan. Nah, saudaraku terkasih di mana pun berada, sekarang kita akan melihat hubungan janji Tuhan dengan kesetiaan. Ketika sebuah janji diberikan, kesetiaan adalah hal yang sama pentingnya dengan kemampuan. Sangat penting untuk mengetahui bahwa pihak yang membuat janji tidak hanya sanggup tetapi juga dapat diandalkan. Dalam ayat renungan kita ini diberikan alasan untuk tidak meragukan kesetiaan Allah. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Nah, saudaraku terkasih, di dalam kitab Ibrani kita akan menemukan berulang-ulang panggilan untuk berdiri teguh dalam pengharapan kepada Allah. Dan rumah-Nya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan kita yang kita megahkan, Ibrani 3:6. Untuk dapat sepenuhnya menerima apa yang dijanjikan kepada kita di dalam Kristus, kita harus senantiasa bersandar kepada Dia dalam iman hingga akhir hidup kita di bumi. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita

Yes. Nah, saudaraku terkasih, ayat renungan kita ini juga menekankan iman yang teguh dalam pengharapan kepada Allah. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Keteguhan iman kita kepada Allah berhubungan dengan apa yang Ia janjikan dan kesetiaannya untuk menggenapi janji tersebut. Sebab Ia setia yang menjanjikannya setia. Kita dapat erat berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan. Kita dapat dengan teguh berharap kepada Tuhan untuk menggenapi janji-janjinya kepada kita. Kita tidak perlu bimbang dan ragu karena Allah dapat diandalkan. Ia dapat dipercaya dan Ia setia. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, dalam 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, bila kita merenungkan mengenai janji-janji Allah, akan sangat baik jika kita juga mengingat akan kesetiaannya. Tuhan pasti menolong kita, dan tentunya kita harus fokus kepada kesetiaan Allah. Dalam ayat yang kita sudah baca tadi, terdapat janji-janji lainnya mengenai pertolongan Tuhan kepada kita. Rasa terkasih, kita sudah baca bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Menarik untuk dicatat bahwa kata yang diterjemahkan menjadi pencobaan juga dapat diterjemahkan sebagai ujian. Hal ini memberikan cara pandang yang lain, terutama saat kita berada dalam situasi yang sulit. Kita sering bertanya, apakah masalah ini datang dari musuh atau dari Tuhan? Tengah-tengah perjuangan hidup, musuh kita ingin agar kita menanggapi masalah dengan keraguan, ketakutan, dan kompromi. Di pihak lain, terhadap perjuangan yang sama, Tuhan ingin menguji kita untuk melatih iman kita. Oleh karena itu, istilah pencobaan ini dapat berlaku untuk kedua situasi tersebut. Jadi, dalam setiap pencobaan atau ujian, kita dapat yakin bahwa masalah itu bukanlah sesuatu yang istimewa. Pencobaan-pencobaan atau ujian-ujian yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Apapun pergumulan kita, Tuhan sudah pernah mengatasinya berkali-kali sebelumnya. Namun, ada sebuah faktor yang jauh lebih penting daripada masalah itu sendiri, yaitu kesetiaan Allah. Sebab Allah setia. Ini adalah hal yang paling menentukan dalam pergumulan kita. Seringkali kita merasa tidak sanggup untuk menghadapi tantangan yang kita alami. Kita menyadari bahwa kita tidak dapat diandalkan. Kita khawatir akan ketidaksetiaan kita dalam menanggapi situasi dalam hidup kita. Tetapi Allah ingin agar kita fokus pada kesetiaannya. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, setelah mengingatkan kita akan kesetiaan Allah, Roh Kudus memberikan kepada kita dua janji yang akan memberikan pengharapan bagi kita yang menghadapi ujian dan pencobaan. Pertama, Tuhan tidak akan mengizinkan pergumulan yang tidak sesuai dengan tingkat kedewasaan rohani kita. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kedua, Tuhan akan menyediakan jalan untuk mengatasi masalah tersebut. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jika pertumbuhan rohani kita baru dapat mengatasi tembakan meriam musuh, Tuhan tidak akan membiarkan musuh menjatuhkan mematung dalam hidup kita. Dan apapun masalah yang terjadi, Tuhan akan membuat kita bisa melewatinya, sehingga dapat melewati dan dapat menanggungnya. Tuhan pasti akan menolong kita. Kita dapat mengandalkan Tuhan untuk menggenapi janji-janjinya sebab Allah setia. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, dalam 2 Tesalonika 3:3, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Nah, saudara terkasih,
dalam renungan kita hari ini, maka kita harus bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Dan kita sedang melihat mengenai janji-janji Allah. Hidup di dalam janji-janji Allah adalah serupa dengan hidup di dalam kasih karunia Allah. Dalam kedua aspek tersebut, hal yang paling penting adalah bagian Allah berkarya di dalam hidup kita, mengerjakan apa yang hanya Dia bisa kerjakan, melakukan apa yang kita sebenarnya tidak pernah layak untuk menerimanya dan tidak mungkin bisa kita kerjakan sendiri. Jika kita merenungkan janji-janji Allah, kita harus mempersilahkan Tuhan untuk meningkatkan keyakinan kita kepada janji-janji-Nya dengan memusatkan perhatian kita kepada kemampuan-Nya dan kesetiaan-Nya. Dalam renungan kita, dinyatakan bahwa kesetiaan Allah dan menambahkan dua janji mengenai hal-hal yang penting dalam kehidupan kekristenan kita. Nah, saudaraku terkasih di mana pun berada, kesetiaan Tuhan adalah salah satu dari tema-tema dalam Alkitab, yaitu Tuhan adalah setia. Tuhan kita dapat diandalkan, jadi kita dapat mengandalkan Dia dan limpahan janji-janji-Nya. 1 Korintus 1:9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anak-Nya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Tuhan yang benar dan yang kekal yang sudah mengundang kita ke dalam persekutuan yang intim dengan anak-Nya adalah Tuhan yang dapat diandalkan. Jadi kita dapat percaya kepada Dia dan kepada janji-janji-Nya. Sebagai contoh, kita dapat mengandalkan janji-Nya untuk memberikan kehidupan rohani yang mapan. Tetapi Tuhan adalah setia. Dia akan menguatkan hatimu. Ini adalah salah satu kebutuhan utama dari hidup manusia. Jika kita mengandalkan diri kita sendiri, kita mudah goyah dan berubah-ubah. Tuhan ingin membuat kita menjadi hamba-hamba-Nya yang bertanggung jawab dan setia. Tuhan adalah setia dan Dia akan melakukan hal ini jika kita dengan rendah hati membuka hati kita kepada karya firman dan Roh Kudus. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, contoh yang lain dari kesetiaan Allah adalah dalam menjaga kita terhadap si jahat. Tetapi Tuhan adalah setia. Dia akan memelihara kamu terhadap yang jahat. Kita adalah domba-domba Allah. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba, gembalaannya. Mazmur 100 ayat yang ketiga. Musuh kita adalah seperti singa yang hendak menelan kehidupan kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Domba tidak dapat bertahan melawan singa, tetapi kita memiliki gembala yang agung yang tidak akan lari ketika ada ancaman. Ia lari karena ia seorang upahan yang tidak memperlihatkan dan memperhatikan domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Dalam Yohanes 10 ayat 13-14, Ia ingin kita mengetahui bahwa kita dapat mengandalkan Dia untuk setia terhadap janji-Nya untuk menjaga kita. Yang lain boleh lari, tetapi Dia tidak akan lari meninggalkan kita, karena kita adalah kawanan domba yang selalu dijaga dengan kesetiaan-Nya. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, dalam Kejadian 21:1-7, saat usia Abraham 75 tahun, Tuhan menjanjikan seorang anak yang keturunannya akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa-bangsa. Sang Mesias dan umur di umur 100 tahun, Tuhan dan menepati janjinya. Kesetiaan Tuhan pada janjinya pada Abraham dan Sarah hendaknya menguatkan kita walaupun mereka banyak jatuh bangun dalam perjalanan hidup mereka. Berbuat dosa, tapi Tuhan tidak kewalahan dan dalam kuasanya menepati janjinya di tengah keberdosaan manusia. Untuk itu saya terkasih, berhubungan dengan penepatan janji Tuhan, kita harus terus ingat karakter Tuhan yang Maha Kudus dan Maha Besar, sehingga kita lebih mengerti kesetiaan dan kasih sayang Tuhan.
Kata memperhatikan di ayat yang kita baca tadi selalu menunjukkan kasih sayang Tuhan yang besar. Dan kejadian lain seperti saat Allah menjamah Hana. Dan selalu menunjukkan ada hal indah terjadi di dalamnya, di dalam kemahakuasaan Tuhan. Allah yang maha kasih selalu memperhatikan kita, bahkan di saat kita tidak pernah mencarinya, apabila masih dalam kontrol dan kemampuan kita. Kasihnya begitu besar untuk kita bahkan saat manusia selalu tidak ingat kepadanya. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, Abraham menamai anaknya Ishak dan menyunatnya seperti yang diperintahkan Tuhan sebelumnya. Ia menunjukkan ketaatannya. Ishak artinya sukacita, sebuah sukacita bagi mereka di tengah lanjut usia. Tetapi Ishak di sini juga menunjukkan rencana Tuhan untuk keselamatan dunia sebagai sukacita besar. Ishak juga menunjukkan janji Tuhan yang akan ditepati dalam Kristus Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Untuk itu sudah terkasih, di tengah-tengah masalah persoalan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, mari ingat janji Tuhan dan kesetiaannya yang selalu menyertai kita dan menolong kita dan memberikan jalan keluar untuk setiap masalah yang sedang kita hadapi. Sudah terkasih, inilah renungan yang kami sampaikan pada malam hari ini. Doa kami semoga renungan ini dapat menguatkan kita dan dapat meneguhkan kita sehingga kita terus dapat bertumbuh, sehingga kita dapat melihat keajaiban yang luar biasa. Puji Tuhan, saya terkasih, salam.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Malam hari ini bersama saya Cherry Lubis yang akan temani malam Anda di hari Jumat 11 September 2026. Spesial pendengar ya, dimana hari ini kita memperingati Hari Radio Nasional dan juga hari ulang tahun ke-81 untuk RRI. Dan pendengar, malam hari ini kami telah menyiapkan rangkaian program untuk menemani malam hari Anda, di mana kami hadirkan mini drama. Kemudian setelah itu ngobras sampai jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 21 nanti ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Anda bisa request lagu-lagu lawas favorit Anda. Begitu pula kirim-kirim salam nantinya ya. Lalu setelah itu kami akan temani Anda dengan ragam musik dan informasi sampai jelang tutup siaran. Jadi pendengar, selamat mengikuti rangkaian program kami. Dan berikut kami hadirkan sebuah mini drama dari RRI Ambon dengan judul Sabar Kutunggu Bahagia Kugapai. Selamat mendengarkan.
1: Mini drama Sabar Kutunggu Bahagia Kugapai.
2: Bertahun-tahun kalian menikah, tapi rumah ini masih sepi.
3: Kapan? Aku punya cucu.
4: Maafkan Sofi, Bu. Aku dan Benny juga terus berusaha dan tetap berdoa. Sabar ya, Bu.
2: Alah, jawabmu itu-itu aja. Jangan cuma sabar, hasilnya mana?
5: Ada apa lagi ini?
2: Tuh, tanyakan saja pada istrimu. 10 tahun menikah, tapi belum juga memberikan hasil.
5: Kenapa semua orang selalu membicarakan ini?
4: Entahlah, Benny. Aku juga prihatin. Tapi ini bukan sesuatu yang kita mau, kan?
2: Benny, kalau kamu begini terus, baiknya kau cari saja istri yang lain. Lupakan dia. Dia tidak berguna.
4: Ibu, kok begitu, Bu?
5: Aku makin pusing dengar omongan ibu setiap hari.
4: Ben, kalau memang mau melepaskan aku, ya aku ikhlas.
5: Tidak Sofi. Itu bukan solusi. Aku kan yang menikahimu, bukan ibu.
4: Ben, bukankah kamu dan ibumu rindu menimang seorang bayi?
5: Kamu benar. Aku juga sangat merindukannya. Apalagi ibu.
4: Kita tetap sabar dan tabah saja ya. Aku sangat yakin kita pasti mendapatkannya.

0: Silakan diminum ramuannya, Nak.
1: Baik, Bunda.
0: Ini sudah genap 2 minggu. Kamu konsumsi ramuan tradisional buatan Bunda ya. Minumlah 2 kali seminggu selama 2 atau 3 bulan. Ramuan ini akan membuat kandunganmu sehat dan subur. Ingat, minumlah beberapa jam sebelum kamu hendak berhubungan dengan suamimu.
1: Baik, Bunda.
0: Dan jangan lupa berdoa. Saya hanya membantu dengan ramuan tradisional ini saja. Hasilnya tetap kita serahkan kepada Yang Kuasa.
1: Baik, Bunda. Saya mengerti dan terima kasih, Bunda.
2: Waktu terus berpacu. Kini 3 bulan telah berlalu.
3: Ben, Ben, Benny.
4: Ya, ya, kenapa?
3: Benny, lihat ini Ben. Ayo Ben, ayo.
4: Ada apa? Tidak biasanya kamu gembira seperti ini, Sophie.
3: Ini Ben, ini hasil periksa dokter. Dan dokter bilang, aku hamil Ben, hamil.
4: Apa? Benarkah?
3: Nih, lihat nih dan bacalah sendiri.
4: Hasil periksa medis dengan ini menyatakan saudari Sophie Rosalyn positif hamil 2 minggu. Hah? 2 minggu?
3: Iya Ben, 2 minggu. Dan dan aku merasa ada sesuatu yang beda dalam perutku ini. Ayo, ayo Ben, kita beritahu ibu dan bapak.
4: Oh Tuhan, akhirnya. Ah, tidak mungkin. Tidak mungkin istriku hamil. Benarkah bayi tersebut adalah hasil dari benihku?
5: Hamil? Tidak mungkin. Jangan-jangan ada yang tidak beres nih dengan kamu, Sophie.
6: Ibu jangan asal tuduh.
5: Lah iyalah, Pak. 10 tahun menikah, masa tiba-tiba langsung positif hamil?
6: Apa ibu tidak senang? Ibu akan menggendong cucu pertama kita, anak dari Benny. Iya kan, Ben?
4: Awalnya saya bingung, bahkan tidak percaya. Apakah benar Sophie mengandung anak dari benihku ataukah bukan?
3: Benny, aku tidak pernah mengkhianatimu. Apalagi sampai punya pria lain.
5: Maling mana mau ngaku. Buktinya?
1: Baiklah, Bu. Saya akan buktikan kalau saya bersih dalam masalah ini.
2: Sophie tidak mau terus ada dalam tekanan dan krisis kepercayaan keluarga. Diam-diam, dia menghubungi Bunda Yuli dan memintanya hadir agar ikut meredakan masalah.

0: Permisi.
1: Oh, Bunda Yuli. Mari, silakan masuk.
0: Maaf, Pak. Saya dengar ada kesalahpahaman di dalam keluarga Bapak.
2: Benar. Ini soal Sophie, menantu saya.
0: Baiklah. Sebenarnya selama ini sayalah yang membantu Sophie dengan ramuan tradisional agar kandungannya sehat dan subur, agar mempermudah hamil. Kehamilannya adalah anugerah Tuhan. Kenapa harus ditolak, Bu? Lagi pula sekarang ini keluarga sangat mendambakan lahirnya seorang bayi, kan? Dan hasilnya sudah ada lewat pemeriksaan dokter. Mau apa lagi?
3: Jadi, aku sudah salah sangka terhadap Sophie selama ini.
0: Benar, Nak Benny. Jangan biarkan hal itu menghancurkan keluarga Nak Benny.

0: Vi, maafkan aku ya. Aku sudah terpengaruh omongan orang selama ini.
1: Tidak apa-apa, Ben. Aku memakluminya.
2: Ibu juga ya. Ibu minta maaf, Sofi. Seharusnya ibu lebih banyak perhatian sama kamu.
1: Tidak apa-apa, Bu. Sofi tetap memaafkan ibu.
3: Karena semua sudah jelas, mulai hari ini jangan ada yang saling menyalahkan.
2: Dan mulai sekarang, tugas kita semua untuk menjaga Sofi bersama dengan calon bayinya. Sebab tak lama lagi, statusku akan berubah menjadi seorang nenek.
3: Dan saya jadi kakeknya.
2: Iya.
4: Jangan mudah menyalahkan orang atas suatu keadaan tertentu. Ikhtiar dapat dilakukan melalui berbagai cara dan disertai doa. Keharmonisan akan lahir dari kesabaran, kepercayaan, dan kasih sayang. Demikian mini drama Sabar Kutunggu, Bahagia Kugapai. Dimainkan oleh Fali Taniwele sebagai Ibu Rina, Udin Sanaki sebagai Pak Made, Nita Tuanagota sebagai Sofi, Teis Dekok sebagai Beni, June Hehakaya sebagai Bunda Yuli, Daska dan sutradara Teis Dekok, dan saya Nurkamar Pati, narator. Sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan

sebuah lagu pendengar dari Okai, Peneman Malam Sepi. Dan Anda masih bersama saya, Cherry Lubis, di Pro 1 Pontianak. Pendengar Radio Republik Indonesia atau RRI kini sudah memasuki usia ke-81 tahun. Di mana di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat, RRI ini juga terus berupaya menyesuaikan diri supaya bisa tetap dekat ya dengan masyarakat dan bisa memenuhi kebutuhan informasi pendengar tentunya. Peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI tahun ini pendengar digelar dengan acara yang sederhana, di mana ini juga merupakan bentuk empati karena sejumlah wilayah sedang menghadapi bencana termasuk kebakaran hutan dan lahan, begitu pula dengan kabut asap, ada juga gunung meletus pendengar ya. Banyak bencana yang terjadi di negara kita belakangan ini. Walaupun sederhana pendengar, seluruh rangkaian acara ini tetap berlangsung dengan hikmat. Kepala LPP RRI Pontianak, Budi Suwarno mengatakan, tantangan media saat ini semakin besar karena perkembangan teknologi yang memang sangat cepat. Perubahan juga bisa terjadi setiap hari, bahkan dalam hitungan jam. Oleh karena itu, pendengar RRI juga dituntut untuk bisa terus beradaptasi. RRI juga kini merubah cara untuk mendekati pendengar, jadi bukan lagi hanya menunggu masyarakat datang untuk mendengarkan radio, tapi RRI juga berupaya untuk lebih dekat melalui berbagai platform digital yang tersedia. Jadi pendengar kalau mau dengeran siaran sekarang ya, nggak mesti lagi harus beli radio atau tunggu di mobil ya. Dari smartphone Anda juga sudah bisa Anda akses pendengar ya di aplikasi RRI Digital. Kalaupun malas

download aplikasi, Anda juga bisa dengarkan siaran kami di audio streaming di laman www.rri.co.id. Di situ juga Anda bisa baca berita terkini dan masih banyak lagi pendengar. Nah, di usia 81 tahun ini, pendengar maksud kami, RRI tentunya memiliki komitmen. Nah, komitmennya ini untuk bisa terus berkembang, kemudian mengikuti kebutuhan masyarakat, dan tetap menjadi media publik yang dekat serta terpercaya. Kita doakan pendengar ya, semoga RRI juga bisa selalu solid ya, pendengar selalu bisa memenuhi kebutuhan Anda pendengar. Dan pendengar, bagi Anda yang mungkin mau kirim-kirim informasi atau berbagi cerita tentang RRI dan apa saja yang Anda alami selama sering dengerin RRI, misalnya sejak kapan, boleh pendengar ya, Anda bagikan cerita Anda di WhatsApp kami 0811-570-1042, nanti saya bacakan. Tetap bersama kami pendengar, sebuah lagu dari The Course Radio temani ruang dengar Anda.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Lewat balutan petualangan kapal pinisi yang membelah samudra, novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie mengajak kita menyelami palung terdalam jiwa yang sedang berduka. Kisah ini berpusat pada Jim, seorang yang hatinya hancur berkeping-keping setelah kehilangan Naila. Rasa sakit itu menenggelamkannya ke sumur keputusasaan. Demi melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu, Jim memutuskan berlayar bersama sang penandai, seorang navigator legendaris menuju Tanah Harapan. Tapi ini bukan sekedar pelayaran fisik, ini adalah pengembaraan batin. Tiap gelombang yang menghantam kapal dan tiap badai yang menerjang layar adalah cerminan dari amarah dan kesedihan Jim terhadap takdir. Di atas geladak yang beraroma garam, sang penandai hadir. Bukan cuma menunjukkan arah bintang, tapi mengajarkan satu hal penting, bahwa masa lalu adalah jangkar. Jim akhirnya sadar melupakan orang yang kita cintai itu mustahil. Yang bisa kita lakukan hanyalah merelakan, berdamai dengan memori, dan mengubah duka menjadi kekuatan. Harga Sebuah Percaya bukan cuma cerita cinta yang kandas. Ini adalah perjalanan yang membuktikan bahwa setitik harapan sekecil apapun itu cukup untuk menjadi kompas yang menuntun hati kita kembali pulang menuju kedamaian. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Sebuah lagu pendengar dari Yovi and Nunung, Manusia Biasa. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, khususnya di Ngobras. Edisi hari ini pendengar memperingati 81 tahun mengudara Radio Republik Indonesia. Nah pendengar, untuk memperingati 81 tahun Radio Republik Indonesia, tentunya ini didorong untuk memperkuat perannya sebagai media publik, termasuk bagi penyandang disabilitas terutama di Kalimantan Barat sendiri. Ketua NPCI Kalimantan Barat, pendengar Musta'ad Saman, mengapresiasi kiprah RRI dan kerjasama yang selama ini sudah terjalin dengan NPCI. Menurut Musta'ad, RRI ini bisa menjadi jembatan bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikan potensi dan aspirasi mereka kepada masyarakat. Ia berharap kolaborasi RRI dan NPCI ini bisa terus dikembangkan, sehingga semakin banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan kesempatan untuk bisa berkembang dan mandiri. Mendengar memasuki era digital, Musta'ad juga mendorong RRI untuk terus menyesuaikan program dengan kebiasaan masyarakat, terutama generasi muda. Menurutnya, platform digital ini bisa menjadi peluang bagi RRI untuk menghadirkan informasi yang lebih dekat dengan anak muda. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses di rri.co.id. Dan setelah ini nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jadi tetap bersama kami di Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPPOM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LPPOM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LPPOM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Darussalam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat malam pendengar, kita tiba di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan bagi Anda yang mau bergabung bisa langsung ke line telepon 734987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Kita ke telepon dulu, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, Ciri.
0: Malam Bang Wardi, gimana ya kabarnya? Sehat Bang Wardi?
1: Ya, sehat.
0: Sehat ya. Gimana Bang Wardi, kenyang hari ini? Malam ini sudah kenyang kah?
1: Oh, sudah kenyang.
0: Tadi siang ikut ke RRI enggak tuh?
1: Oh, tak ada yang ngajakin saya.
0: Oh, enggak ada yang ngajakin ya. Berarti yang dekat-dekat sini aja kali tadi siang.
1: Yang dekat-dekat sini ya.
0: Oh, kali itu. Oke, Bang Wardi malam ini mau dengar lagu siapa nih?
1: Lagu cowoknya masih ada apa? Banyak ke?
0: Lagu cowoknya ada Krisye, Kisah Cintaku, ST12, Cinta Tak Harus Memiliki, Kangen Band Kembali Pulang, KLA Project Dinda Dimana, Yana Yulio Hasrat Cinta, Niji Hapus Aku, dan Dikta Pecundang Sejati.
1: Oh, lagunya bagus-bagus waktu ya.
0: Iya, betul.
1: Tak ikut lagu Krisye tadi, Kisah Cintaku, nak kalah ya.
0: Boleh, iya. Salam-salamnya, Sile.
1: Salam-salamnya pertama buat Ciri keluarga, semoga selalu juga. Buat Cik Nur Bakau, terus buat Bang Hendra, Bang Dede Mempawa, Bang Amin Sanjaya, terus buat Bojoleha, buat siapa lagi ya? Buat ini Bang Yahya Wajo, Bang Dedi, Mama Nurul juga. Mungkin itu saja dari tanpa terkecuali lah ya, fotokopi yang ada di lah selebihnya tu ya.
0: Oke, siap.
1: Oke, tugas. Selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Wardi. Terima kasih sudah bergabung. Kita ke WhatsApp. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, Ceri.
0: Selamat malam, Bang Jafar. Gimana kabarnya? Sehat?
2: Sehat, Ceri juga sehat.
0: Ceri juga sehat. Gimana Bang Jafar, hari ini ikut enggak tadi siang tuh? Kalau Ceri lihat di foto sih ramai.
2: Enggak sempat saya, Ceri.
0: Oh, enggak sempat.
2: Ke mobil tadi tuh, ke oto, mobil PPKB motor.
0: Oke, kalau begitu. Malam ini mau dengar lagu siapa Bang Jafar?
2: Yang cewek apa lagunya tuh?
0: Oke, yang cewek ada Nia Daniati, Gelas-Gelas Kaca, Siti Nurhaliza, Seindah Biasa, Nike Astria, Remang-Remang Dirimu, Nia Paramita, Datanglah Kasih, Ati Sibi, Risau, dan Memes, Terlanjur Sayang.
2: Nia Daniati ya.
0: Oke. Salam-salamnya, Sile.
2: Selamat ulang tahun buat RI ya.
0: Iya, siap.
2: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Nah, salamnya buat Ceri, sekeluarga, semoga sehat selalu, hati-hati pulangnya, cuaca agak kabut.
0: Iya.
2: Buat Anis Manila, Aura Pak Moknya, buat Amo, Mbak Tini, Ella di Sambas, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Iti, buat Atika, buat Lina, Kak Nur, Kak Juleha, buat Kak Anista, Kak Emma Selpa sama Bang Junanya, Deona di Kupang, Kak Tina sama Bang Syukurnya, buat Imel, buat Mak Anjang Siti, buat Kak Elni, buat Makam, buat Nutu, Naci, Indra, buat Pak Asmara, Bang Awi, Bang Herman, Bang Yahya, buat Niko di Jakarta, Wardi, Koko Wandi, buat Koko Ali, Bang Dedi, Bang Mael Dua Singgit, Bang Dino, Pak Usu Busri, buat Bang Badul, Bang Kiki, Bang Roci sama Kak Nurjananya, Bang Deden, Bang Pawadi, Iman Nabila, Bang Halimin, Bang Uti, Bang Boyka, Bang Batiar, Kak Indah Dipungkas, Bang Hamis Sanjaya, buat Pak Long Saleh, Abah semua Ceri, salam sehat selalu.
0: Okay.
2: Buat Ceri, selamat bertugas.
0: Selamat malam, terima kasih Bang Jafar. Oke, kita pindah ke telepon. Oh, terputus. Silakan dihubungkan kembali ya. Kita coba angkat lagi. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Cherry.
0: Selamat malam, Bang Tajudin ya. Lama nih gak gabung nih.
3: Iya, kenapa? Namanya susah gabung, Cherry, bukan gak gabung.
0: Oh, ya, susah gabung ya. Berebut memang nih.
3: Aku dengerin Cherry terus, maksudnya gak gabung.
0: Oke. Kemarin Erna juga cerita, Bang Tajudin gabung di Pro 2 juga ya?
3: Iya, betul.
0: Oke, mantap. Bang Tajudin, malam ini mau dengar lagu siapa nih?
3: Erna.
0: Ketukar kadang gak apa-apa, Cherry sama Erna sejenis memang tuh.
3: Cherry baru sebut Erna sih, jadi.
0: Iya, boleh. Mau yang cewek atau cowok aja deh, pilih. Nanti Cherry pilihkan.
3: Enggak, terserah Cherry aja. Kalau
0: terserah
3: aku pilih cewek cowok juga, aku nanti sama aja kayak aku yang pilih dong.
0: Iya juga. Kalau gitu Cherry pilihkan dari KLA Project ya. Dinda di mana? Salam-salamnya silakan Bang Tajudin.
3: Salamnya aku mau ngucapin aja buat RRI ya. Selamat ulang tahun untuk RRI seluruh Indonesia yang ke-81 hari ini. Semoga menjadi radio yang nomor satu di Indonesia.
0: Amin.
3: Lebih maju dan lebih sukses. Untuk salah satunya di Pontianak ini Pro 1, semoga menjadi nomor satu juga di Pontianak.
0: Amin.
3: Ya. Khusus untuk Pro 1 gitu.
0: Siap.
3: Buat ringnya jaga kesehatan. Gimana kabarnya malam ini?
0: Kabar sehat. Syukurlah.
3: Pasti hari ini melelahkan, Cherry.
0: Iya, lumayan. Tadi pagi soalnya ngemsi yang acara hari radio di kantor kan. Pulang dulu, tidur, baru siaran malam lagi.
3: Semua penyiar gitu kayaknya hari ini, Dere.
0: Oh, iya, full hari ini penyiarnya.
3: mau siaran siang, sore, malam, paginya.
0: Betul, ada kegiatan semua pasti tuh pagi.
3: Iya, sebenarnya jadi itu ya, Cherry. Jadi kesempatan buat itu ya tadi, tapi sayang yang nggak ke studio buat mau pengen ketemu sama penyiar favoritnya.
0: Oh, kan? Iya, betul sekali. Tapi ya kan, apalagi kalau sekarang juga di Pontianak mengingat masih kabut asap juga, emang lebih baik di rumah aja, nggak apa-apa. Kalau memang ada dekat sini mau datang kan tadi siang udah disilakan, udah sapa-sapa juga tadi kayaknya ada yang siaran kan siang tadi tuh. Siaran bareng.
3: Jadi udah makan juga nih?
0: Sudah, Bang Tajudin. Makan tumpeng tadi.
3: Apa namanya? Terakhir deh, besok Cherry gimana siaran libur?
0: Besok Cherry libur.
3: Terus hari Minggunya?
0: Hari Minggu Cherry masuk subuh, Bang Tajudin. Masuk jam 5 pagi.
3: Ya udah, sampai ketemu lagi di hari-hari berikutnya deh, Cherry.
0: Iya, terima kasih Bang Tajudin. Selamat malam.
3: Selamat
0: malam. Sehat selalu. Itu tadi ada Bang Tajudin, pendengar. Sekarang kita beralih ke WhatsApp lagi. Kita sapa dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hai Cherry, selamat malam.
0: Malam Bang Ismail, gimana kabarnya Bang Ismail, sehat?
4: Kabar baik, sehat.
0: Sehat ya, syukurlah.
4: Cherry, apa kabarnya nih?
0: Cherry juga sehat Bang Ismail.
4: Syukurlah.
0: Malam ini mau dengar lagu siapa nih?
4: Ya cowok, apa-apa Cherry.
0: Ada The Groove, Dalam Hati Saja, kemudian Dikta, Pecundang Sejati, Niji, Hapus Aku, Yana Yulio, Hasrat Cinta, Kangen Band, Kembali Pulang, dan ST12, Cinta Tak Harus Memiliki.
4: ST12 ya, Cherry.
0: Oke, siap. Salam-salamnya, Sile.
4: Salam-salamnya buat Bang Jafar Kanila, Amor Disyantan, Ayu Dikirpa, buat Bang Tajudin, salam kenal, terus buat Wardi, Bang Awi Kobar, Bang Yaya Diwajo, buat Makam, di Mempawa Dehendra, Darul, terus buat Cik Nur, di Wakaw, Bang Amin Sanjaya, buat Pak Busada sama Mak Ye, buat Aura sama Pak Mo, terus buat Kak Manis Manila, terus buat Anis Taduka, semua lah jadi.
0: Oke, Bang Ismail. Selamat
4: terima
0: malam.
4: Kasih.
0: Terima kasih.
4: Selamat malam, Juli.
0: Selamat malam. Sudah masuk pendengar 4 lagu requestannya, ada dari Krisye, Kisah Cintaku, Nia Danianti, Glass-Glass Kaca, KLA Project, Dinda Dimana, dan ST12, Cinta Tak Harus Memiliki. Saya putarkan dulu lagu-lagu requestannya pendengar, baru nanti saya akan kembali untuk jawab telepon Anda lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, khususnya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno, SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak, mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan.

peran dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haposan Situmorang selaku eksekutif asisten manajer dari Mercure dan Ibis Pontianak City Center mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 sekaligus HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyatukan masyarakat Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari terus bersama-sama menyuarakan semangat persatuan dan kemajuan Indonesia. Dirgahayu ke-81, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam pendengar, kita lanjut ya. Silakan bagi Anda yang mau bergabung 734987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Kita ke WhatsApp dulu, ada Bang Hendra. Selamat malam Bang Hendra.
1: Malam Mbak Ceri yang baik hati.
0: Malam, gimana?
1: Kabar?
0: Kabar baik. Kalau Bang Hendra gimana? Sehat?
1: Kabar baik, sehat.
0: Baik,
1: alhamdulillah
0: ya.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Malam ini mau dengar lagu siapa nih?
1: Lagu Nia Paramita tadi tuh, Datanglah Kasih.
0: Oke, Datanglah Kasih. Salam-salamnya, silakan.
1: Yang pertama kali ya buat Mbak Ceri lah ya. Semoga selalu ya.
0: Iya.
1: Bersama keluarga di rumah. Terus buat Bang Jafar sama Kak Nina tadi ya. Terus sama Bang Tajudin juga tadi. Buat Mbak Chandra. Siapa kita tadi maksudnya? Pak saya itu?
0: Bang Jafar, Bang Wardi sama Bang Tajudin.
1: Wah, Ismail Jongkat ya. Terus buat Cik Nur di Bakau, buat Wardi di Sungai Rengas, buat Julaiha di Pancabakti, buat Kak Ora Pak Mo, buat Bang Deden di Pekanbaru, buat Anista di Uka, buat Jaka Suara, buat Pak Herman, buat Anista di Uka, udah ya?
0: Udah.
1: Buat Mak Ajang Siti di Olalak Kubu, buat Mak Kam, terus buat Bang Deddy di Sungai Duri, Bang Jaya, Bang Yahya, Bang Awi, terus buat siapa lagi ya, Abang ini Bang Bahtiar, buat Koko Ali Mbak Kakungnya, buat Elak di Sambas, buat Aci, Nia, terus semua lah Mbak Ceri ya.
0: Oke, siap.
1: Mbak Ceri, selamat malam.
0: Selamat malam Bang Hendra, terima kasih sudah bergabung. Saya bacakan WhatsApp dulu, ada dari Bang Badol. Selamat malam Ceri, selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Request lagu yang cowok ya, salamnya fotokopi Bang Jafar dan Bang Deddy. Buat Ceri sehat selalu di Pontianak. Sampai jumpa dan terima kasih banyak Ceri. Sama-sama Bang Badol. Lagu cowoknya Ceri pilihkan dari Yana Yulio ya, Hasrat Cinta. Kemudian kita ke telepon dulu, baru nanti ke WhatsApp lagi. Kita sapa dulu di telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ceri, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Siapa lah ya.
0: Bu Ana kan nih?
2: Iya.
0: Pura-pura gak tahu aja tuh Ceri.
2: Itulah.
0: Udah hafal bak kau kan, kata Bu Ana nanti kan. Bu Ana tadi main ke RRI gak?
2: Ada tadi.
0: Oh ada ya, tadi ya. Siang ya.
2: Iya siang.
0: Mantap. Ketemu, berarti ketemu Kak Mei, Bang Andre ya.
2: Iya ketemu, ketemu semua, cuma Ceri ya enggak ada.
0: Nah, itulah Ceri tidur Bu di rumah habis ngemsi pagi tadi kan. Selesai kan tadi siang ya acara tuh kan.
2: Iya.
0: Udah ketarik dah mata Ceri. Lanjut siaran malam lagi kan Bu, nanti daripada pingsan nanti kita.
2: Iyalah.
0: Bu Ana malam ini mau dengar lagu siapa Bu Ana?
2: Cewek.
0: Lagu cewek ada Memes, Terlanjur Sayang, Ati CB, Risau, Niki Astria, Remang-remang Dirimu, sama Siti
2: Nurhaliza. Nah itu ya Niki Astria.
0: Boleh. Salam-salamnya Bu Ana.
2: Salamnya pertama buat Ceri, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Buat Andrea Pan, Emma dan Bang Junai, Tina dan Bang Sukur, Anista, Mak Kam, Bang Batiar, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Eti, Mama Mukmin, Mak Anjah Fiti yang email, Cik Nor, Ismail Jungkat, Wardi, Bang Yahya, Bang Awi, Bang Deddy, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Amin Sanjaya, sama Ayang, Julaiha, Hani Marani, Aura, Ayu Grepa, Deona di Kupang, Lina di Padang Tikar, Mbak Tini, Wanaci, Bang Alimin, Mbak Ella, buat Kak Manis Manila, Pak Usubu Sri, Mbak Kakung, nah, buat semua-semua lah ya,
0: okay,
2: Ceri ya.
0: Siap Bu Ana.
2: Buat Ceri, terima kasih, selamat malam.
0: Sama-sama, selamat malam. Kita ke penelpon terakhir di segmen ini ya, ada Pak Niko. Selamat malam Pak Niko.
3: Selamat malam, Ceri.
0: Gimana kabarnya Pak Niko, sehat?
3: Ceri sehat.
0: Ceri juga sehat Pak Niko.
3: Selamat ulang tahunnya Ceri, untuk dari ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Mantap.
3: Dari Pontianak, saya datang ke RRI
0: Persatu. Betul, ramai-ramai nanti kesini kan. Ya. Cuman di Pontianak.
3: Beda pulau ya, Ceri.
0: Terbang, Pak Niko, terbang.
3: Oh iya,
0: terbang. Enggak salah, Pak. Harusnya Bapak bilang lagi, terbang pun susah, asap gitu.
3: Iya, balik lagi pesawatnya.
0: Iya, balik lagi nanti. Pak Niko, malam ini mau dengar lagu siapa?
3: Maya Romantir enggak, Ceri?
0: Siapa?
3: Maya Romantir.
0: Maya?
3: Romantir.
0: Romantir, coba Ceri. Maya. Oh, belum ada nih, Pak.
3: Oh, kalau Rati Purwasi?
0: Rati Purwasi ada. Ada Surat Cinta dan Antara Benci dan Rindu.
3: Surat Cinta aja ya, Ceri.
0: Boleh. Oke, salam-salamnya silakan.
3: Salam-salamnya, semoga Ceri selalu sehat, sekeluarga lancar segalanya. Amin. Sampai ke rumah dan pada sehat. Untuk Kartininya sehat selalu. Untuk Japar, Nur, untuk Bang Deddy, Aura Pakmu, Wardi, Pengawi, Kak Emma Sepa, Mama Nurul, dan untuk semua wanita Persatu dimanapun berada. Ya. Dari asal PJ dibungkus habis ya Ceri.
0: Oke,
3: terima kasih.
0: Sama-sama. Selamat malam. God bless you. God bless you tuh Pak Niko. Terima kasih sudah bergabung. Sudah ada masuk 4 requestan lagu pendengar ya. Ada Nia Paramita, Datanglah Kasih, Yana Yulio Hasrat Cinta, Niki Astria Remang-remang Dirimu, dan Rati Purwasi Surat Cinta. Saya putarkan dulu baru nanti saya angkat telepon lagi, tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus jatah meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pernahkah Anda memikirkan apa yang harus dibawa ketika bencana datang tanpa diduga? Salah satu hal yang penting adalah memiliki tas bencana. Tas darurat ini harus berisi barang-barang penting seperti air, makanan tahan lama, obat-obatan, dan dokumen penting dalam plastik kedap air. Jangan lupa juga untuk membawa pakaian ganti dan alat komunikasi. Mempersiapkan tas bencana sejak dini bisa membantu Anda dan keluarga tetap aman ketika keadaan darurat terjadi. Pastikan juga bahwa semua anggota keluarga tahu di mana letak tas bencana Anda.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarif Melvin Al-Qadri, SHME Sultan Pontianak ke-9 sekaligus anggota DPD RI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun telah hadir bersama pendengar setia, menyajikan berbagai informasi dan berbagai platform digital. RRI hadir lebih dari sekedar gelombang udara biasa, tetapi menjadi suara penentu kebijakan yang mencerahkan bangsa, sekaligus rumah bagi suara rakyat yang jujur dan apa adanya. Teruslah mengudara, merawat persatuan, dan menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat malam pendengar, kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan bagi Anda yang mau bergabung ya, boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam ini 734987 atau WhatsApp 0811 570 1042. Dan malam ini pendengar enggak sendiri nih, ada yang gabung dari samping yang sudah lama dirindukan. Ada Anwar, selamat malam Anwar.
1: Selamat malam Cherry, selamat juga pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Faisal Anwar di sini.
0: Gimana kabarnya Anwar malam ini, sehat?
1: Baik-baik saja Cherry, alhamdulillah sehat. Cherry bagaimana, sudah makan?
0: Sudah makan kan tadi kita rame-rame ya, makan betul. Bareng sama Mbok Yu sama Salma juga.
1: Oke, ada siapa nih yang bergabung nih Cherry?
0: Ada Mak Enjang nih di WhatsApp, kita sapa dulu. Ini Mak Enjang paling sering nih, salam juga buat Anwar gitu. Mak Enjang, selamat malam nih udah didatangkan, mumpung orangnya di samping Cherry tarik. Nah, spesial hari radio.
2: Kurang bagi rindu kepada Anwar.
0: Sehat Manjang.
1: Manjang, sehat Manjang.
2: Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa. Allah aman terkendali. Apa kabar Anwar?
1: Manjang, alhamdulillah Manjang. Khair, baik.
2: Udah berapa bulan gak ketemu Anwar?
1: Iya, ya. Berapa tahun dah kali?
0: Manjang datang sini ke tadi, ke email aja kayaknya ya?
2: Enggak ada saya, jauh banget. Karena di depan rumah nih kemarin tuh ada acara, jadi masih capek gitu.
0: Oh walah, kalau begitu Mak Enjang.
1: Gak apa-apa capek, yang penting sehat Mak Enjang.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Biar makin sehat nih Mak Enjang, mau pilih lagu apa nih Mak Enjang? Iya, alhamdulillah.
2: Iya, semoga sehat selalu semua ya, Jerry juga.
1: Oke, sila Mak Enjang, pilih-pilih lagu lo Mak Enjang.
2: Ya, Anwar ya.
0: Mau lagu apa lo nih ya, Mak Enjang?
2: Masih di Tumbang TV ya?
1: Masih Mak Enjang. Di Tumbang TV kan?
0: Lagunya mau cewek ke cowok, Mak Enjang?
2: Cewek sayang.
0: Cewek ya, masih ada Siti Nurhaliza, Seindah Biasa.
2: Mak Enjang minta sendiri boleh enggak?
0: Apa tuh, siapa?
1: Macam mana boleh begitu, Mak Enjang?
0: Boleh lah, apa pula tak boleh.
1: Oh iya, boleh.
2: Paramita Rusadi.
0: Paramita Rusadi, Janjiku adanya, enggak apa ke?
2: Jangan ada air mata, ada enggak?
0: Enggak ada, adanya Janjiku ya, ini?
2: Oh, boleh.
1: Okay. Cherry kalau nggak tahu, Paramita Rusadi itu dia ratu sinetron zaman dulu tuh.
0: Oh gitu ya. Udah lumayan tuh loh gak bapak ini. Oke, Mak Enjang, salam-salamnya sila Mak Enjang.
2: Pernah ketemu Anwar nih. Ya, salam-salamnya buat Cherry, sehat selalu keluarga ayah bundanya, juga Anwar sehat selalu dan ayah bundanya, keluarga besarnya di rumah. Terus mudah-mudahan cepatkan jodohnya ya sayang.
0: Amin.
2: Dan lancar aktivitasnya, dimudahkan Allah urusannya, ditambah rezekinya, dinaikkan gajinya, amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
2: Telah dapat gaji, dapat undang bereng. Bunda.
0: Hei, Bunda. Apalagi Bunda, tahan Bunda ya. Ini Anwarnya udah balik ke sebelah nah nih Bunda. Mau siaran lagi dia, udah habis lagunya.
2: Yalah,
0: katanya.
2: Salam lagi, lanjut.
0: Iya lanjut.
2: Tadi itu siapa lagi? Tadi itu Bang Ismail ya.
0: Ada Bang Ismail, ada Pak Niko juga.
2: Ya, juga Bang Fadila, juga Bang Badol, Bang Darul. Juga di Sambas ada Pak Usubul Sri, Pak Puwadi, Tia Nila. Aninya, terus Wanaci, Wanucu, terus tetangga Bunda, Bunda G. Tetangga panjangnya ada Pak Ibrahim, Sukeng Dalu, Pak Ibrahim. Juga Pak Mbah Kakong, Sukeng Dalu, Mbah Kakong.
1: Sugeng Enjing.
2: Terus Bang Syukur Kak Tina, ngampan tadi hora-hora tuh di radio tuh. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Tetap jaya. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Siap,
2: kali merdeka, tetap merdeka.
1: Gitu dia. Mudah-mudahan
2: depannya lagi yang terbaik. Lanjut. Untuk tenor Kak Longkak Ngahnya. Terus Dengana, Andreopan, Bang Japar, Kak Nila, terus Bang Yunai Maselpa, Bang Syukur Kak Tina, terus Makam sama Bang Tia, terus Hajah Rabiah dengan Pak Iqbal, email dengan Wak Sangka. Elmi cantik banget dengan Pak Sadi.
1: Banyak ini salam-salam di panjang.
2: Dengan anak-anaknya. Terus
0: memang.
2: Terus Kak Juleha Hamdan Hananya Aura Pak Mo.
1: Kak Aura Pak Mo, Pak Juleha.
2: Bang Badol, Bang Febri, Bang Deden, Bang Supian. Bang Tajudin.
0: Iya.
2: Terus Bang Deddy, Bang Lanius. Semua lah serius, tanpa kecuali
0: kata Bang Hendra, mantap
2: sayang manjang.
0: Oke, siap manjang.
2: Salam sayang, salam kangen.
1: Baik.
2: I love you.
1: I love you too.
2: Anwar. Stay loving you.
0: Oke.
2: Suara Indra.
1: Baik, terima kasih Makam ya.
0: Manjang. Makam nih tiba-tiba nih. Manjang. Sebentar ya Anwar. Kita sebelum angkat telepon lagi, Cherry baca dulu yang dari WhatsApp. Ada Bang Hendra katanya mantap Bang Anwar balik siaran ke Pro 1. Enggak, belum, enggak tahu ya ke depannya. Tapi hari ini dia siaran di Pro 2 kok Bang Hendra.
1: Halo Bang Hendra.
0: Cari tarik ya. Kan spesial hari ini.
1: Bukan karena ditarik sama Cherry, memang aku sudah rindu sama ruang rindu dan juga pendengar yang lagi dengerin ini.
0: Kan spesial juga ya hari ulang tahun radio. RRI ke-81 Hari Radio Nasional. Jadi kita datangkan yang udah dikangen-kangenkan para pendengar nih ya Anwar.
1: Aku jadi terharu deh dikangenin banyak orang tuh. Wow, terima kasih pendengar. I love you.
0: Ini dari Pak Niko juga. Salam untuk Faisal Anwar ya Cherry. Dari saya sehat selalu. Sekeluarga lancar segalanya.
1: Amin.
0: Ada juga Bang Badol. Salam buat Bang Anwar dan Mak Enjang Cherry.
1: Bang Badol Kaltara dong pastinya.
0: Betul. Jauh banget.
1: Jauh. Tapi memang betul dari Kaltara kan Bang Badol.
0: Iya, betul sekali.

0: Ada Anwar nih,
1: Anwar nih,
0: Cek Nur.
2: Iya ke?
1: Ah, Anwar.
0: Udah lupa ke Cek Nur nih sama Anwar.
2: Ingat lah.
1: Weh, marah Anwarnya.
2: Kira tadi ada masih ada Hendra, Andre.
1: Ah, oh, tadi iya, ada Hendra memang ketemu gak kami?
0: Gimana kabarnya Cek Nur? Kok suaranya agak lemah?
2: Baru terbangun.
1: Oh.
0: Oh Allah, ya ampun, baru tidur Cek Nur.
2: Benar,
1: iya. Emang Cek Nur suka terbangun tengah malam.
2: Benar.
0: Oke, Cek Nur.
2: Apa tuh?
1: Ada Siti Nurhaliza, Seindah Biasa, Atik Sibi, Risau, dan Memes Terlanjur Sayang.
2: Alah, terlanjur sayang alah.
1: Aduh, oke. Okay. Salam-salam Siti.
2: Benar. Sayang dengan radio, sama penyiar-penyiar, gitu. Mantap.
1: Lanjut.
2: Buat kiri, Bang Japal sih udah masuk lah kali kayak ini. Biasa yang pertama ya beliau nih. Semoga sehat selalu. Ada juga Wardi sama maknya Yohana. Lalu juga Kak Ani dan Kurma juga.
1: Yeah.
2: Lanjut. Ada Mak Kam, buat Jafia, buat Mama Riri, Mama Nurul, Mama Mukmin juga. Lanjut. Ada juga Mak Anjang, Siti, Emil, Bang Badul di Kaltara juga. Bang Deden, Diona di Kupang. Lanjut. Ada Bang Suko, Tina, Emang Serpa, Bang Junai. Lanjut lagi. Ada juga Kanda Yahya, Edward Singgit, Julaya, Bang Hamdan, Nana. Buat yang disambas, Pau Sudu Seri, Bang Pawadi, Bang Imana Bela, Bang Alimin. Buat Bang Te juga, Wanusuana, Cik Erat, Tiania. Ada Pak Pun di Singkawang. Buat Hendra, Rimong Pawa, Bang Dedi, Sungai Duri. Ayang lain-lainnya, semua-mua tampak terkecuali. Dapatnya di Bungkus. Habis. Selamat ulang tahun RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Mantap.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka. Ya. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Hafal, mantap Cek Nur.
2: Makasih.
1: Makasih Cek Nur. Selamat malam.
0: Kayaknya Cek Nur nih mantan RRI juga, Marsnya hafal.
1: Iya, kayaknya nih Cek Nur dulu pernah siaran di Pro 4 kayaknya nih.
0: Makasih Cek Nur, lanjut lagi.
1: Kita lanjut lagi Cherry. Di WhatsApp ada Mama Ririn, kita sapa dulu. Selamat malam Mama Ririn.
3: Selamat malam Cherry.
1: Selamat malam Mama Ririn, ini ada Anwar.
3: Selamat
1: juga
3: malam,
1: nih.
0: Halo Mama Ririn, apa kabar?
3: Halo juga.
1: Kabar baik ya Mama Ririn.
3: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Tadi ikut enggak tuh tadi siang ke sini?
3: Alhamdulillah ada.
1: Ada ya.
3: Ada. Ceri ya tak ada, Anwar ya tak ada.
1: Soalnya siaran malam kita berdua.
3: Iyalah.
1: Mama Ririn, malam ini mau dengar lagu apa nih?
3: Yang cowok isa apa Ceri?
1: Yang cowok kita masih ada dari Kangen Band, Kembali Pulang. Niji, Hapus Aku, dan Dikta Pecundang Sejati. Mau
3: Dikta
1: yang mana?
3: Aja lah.
1: Dikta, boleh.
3: Dikta, salamnya buat Ceri. Semoga sehat selalu. Buat Anwar, sehat selalu.
0: Terima kasih Mama Ririn.
3: Buat Manggang Siti emailnya, buat Bang Japar Kak Nilanya, buat Cek No sekeluarga, buat Bang Hendra, buat Bang Leden, buat Bang Badol, buat Kak Jul, buat Bang Rosi Kak Nurjananya, buat Emma Selpa, buat Bang Wardi, buat Kak Kandah Yahya, buat Pak Usu Gusri, yang buat Wan Aci lah. Buat Bang Badol, buat semua-semua yang di sambas. Buat Anwar dengan Cherry. Makasih.
1: Sama-sama.
0: Ada.
1: Sorry ya, salah. Oke, sama-sama Mama Ririn. Oke, kita ke penelpon selanjutnya.
0: Kita
1: ya.
0: Masih mau lanjut atau berhenti dulu, Cherry?
1: Oh udah capek ya?
0: Enggak, aku tanya. Aku bertanya-tanya.
1: Kamu bertanya-tanya. Satu lagi terakhir.
0: Boleh,
1: ya
0: satu
1: kita
0: lagi.
1: Angkat ya. Selamat malam.

0: malam Ruang Rindu.
1: Halo.
2: Selamat pagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam.
2: Dengan Kak Ella di Sambas.
0: Oh, Kak Ella di Sambas.
1: Kak Ella tuh pernah ngobrol-ngobrol bareng Anwar enggak ya?
2: Ya, rasanya belum pernah.
0: Belum
1: oh,
0: ya.
1: Wow, belum pernah. Salam kenal ya, Kak
0: Ella.
1: Kak Ella.
2: Bali.
1: Di Sambas ya.
0: Di Sambas.
1: Gimana kondisi Sambas malam hari ini nih, Kak Ella?
2: Kabut asap.
1: Singkat padat kabut asap.
0: Singkat padat kabut asap. Sama semua ya.
2: Kabarnya lagi kabut asap di Sambas.
0: Iya, Kak Ella malam ini mau dengerin lagu apa nih?
2: Lagunya dari Siti Nurhaliza aja.
0: Oke, siap. Salam-salamnya silakan.
2: Salamnya buat Mbak Cherry sama Bang Anwar, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Mama Ririn, Mbak Ajang Siti, Mbak Cik Nur, buat buat Bang Japar, Bang Hendra, Bang Deddy, Bang Darul, buat Bang Awi, buat Kak Julaiha, Kak Anita, Kak Aura, buat Kak Ani Maharani, Bang Herman, Bang Badul, Bang Kajudin juga tadi, sama Kak itu Manis Manila, buat yang di Sambas ada Wanusu, Wanati, Pak Subusri, Bang Limin, Bang Pawadi, Kak Nia, Bang Imana Bella, Malanios, yang lainnya dirangkul aja ya Mbak Cherry dari A sampai Z.
0: Oke, siap Kak Ella.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Selamat malam Kak Ella. Baik, sudah ada 4 lagu requestan yang masuk ya. Ada Paramita Rusadi dengan Janjiku, Memes Terlanjur Sayang, Dikta Pecundang Sejati, dan Siti Nurhaliza Seindah Biasa. Jadi putarkan dulu pendengar lagu-lagu requestannya, baru nanti saya terima telepon lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

Sebagai satu di antara pelaku UMKM, kami dari keluarga besar Restoran Cita Rasa Pontianak mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Marilah kita menjadi pelopor UMKM yang halal dan naik kelas di program UMKM Bicara dan Teras UMKM. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media publik yang terpercaya, independen, dan terus hadir menyampaikan informasi yang mencerdaskan, memperkuat persatuan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat di seluruh penjuru negeri. Teruslah berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan peran penting sebagai penjaga informasi publik dan pemersatu bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino Bacuramen Kasuraga Basengat Kajubata. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya bacakan dulu pesan yang masuk di WhatsApp, ada dari Kak Ayu Greva. Selamat malam Mbak Cantik dan Mas Ganteng. Ayu Greva mau request lagu Cinta dan Benci by Geisha. Salamnya untuk semuanya aja. Untuk Mbak Cherry Cantik Manis dan Mas Anwar Ganteng, selamat bertugas. Pulangnya hati-hati ya, terima kasih. Sama-sama Kak Ayu Greva. Ini Mas Anwarnya sudah kembali ke Pro 2 ya. Kita angkat dulu dari Bang Lanius di WhatsApp. Selamat malam Bang Lanius.
1: Halo, selamat malam Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI semakin oke, semakin udara di merdeka, sekali mereka tetap merdeka ya.
0: Amin.
1: Karena kita juga karena penggemar radio, jadi kita ucapkan kan, iya, karena
0: betul,
1: radio lah satu-satunya sumber informasi yang positif untuk para pendengar, penyiar-penyiarnya lah begitu ya. Kalau tidak salah tadi kita nonton di, saya kata dengar radio Pro 2 Sanggo tadi Mbak apa Bung Fatih sama Mbak siapa tuh yang
0: tadi? Tadi ya, lupa juga.
1: Iya, ada dia itu namanya. Jadi narasumber masalah siaran radio punya. Kita dengar tadi tuh. Barusan Pro 2 Sanggo dengan itu Dek Fitri tadi. Kita dengan Dek Fitri saya bercanda juga Dek Fitri Pro 2 Sanggo tuh ya. Kawan kita juga sering, kita 2021 kita sering canda-candaan, gura-gura sama ya, gitu. Nah, ini yang cewek tuh yang lupa tadi namanya di Pro 2, si Eri Sintang tuh, si Mo, Dek Monika kalau gak salah ya, kalau gak salah. Kita dengar tadi ya. Okay. Lagunya. Apa aja lagu yang
0: sisa? Lagu ini sisa dari Niji, Hapus Aku. Kangen Ben kembali pulang sama Atik CB.
1: Kangen Ben.
0: Kangen Ben ya.
1: Kangen Ben dah rasa tembang kenangan juga ya. Okay, Dek Cherry, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Besok tetap semangat ya, tetap menjalankan tugasnya. Besok kan hari Minggu kita mau ibadah ya, jadi pukul 9. Hari Minggu maksudnya ya, bukan hari Minggu, kan hari Sabtu, lupa.
0: Kalau Sabtu kita Sabtu. Santai-santai dulu Bang.
1: Lupa Bang, dikira Bang ini dari Sabtu.
0: Sabtu ya.
1: Betul. Ya, bisa di Sabtu, ini Jumat ya. Oke. Dek Cherry, ini waktu sudah mepet ya.
0: Betul sekali.
1: Terima kasih, selamat malam Dek Cherry.
0: Selamat malam, Tuhan memberkati juga Bang Lanius ya. Sudah masuk pendengar dua lagu requestan terakhir malam ini dari Kak Ayu Greva, ada Cinta dan Benci Geisha. Dan terima kasih untuk Kak Ayu Greva dan Bang Lanius yang sudah bergabung di segmen terakhir ini ya. Pendengar, saya akan putarkan lagu requestannya, ada dari Geisha Cinta dan Benci, spesial buat Kak Ayu Greva, begitu pula dengan ada Kangen Band kembali pulang spesial buat Bang Lanius malam hari ini. Demikian pendengar untuk Ruang Rindu edisi hari ini 11 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa di Ruang Rindu berikutnya. Setelah ini kami masih akan temani Anda dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak tentunya untuk temani istirahat malam Anda. Tetap bersama kami di Pro 1.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Dan hari ini pendengar, kita tadi sudah saya informasikan ya, kita merayakan Hari Radio Nasional. Dan kalau kita tarik lagi ke belakang pendengar, kalau kita bicara soal radio, sebenarnya ini juga kita bicara soal perjalanan hidup ya. Mungkin ada yang dulu tiap paginya dengerin radio sebelum berangkat sekolah, atau ada juga yang mau berangkat kerja itu ditemani radio, atau pas kerjanya malah ya. Atau ada lagu yang sampai sekarang kalau kedengeran itu ya, langsung mengingatkan kita pada seseorang atau pada sebuah masa. Itu loh menariknya radio, pendengar ya. Suara yang kita dengarkan hari ini itu bisa jadi bagian dari kenangan kita bertahun-tahun kemudian. Terutama di tengah perubahan teknologi yang terus berubah, radio ini juga terus berjalan, pendengar. Dari radio konvensional sampai sekarang yang kita bisa dengarkan dari berbagai platform digital. Tapi satu hal yang tetap sama, pendengar ya, radio ini masih akan selalu menjadi teman perjalanan banyak orang. Dan malam ini pendengar, kita dengarkan juga sebuah lagu yang sangat dekat ya dengan tema kenangan dan juga perjalanan hidup. Salah satu lagu favorit saya dari The Beatles, pendengar, cocok untuk kita malam hari ini mengenang bagaimana radio berperan dalam hidup kita. Ini dia sebuah lagu dari The Beatles, In My Life. Selamat mendengarkan dan selamat Hari Radio Nasional.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sipra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

0: Jajanan murah?
1: Ah,
0: benar lah.
1: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
0: Wah, bah, bolehlah kalau gitu.
1: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
0: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
1: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
0: Makasih.
1: Udah, yuk,
0: ya.
1: Berangkat kita.
0: Ayo, gas. Yes.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini, Jumat 11 September 2026 melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini, Sabtu 12 September 2026 melalui FM 104,2 MHz, lewat streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno, SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan pendengar. Berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Mindy Suryana menemani ruang dengar Anda dari sekarang sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada hari ini Sabtu 12 September 2026, di mana perjumpaan kita pada pagi hari ini akan diawali dengan program Mutiara Pagi. Sebelumnya diinformasikan juga saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak ya. Jadi kami undang Anda untuk bergabung di pagi hari ini, pendengar, bergabung dengan obrolan saya dan bersama dengan Ustazah ya di pagi hari ini. Boleh yang mau nanya-nanya atau mungkin sharing-sharing ya, silahkan di kolom komentarnya atau di 734987, bisa juga di 08115701042. Dan saat ini sudah terhubung via Zoom meeting ya bersama dengan Dr. Anda Hajah Hendon Usman. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustazah.
1: Selamat pagi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
1: Mbak Mia ya?
0: Dengan Mei di sini Ustazah. Mia juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa Ustazah, sama aja. Sehat ya Ustazah pagi hari ini ya?
1: Insya Allah, alhamdulillah, selalu sehat, amin.
0: Alhamdulillah. Dan pembahasan kita pagi hari ini adalah keutamaan dalam sholat. Betul Ustazah ya?
1: Ya, insya Allah, Mbak Mei.
0: Baik, kami silakan kepada Ustazah untuk menyampaikan materinya nanti. Setelah itu baru kita buka sesi tanya jawab kepada pendengar ya. Silakan Ustazah.
1: Ya, baik, Mbak Mei. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak sekali memberikan kita nikmat sehingga kita bisa menikmati kehidupan di alam ini dengan penuh kecintaan dan keimanan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita umatnya sampai di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang berbahagia, kita lanjut pembahasan tentang kebaikan, keberkahan, kemanfaatan, ya kan? Fadilah atau kata lainnya seperti itu tentang sholat. Nah, di minggu-minggu yang lalu pernah saya sampaikan bahwa tentang sholat ini merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Nah, di sini yang akan saya tekankan yaitu ada hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat. Di dalam buku Fadilah Amal yang dikarang oleh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi radhiyallahu anhu, beliau menterjemahkan 40 hadis 40 hadis yang berkaitan dengan fadilah, kemanfaatan atau keutamaan daripada sholat. Dalam minggu-minggu yang lalu ada 10 fadilah. Terus di minggu yang dulu juga bersambung kepada 30 hadis yang saya bacakan. Dan selanjutnya yang masih tersisa adalah sekitar 10 hadis yang terjemahannya, yang kesimpulannya itu perlu saya sampaikan kepada para pendengar RI yang berbahagia tentang fadilah keutamaan salat. Nah, di antaranya melanjutkan daripada kesimpulan daripada hadis. Yang ke pertamanya, barang siapa yang berwudu dengan sempurna, lalu sholat 2 atau 4 rakaat dengan khusyuk dan khudu, baik fardu atau sunnah, dan ia ingin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya. Nah, jika ketika kita niat akan sholat, ya kan, sebelum sholat kita berwuduk terlebih dahulu. Nah, berwuduknya kita itu adalah niat akan sampai mengerjakan daripada sholat. Ketika kita berwuduk dan dilanjutkan dengan sholat 4 rakaat, kalau kita punya niat untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, maka Allah pun akan mengijabah apa kemauan kita. Nah, subhanallah sekali, para pendengar sekalian, ketika niat kita yang baik untuk berwudu, ya, walaupun sekarang ini pada musim kemarau, ya kan, dan air ledeng pada asin semua. Nah, kita syukuri dengan adanya air walaupun asin gitu kan. Kita bisa berwudu. Nah, kita nikmati dengan keasinan itu dan kita syukuri. Yang jelas air tersebut adalah bisa untuk berwudu. Ya, seperti itu. Dan niatkan bahwa ketika kita berwudu akan menggugurkan segala kesalahan kita, terutama kesalahan-kesalahan yang kecil yang kita perbuat atau kesalahan hati yang tidak baik. Nah, itu akan Allah ampunkan kesalahan kita semuanya dengan kita berwudu dan niat sholat 4 rakaat. Setelah itu kita niatkan bahwa Allah akan ampunkan segala kesalahan kita. Insya Allah apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan, Allah kabulkan, Allah sertai niat dan hajat kita. Nah, itu daripada fadilah keutamaan kemanfaatan daripada kita akan sholat. Nah, selanjutnya, setiap bumi yang di atasnya didirikan sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tanah itu akan merasa bangga di antara tanah-tanah yang lain. Nah, subhanallah sekali. Ternyata kita mengetahui bahwa dimanapun kita sholat, baik itu di dalam masjid, ya di masjid di mana-mana yang kita datangi, atau di rumah sendiri, ya kan? Atau numpang di tempat orang lain ketika kita dalam keadaan berada di tempat rumah orang lain, maka disitulah keberkahan tanah yang kita di tempat kita berdiri untuk mengerjakan sholat. Nah, apakah lagi kalau misalkan ada tamu datang ke rumah kita untuk numpang sholat. Nah, maka kita sangat beruntung sekali kalau ada tamu seperti itu, ya kan? Kenapa? Karena rumah kita menjadi tanah yang berkah di atasnya. Karena ada orang yang mengerjakan sholat. Apakah lagi kita seisi rumahnya yang rajin mengerjakan sholat, ya kan? Maka rumah dan tanah yang ada di rumah kita itu mendapatkan keberkahan. Selain kita mengerjakan sholat wajib di rumah, ya kan? Anak, istri, dan suami, ya kan? Dan sekeluarga yang lain, misalkan yang ada di dalam rumah itu, ya kan? Berapa banyak, maka keberkahan itulah yang akan didapat. Baik yang dikerjakan sholat wajib maupun sholat sunnah. Nah, berapa kali misalkan kita mengerjakan sholat sunnah di dalam rumah, maka begitu juga keberkahan rumah dan tanah kita yang Allah berikan kepada penghuni di dalam rumah tersebut. Nah, itu adalah kutipan daripada hadis yang diantaranya itu hadis yang 40 macam itu yang berhubungan dengan sholat. Pendengar RRI yang berbahagia, selanjutnya di antara hadis yang 40 itu kesimpulannya bahwa barang siapa sholat 2 rakaat lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan Allah akan mengabulkan doanya. Ada kalanya dipercepat atau diperlambat sesuai dengan kepentingannya. Yang jelas, doanya akan

0: dengan merasa, oh, ketika kita berdoa ini tidak pernah dikabulkan oleh Allah. Nah, percuma saja kita berdoa, ya kan? Percuma saja saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, toh tidak ada dikabulkan. Tapi ini janganlah kita menjadi pemikiran seperti itu. Karena husnul zan itu perlu kita kedepankan. Perlu kita utamakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita berprasangka buruk kepada Allah? Tidak baik, ya kan? Berprasangkalah, berhusnuzanlah, berprasangka baiklah kepada Allah, bahwa doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah pasti akan terkabulkan, ya kan? Ketika kita berwudu, setelah itu sholat 2 rakaat, ya kan? Nah, itu semuanya doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang berbahagia, selanjutnya di hadis yang 40 itu, di antaranya, nah, selanjutnya, barang siapa yang sholat 5 waktu dengan khusyuk, dengan rukuk, dengan sujud, dengan berwudu, dan sebagainya dengan sempurna, maka wajib baginya surga dan haram baginya neraka. Masya Allah. Jadi berbahagialah bagi orang-orang yang tidak mau meninggalkan sholatnya, ya kan? Maka ini sudah ketentuan di dalam hadis. Hadis menyatakan demikian, bahwa barang siapa yang di sholat 5 waktunya khusyuk, terus dengan rukuknya baik, dengan sujudnya baik, ya kan? Setelah itu diawali dengan berwudu dan sebagainya dengan sempurna, maka Allah janjikan wajib bagi kita adalah surga untuk kita. Nah, untuk itu janganlah kita bermalas-malasan untuk tidak mengerjakan sholat. Karena sholat ini adalah, ya kan, yang pertama dihisab di hari akhir nanti adalah sholat kita. Di dunia kita sudah mendapatkan ampunan, ya kan, dan dijanjikan oleh Allah balasan surga. Nah, jangan sampai terlewatkan untuk kita mengerjakan sholat. Insya Allah, para pendengar yang mendengarkan sekarang adalah orang-orang yang selalu mengerjakan sholat. Nah, demikian dulu Mbak Mei, pengantar dari saya. Di antara kesimpulan dari 40 hadis tentang kelebihan, kemanfaatan, dan keutamaan daripada sholat. Nanti kita sambung lagi, melanjutkan di melengkapi di hadis yang 40 tersebut. Demikian Mbak Mei.
1: Baik, terima kasih Ustazah telah menyampaikan materinya. Dan kepada Anda, pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung, silakan 734987, bisa juga di 0811-570-1042 ya. Kita respon, ada penelpon pertama di pagi hari ini, Ustazah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mei dan Ibu Ustazah Indun Utsman.
1: Selamat pagi.
2: Dengan Bapak Fawadi dari Sambas.
1: Ya, silakan Pak Fawadi pertanyaannya.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat walafiat Ibu Ustazah ya.
1: Insyaallah.
0: Iya, Pak. Bapak
2: ya,
0: Wadi.
2: Sehat, ya, Bu Ustazah. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, Bu Ustazah ya.
1: Amin.
0: Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah, Pak.
2: Ya, dari pagi, dari jam 5

0: tadi kita sudah mendengarkan acara dan ini acaranya yang sekarang kita dalam Mutiara Pagi, karena Bang Bawadi selalu aktif dan selalu non apa tiada non tidak aktif, selalu aktif dalam acara Mutiara Pagi. Nah, jadi begini Ustazah, ini masalah untuk tadi Ustazah ya. Ada juga yang misalnya berwudu untuk pergi sholat ke masjid atau surau-surau gitu Ustazah ya. Tetapi dia berwudu di ya katakanlah di rumah gitu Ustazah. Sedangkan di masjid atau surau-surau itu kan udah ada air untuk tempat wudu dan dipersiapkan untuk wudu. Jadi apakah sama kita berwudu di rumah ataupun di masjid atau di musola gitu Bu Ustazah? Apakah kita berwudu itu sudah sah ataupun telah wajib kita laksanakan atau di rumah ataupun di surau-surau ataupun di masjid gitu Bu Ustazah? Apakah itu sama kalau kita berwudu di rumah itu Bu Ustazah? Itu aja yang saya tanyakan Bu Ustazah ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf Bu Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ustazah.
2: Ya, baik. Terima kasih Pak Pawadi atas pertanyaannya. Berkenaan dengan sholat dan wudhu kita, ya kan? Maka adalah kita setiap kapanpun ya kan kita harus mempunyai air wudhu Pak, seperti itu ya kan. Ketika kita batal kita harus berwudhu. Jadi siapkan kita ini, keadaan kita ini dimanapun kapanpun ya kan, kita harus bersih, kondisi kita harus bersih. Dan kita harus selalu menjaga wudhu kita, ya kan? Walaupun memang tidak sholat, ya kan? Menjaga wudhu itu adalah lebih baik. Nah, apakah lagi misalkan kita mau tidur malam, ya kan? Kita berwudhu dulu, seperti itu. Atau kita mau mengaji Al-Quran, kita berwudhu dulu, ya kan? Nah, berwudu itu di mana saja boleh. Ya, tidak mesti kita harus pergi ke masjid lalu berwudu di masjid atau di surau. Walaupun memang di masjid dan di surau itu sudah menyediakan air wudu. Nah, itu adalah fasilitas yang diberikan oleh pihak masjid untuk jamaah untuk berwudu. Nah, tapi alangkah baiknya kalau kita sudah bersih dari rumah, sudah berwudu untuk niat turun pergi ke masjid untuk mengerjakan sholat. Nah, itu adalah boleh juga, ya kan? Selama dalam perjalanan dari rumah menuju ke masjid, kita harus berhati-hati jangan sampai kita batal, ya kan? Nah, kalau misalkan dalam perjalanan menuju ke masjid kita lupa apakah saya ini dalam kondisinya bersih atau tidak, maka kita berwuduklah di masjid atau di surau yang telah menyediakan air untuk berwudu, ya kan? Seperti itu. Tapi kalau kita merasa memang jarang buang angin, ya kan? Seperti itu. Maka kita merasa di kita aman, ya kan? Aman dan bersih dari rumah sudah berwudu. Maka silakan kita boleh saja dari rumah untuk berwudu, tidak masalah, gitu kan? Dan tidak ada ketentuannya untuk kita mengulang lagi wudunya, mengulang lagi jikalau kita memang sudah misalkan lupa dengan kondisi bersih atau tidak kita ini, seperti itu. Nah, jadi menurut saya berwuduklah setiap kapanpun, ya kan? Tidak mesti juga menuju sholat untuk ke masjid, tapi kita berwuduk untuk menjaga kondisi kita dalam keadaan suci dan bersih, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, ya kan? Seperti kita untuk berzikir, seperti kita untuk mengaji, dan lain sebagainya. Atau pada saat kita mau tidur tadi, mau tidur malam, ya kan? Maka hendaklah kita berwudu. Demikian Pak Pawadi, jawaban dari saya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustazah ya telah menjawab pertanyaan dari Pak Fawadi di Sapas. Lanjut lagi Ustazah, sudah ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan siapa di mana?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mi. Yang manjang rindu.
1: Ya, silakan Mbak Anjang Siti ke Ustazah.
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Manjang Siti.
3: Ya, sehat selalu ya.
2: Ya, sehat alhamdulillah.
3: Amin, ya Allah. Karena kita kemarin ada membatalkan sedikit. Hari ini saja. Acaranya hari ini pula.
2: Oh alah, ya ya ya.
3: Ambil Ibu Nurul dia.
1: Silakan Manjang Siti pertanyaannya.
3: Ya, dah manjang tadi, dah manjang hayati, dah manjang paham nih. Tapi ini ada di luar tema sedikit nih. Manjang kemarin ini kan depan mah manjang ini ada acara kan. Jadi ramai jemaah-jemaah itu numpang sholat mah manjang. Jadi ada tercela sedikit. Katanya ngapa gak manjang nih, kata dia. Sajadah tebalnya kayak kasur, kata dia. Kata dia gak boleh, kata dia. Boleh gak itu saja. Karena manjang nih suka yang macam kasur kalau anaknya sajadahnya tuh. Katanya gak boleh sebenar kepala gitu. Tapi itulah, kita memang banyak bertanya dulu dah ke. Macam mana Ustazah, apakah boleh, apakah tidak boleh gitu. Itu yang anjang tanya sayang ya.
1: Baik. Bila
3: topik saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ustazah.
2: Ya, baik. Pertanyaan dari Manjang Siti bahwa sajadah itu adalah alat-alat yang memfasilitasi kita sholat, gitu kan? Andai kata tidak dipakai pun tidak apa, kalau dipakai pun ya tidak masalah, gitu kan? Apakah bentuknya sajadah itu tipis, ya kan? Apakah sedang, ya kan? Apakah berada bladrunya, ya kan? Apakah ada empuknya sedikit, karena tebal, karena ada sajadah yang memang empuk gitu kan, sehingga buat kita bersujud itu agak istilahnya tuh terbenam sedikit kepala kita di situ, ya kan? Itu semuanya selama itu alat itu tidak adanya najis, kan? Nah, bersih sajadah itu, ya kan? Maka boleh-boleh saja kita gunakan, ya kan? Tidak ada ketentuannya, ya kan? Cuman saja karena kita ini kebiasaannya menggunakan sajadah yang tipis, yang sehingga keras kena di lantai, maka itu kan enak tuh untuk kita bersujud, ya kan? Sehingga kening kita itu mantap kena ke tempat sujud seperti itu. Kalau sajadahnya itu lembut, ya kan, yang agak tebal, kan? Sehingga kening kita itu agak terbenam gitu kan. Jadi tidak enak untuk digunakan untuk bersujud. Nah, itu saja perbedaannya sebenarnya. Tapi kalau apakah boleh digunakan atau tidak, maka itu jawabannya boleh saja digunakan. Cuman karena kebiasaan kita saja yang biasa menggunakan sajadah yang agak tipis, yang tipis sehingga keras kalau kena di lantai, sehingga kita bersujud pun enak seperti itu. Sehingga kening kita itu kena ke tempat sujud itu langsung apa namanya dekat melekat seperti itu ya kan, seperti itu. Nah, kalau yang empuk itu kayaknya memang tidak enak kalau kita gunakan ya kan. Saya juga pernah menggunakan sajadah yang apa yang tebal ya kan, yang seperti kasur seperti itu kan. Memang tidak enak kalau dibuat untuk bersujud gitu kan, karena kita kebiasaan menggunakan sajadah yang biasa seperti itu aja. Tapi apakah tidak boleh atau bolehnya, maka itu boleh saja digunakan selama itu sajadah itu adalah bersih dan suci, tidak ada najis di sekitarnya. Nah, boleh kita pergunakan. Demikian, Manjang Siti ya.
1: Baik, seperti itu. Terima kasih Ustazah telah menjawab pertanyaan dari Ma Anjang Siti ya, berkaitan dengan sajadah tadi. Lanjut lagi Ustazah, sudah ada penanya selanjutnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ne.
1: Iya.
4: Ini Kak Lita Karisma.
1: Silakan Kak Lita.
4: Mau bertanya dengan Bu Ustazah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lita.
4: Iya, iya. Iya. Langsung ya,
1: iya, Bu Ustazah. Silakan.
4: Ini pertanyaannya, pertanyaan saya ini, apakah benar? Saya pernah mendengar informasi kalau untuk wanita itu alangkah baiknya sholat di rumah saja begitu. Alangkah baiknya itu begitu kalimatnya. Apakah itu benar, Ibu Ustazah? Ya, untuk makasih Mbak Mei juga, Ibu Ustazah juga ya. Itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ustazah.
2: Ya, terima kasih Ibu Lita yang sudah bertanya, sudah berpartisipasi terhadap apa yang saya apa namanya nih bacakan, udah saya utarakan tentang sholat. Maka apakah seorang wanita atau ibu rumah tangga atau mak-mak gitu kan boleh lebih utama sholatnya di rumah dibandingkan di luar atau di masjid gitu kan. Nah, itu memang redaksi letter leg-nya daripada hadis memang seperti itulah. Tapi ada penjabaran, ada pemahaman yang kita perlu pahami, ya kan, bahwa di zaman dahulu itu, di zaman Rasulullah SAW, maka para sahabianya itu memang harus di rumah, ya kan, dan memang tidak boleh untuk keluar daripada rumah karena perempuan itu kan zaman itu ya kan, memang hadis seperti itulah keluarnya, hadis seperti itu. Nah, tapi ada pemahaman bahwa seperti itu perempuan ya kan, ibu-ibu boleh untuk pergi sholat ke masjid asalkan dia aman. Nah, untuk sekarang ya, untuk sekarang asalkan dia aman. Nah, kalau dia merasa tidak aman dalam perjalanan menuju ke masjid, takut misalkan ditunggu sama seorang lelaki gitu kan, karena dia sering keluar dari rumah gitu kan, lelaki yang tidak dikenal dan sering mengintainya, maka itu lebih baik dia sholatnya di rumah. Nah, lebih aman, ya kan? Nah, kalau misal memang kan ibu-ibu, ya kan, mama merasa aman untuk pergi sendirian, pergi ke masjid, ya silakan untuk berjamaah di masjid, gitu kan? Karena sebagai orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, ya kan, memang harus untuk mengerjakan sholat, apakah itu dia di masjid atau di luar masjid, seperti itu, ya kan? Nah, itu ditekankan oleh Allah, baik kaum muslimin maupun muslimat, berarti ya ibu-ibunya boleh dong pergi ke masjid, gitu kan? Selama itu aman dan dia merasa tidak terganggu dan tujuannya memang datang ke masjid untuk berjamaah, untuk mendapatkan pahala tadi, pahala sholatnya di berjamaah, dan sekaligus mungkin ada niatnya untuk mendengarkan tausiah, ya kan? Biasanya habis sholat itu biasanya ada para-para ustadz gitu kan memberikan tausiah ilmunya. Nah, yang dia punya niat seperti itu untuk mendengarkan kajian-kajian, nah silakan, itu adalah lebih baik, ya kan? Karena untuk menambah wawasan daripada ibu-ibu tadi yang keluar sholat di masjid seperti itu, ya kan? Kalau ada mengandung kebaikan, silakan. Tapi kalau tidak ada mengandung kebaikan, itu lebih baik jangan sholat di masjid. Lebih baik memang perempuan berada di dalam rumah untuk mengerjakan sholat. Nah, seperti itu Ibu Lita ya, pemahaman kita tentang apakah perempuan ini lebih baik sholatnya di mana gitu kan. Nah, apakah di rumah atau di masjid? Nah, seperti itu pemahaman saya. Terima kasih ya, Bu Lita, atas pertanyaannya. Demikian, Mbak Min.
1: Baik, terima kasih Ustazah telah merespon pertanyaan dari Mbak Lita Karisma tadi ya, di mana pertanyaan tersebut Ustazah menjadi pertanyaan terakhir di pagi hari ini. Sebelum kita tutup program Mutiara Pagi, mungkin ada lagi pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar kita berkaitan dengan tema hari ini sebagai closing statement-nya. Silahkan Ustazah.
2: Ya, baik Mbak Mei, tidak terasa waktu sudah berlalu ya. Apa namanya? Inilah kemanfaatan fadilah daripada sholat, apakah itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Maka marilah para pendengar yang mendengarkan pada hari ini, pendengar RRI, marilah kita untuk tetap istiqomah untuk selalu mengerjakan sholat sampai di akhir hayat kita. Nanti kita sambung lagi dengan ada di antara beberapa 40 hadis itu yang harus saya sampaikan kepada pendengar untuk selanjutnya di lain pertemuan kita yang akan datang. Kita membahas lagi tentang keutamaan daripada sholat. Demikian Mbak Mei, saya akhiri, semoga bermanfaat materi saya ini. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah Henon Usman telah menyampaikan materinya pagi hari ini, di mana untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan segala materi yang sudah Ustazah sampaikan, juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang lebih sama begitu ya, dan Anda lupa tadi jawabannya apa begitu ya, Anda bisa bergabung kembali ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang. Sekali lagi terima kasih Ustazah, dan untuk Anda pemirsa dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Jepang kirimkan helikopter bantu padamkan karhutla di Kalimantan Barat.
2: Prajurit kapal bukan, tapi biasanya kan kalau negara itu punya kedutaan. Dan di dalam kedutaan itulah, mulai dari atas pertahanan, mulai dari staf kedutaan pun melaksanakan survei dulu sebelum kapal ini didatangkan.
1: Hari Radio ke-81, RRI menjemput bola ke pendengar di era digital.
3: Itu harapan-harapan mereka, para pakar ini bisa kita jalankan. Karena tantangan RRI seperti disampaikan oleh Dirut RRI tadi akan semakin berat.

Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini. Edisi Sabtu 12 September 2026 bersama saya Miti Sudaina. Inilah berita selengkapnya.

0: Komisi 13 DPR RI bersama Kementerian Hak Asasi Manusia mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia melalui implementasi P5 HAM. Sosialisasi digelar dengan menyasar tokoh masyarakat dan generasi muda. Tidak hanya di perkotaan, edukasi HAM juga didorong menjangkau hingga tingkat kecamatan dan desa. Berikut laporannya.
1: Kegiatan sosialisasi mewujudkan masyarakat sadar hak asasi manusia melalui implementasi P5 HAM digelar di Aula Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Kegiatan diikuti tokoh masyarakat dari sejumlah kecamatan di Kota Pontianak, perwakilan paroki Santo Agustinus Sungai Raya, serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Pontianak. Anggota Komisi 13 DPR RI Franciscus Maria Agustinus Sibarani mengatakan, keberadaan Kementerian HAM memiliki peran strategis dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
2: Jadi kami berharap bahwa P5 HAM ini juga bukan hanya di tingkat kota atau tingkat elit, tingkat mahasiswa, tapi juga sampai ke daerah, ke pelosok-pelosok. Kami pernah menyelenggarakan sosialisasi P5 HAM ini di daerah Kemangkiti. Kemangkiti yang jaraknya kira-kira kita 5-6 jam dari Pontianak.
3: Lapang ya Pak?
2: Di Kemangkiti. Nanti kita akan adakan di Bengkayang juga, ya, hari 2 hari yang akan datang.
1: Franciscus menambahkan, Komisi 13 DPR RI juga akan menjalankan fungsi pengawasan dan menjembatani berbagai persoalan HAM di masyarakat agar dapat ditindaklanjuti pemerintah melalui Kementerian HAM. Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kementerian HAM Kalimantan Tengah, Wilayah Kerja Kalimantan Barat, Zulzaini Mansyur mengatakan, kolaborasi dengan Komisi 13 DPR RI menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap HAM.
4: Keinginan kebersamaan kita bersama Komisi 13, khususnya Pak Sirat Sibarani, karena dalam pelaksanaan kegiatan hari ini, tanpa kolaborasi dan kerjasama yang baik, mustahil kita akan mendapatkan sekian banyak peserta dan keinginan bersama inilah. Mari kita tingkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di Kalimantan Barat, agar kesadaran-kesadaran ke depan, pelanggaran-pelanggaran terkait dengan HAM itu sendiri akan bisa kita minimalisir. Itu yang khusus.
1: Zulzaini menilai generasi muda menjadi salah satu sasaran penting dalam meningkatkan pemahaman HAM. Kesadaran tersebut diharapkan terus tumbuh dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui sosialisasi P5 HAM, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami hak asasi manusia, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Wilhelmus dan Ira Adriani melaporkan.
0: Memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI menegaskan komitmennya untuk terus bertransformasi di era digital. Tak lagi sekedar berdiam diri menunggu hadirnya pendengar, RRI kini mengusung paradigma baru dengan aktif jemput bola menyapa masyarakat melalui integrasi berbagai aplikasi digital. Berikut laporannya.
5: Semangat obor teri prasetya Radio Republik Indonesia terus menyala di usianya yang kini menginjak 81 tahun. Namun berbeda dari tahun sebelumnya, puncak perayaan HUT RRI di Pontianak berlangsung sederhana. Langkah ini diambil sebagai bentuk empati atas bencana kebakaran hutan dan lahan serta kebun asap yang tengah mengepung kawasan Kalimantan Barat. Kepala LPP RRI Pontianak Budi Suwarno mengatakan sejumlah agenda keramaian luar ruang seperti senam massal dan jalan sehat terpaksa ditiadakan menyusul tingginya polusi udara serta himbauan Gubernur Kalimantan Barat agar masyarakat membatasi aktivitas di luar rumah.
6: Karena satu hal yang mungkin kita pahami bersama saat ini, kondisi Pontianak dan Kalimantan Barat pada umumnya dalam kondisi masih bencana kabut asap. Jadi sebenarnya banyak kegiatan yang akhirnya kami gugurkan.
5: Meski dirayakan secara bersahaja, Budi Suwarno menegaskan hal itu tidak menyurutkan langkah RRI dalam menjawab tantangan zaman. Menurutnya perkembangan era digital bergerak sangat cepat per hari bahkan per jam. Menghadapi dinamika tersebut, RRI mengubah paradigma pelayanan. Sesuai arahan Direksi Pusat, RRI kini tidak lagi berdiam diri menunggu pendengar, melainkan secara proaktif mendatangi dan menyapa masyarakat melalui berbagai platform digital.
3: Mudah-mudahan itu harapan-harapan mereka, para pakar ini bisa kita jalankan. Karena tantangan RRI seperti disampaikan oleh Dirut RRI tadi akan semakin berat. Era digital itu akan menjadi tantangan yang paling berat.
5: Melalui pemanfaatan teknologi dan integrasi aplikasi digital, RRI berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan siaran. Langkah ini sekaligus mempertegas peran RRI sebagai media publik yang adaptif, relevan, dan terpercaya dimanapun warga berada. Muhammad Rokib, Fiko Al-Hadi melaporkan.
7: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
8: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
8: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, memperingati HUT RRI ke-81, sejumlah mitra turut menyampaikan apresiasi terhadap kiprah RRI dalam memberikan informasi dan inspirasi bagi masyarakat. Para mitra menilai RRI punya peran penting sebagai media yang terus hadir di masyarakat. Kita simak laporannya.
10: Memasuki usia ke-81 tahun, RRI dinilai konsisten menjalankan peran sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan informasi dan inspirasi bagi masyarakat. Public Relations Manager Hotel Aston Pontianak Arifin mengatakan, hubungan kerjasama antara Hotel Aston Pontianak dan RRI selama ini berjalan dengan baik. RRI dinilai turut membantu publikasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan Hotel Aston Pontianak, termasuk melalui peliputan maupun program talk show.
11: Oke, baik. Saya atas nama manajemen Hotel Aston Pontianak mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Seperti kita ketahui bahwa Radio RRI menjadi salah satu media waktu itu untuk menyampaikan kemerdekaan Republik Indonesia di masa yang lampau, dan sampai saat ini Radio RRI terus mengudara dan menjadi sumber inspirasi bagi kita semuanya.
10: Di kesempatan yang sama, Area Manager Bank Syariah Indonesia Pontianak, Hendro Kusworo, menyampaikan ucapan selamat atas HUT ke-81 RRI. Hendro berharap RRI terus mempertahankan semangat perjuangan dan pengabdian, serta menjadi media yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.
12: Baik, di acara hari ini tentunya saya mewakili atas nama PT Bank Syariah Indonesia Area Pontianak Kalimantan Barat, kami menyampaikan selamat ya Dirgahayu RRI yang ke-81. Dirgahayu, semangat perjuangan dan pengabdian, teruslah menyala obor Tri Prasetya untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur.
10: Hendro juga mengapresiasi terselenggaranya rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-81 RRI. Dirinya berharap momentum tersebut dapat terus memberikan inspirasi dan manfaat bagi masyarakat serta seluruh mitra RRI. Wilhelmus melaporkan.
0: Memperingati 81 tahun mengudara, Radio Republik Indonesia atau RRI didorong terus memperkuat perannya sebagai media publik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas di Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
13: Ketua Nasional Paralimpik Komite Indonesia MPCI Kalimantan Barat Musta'ad Saman menyampaikan apresiasi atas kiprah RRI yang selama 81 tahun memberikan informasi dan hiburan kepada masyarakat. Menurutnya, kerjasama yang terjalin antara MPCI Kalbar dengan RRI Pontianak diharapkan dapat terus dikembangkan melalui lebih banyak kegiatan bersama. Musta'ad menilai RRI dapat menjadi jembatan bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikan potensi dan aspirasi mereka kepada masyarakat luas. Memasuki era digital, Musta'ad juga mendorong RRI menghadirkan program yang semakin dekat dengan generasi muda, sekaligus tetap menjalankan fungsi sebagai sumber informasi dan ruang pengembangan masyarakat. Dirinya menilai transformasi digital menjadi peluang bagi RRI untuk memperluas penjangkauan dan mengakomodasi kebutuhan audiens muda. Bagi MPCI Kalbar, RRI selama ini juga menjadi salah satu jembatan komunikasi untuk menyampaikan pesan bahwa penyandang disabilitas tidak hanya membutuhkan perhatian, tetapi juga kesempatan untuk mandiri dan berkembang.
14: RRI salah satu jembatan komunikasi kami untuk sebagai bagaimana penyandang disabilitas di daerah-daerah, terutama di pelosok negeri, di pelosok Kalimantan Barat, bisa menjadikan barometer penyampai bahwa disabilitas tidak hanya untuk dikasihani, tapi bisa membuat kemandirian di disabilitas itu sendiri.
13: Musta'ad berharap di usia ke-81, RRI semakin banyak memberikan ruang bagi penyandang disabilitas, sekaligus memperkuat kolaborasi untuk mendorong kemandirian mereka di berbagai wilayah Kalimantan Barat. Syarusani melaporkan.
0: Kabut asap masih menyelimuti sejumlah kawasan di Pontianak, sementara aktivitas masyarakat di ruang terbuka tetap berlangsung. Kondisi ini mendorong 4JK dan Antara Kalbar membagikan ribuan masker untuk melindungi masyarakat dari paparan asap. Berikut laporannya.
1: Kabut asap yang menyelimuti Pontianak mendorong jurnalis bersama mitra membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di luar ruangan. Ketua Forum Jurnalis Ekonomi Katulistiwa atau FOJK Kalimantan Barat, Dedi Akanza, mengatakan pembagian 5.000 masker digelar FOJK bersama Antara Kalbar dan sejumlah mitra menyasar pedagang UMKM, pembeli, serta pengendara di pusat kuliner UMKM Untan kemarin.
15: Harapannya memang protokoler kesehatan untuk dampak asap ini harus kita jaga dengan menggunakan masker. Ini salah satu upaya kita. Nah, untuk itu harapannya dengan kegiatan ini kita kampanyekan menggunakan masker. Terpenting lagi, insya Allah ada hujan sehingga Kalbar tetap udaranya segar dan layak untuk kita hirup.
1: Ketua FOJK Dedi Akansa mengatakan, masker menjadi perlindungan sederhana bagi masyarakat selama kabut asap akibat karhutla masih menyelimuti sejumlah wilayah di Pontianak. Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro LKBN Antara Kalbar, Andi Lala, selain mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan melindungi keluarga dengan memakai masker, juga bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan.
16: Ini tim Antara Biro Kalbar membagikan sekitar 5.000 masker yang bekerja sama dengan FOJK dan organisasi mahasiswa. Sasaran kami kali ini adalah pelaku UMKM dan para pengendara kendaraan bermotor. Dan harapan masyarakat bisa menggunakan masker dalam mencegah masuknya partikel-partikel debu ke saluran pernapasan langsung.
1: Aksi pembagian masker sebagai bentuk kepedulian terhadap UMKM dan pengendara yang tetap beraktivitas di tengah udara tidak sehat. Di tengah aktivitas perdagangan yang tetap berlangsung, masyarakat dihimbau menggunakan masker dan mengurangi paparan asap, sembari bersama mencegah karhutla agar kualitas udara kembali membaik. Harmanta dan Ira Adriani melaporkan.
17: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Debi. Debi, laporan Anda.
18: Baik, terima kasih rekan Mei yang berada di studio RRI dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini Sabtu 12 September 2026 berlaku mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari, kami perkirakan wilayah Kalimantan Barat masih mengalami kekaburan udara yang disebabkan oleh akibat asap dan kami perkirakan pula hujan dengan intensitas ringan yang tidak merata yaitu di sebagian kecil wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Melawi. Kemudian untuk siang hingga sore harinya kami perakirakan wilayah Kalimantan Barat masih dominan cerah berawan yang masih diselimuti dengan kabut asap. Dan kami perakirakan pula hujan dengan intensitas ringan yang tidak merata di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Terakhir untuk malam hingga dini harinya kami perakirakan wilayah Kalimantan Barat masih dominan cerah berawan yang diselimuti oleh kabut asap dan kami perakirakan pula hujan dengan intensitas ringan di sebagian kecil wilayah Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kuburaya, Kota Pontianak, Kabupaten Mempawa, Kabupaten Landak, Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang, dan Kabupaten Sambas. Untuk angin kami perakirakan bertiup dari arah timur sampai dengan selatan. Dan kecepatan angin kami perakirakan berkisar 10 sampai dengan 35 km per jam. Dengan suhu udara kami perakirakan berkisar 22 derajat Celcius sampai dengan 35 derajat Celcius. Serta kelembaban udara kami perakirakan berkisar 45% sampai dengan 98%. Perlu diwaspadai kenaikan suhu udara dan rendahnya potensi curah hujan dapat menimbulkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat. Dan perlu diwaspadai pula hujan yang terjadi dapat disertai kilat ataupun petir. Kemudian untuk pantauan titik panas selama 24 jam terakhir di wilayah Kalimantan Barat, terdeteksi adanya 3.148 titik panas. Kemudian untuk indeks kebakaran hutan dan lahan untuk satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar yaitu pada tanggal 12 sampai dengan 18 September 2026. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau laman website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Debi, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Mei.
0: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Debi.

Sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali hadir di ruang dengar Anda pagi hari ini. Ada kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, juga RRI Sambas akan berbagi informasi untuk Anda pagi hari ini, di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung, berbagi informasi bisa di kolom komentarnya atau bisa juga di 734987, bisa juga di 08115 701042. Sudah lengkap semua, rekan-rekan saya terhubung via Zoom meeting pagi hari ini. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Pagi Mei.
3: Selamat pagi Mei.
1: Cerah ceria suaranya dan wajahnya ya. Ada yang habis pada ulang tahun soalnya nih. Kita absen satu-satu ya.

0: Kita absen satu-satu dulu dari Sintang, ada Riko, selamat pagi.
1: Selamat pagi, absen apa nih?
0: Absen kehadiran lah, siapa tahu ada yang masih ngantuk setelah semalam gitu ya.
1: Hadir Bu, hadir.
0: Iya, silahkan.
1: Oke, pagi ini kondisi cuaca masih seperti sebelumnya ya. Masih seperti yang dulu, artinya kabut asap ini belum minggat dari Sintang. Bahkan kebakaran di sejumlah wilayah juga masih terus terjadi. Para petugas juga masih berjibaku, salah satunya di Tempunak, tepatnya di Bukit Kujau. Ini menghanguskan lahan yang sangat luas, Mei. Kemudian juga aktivitas pagi hari ini, kena akhir pekan ya.
0: Iya.
1: Jadi kondisi jalan di Cipangore cukup lengang. Gitu, Mei. Terus Mandala.
0: Kapan terakhir hujan, Sintang?
1: Terakhir hujan dulu, saya udah lupa.
0: Wow, berarti lama, belum ada hujan lagi.
1: Dalam waktu dekat belum ada.
0: Oke, baik ya. Semoga segera turun hujan ya.
1: Amin.
0: Untuk di Sintang setidaknya membersihkan udara kita lah ya.
1: Yes.
0: Baik, terima kasih Riko. Bergeser saya ke Sanggau. Pagi hari ini ada Okrin, selamat pagi.
2: Pagi Mei, rekan-rekan juga pendengar ya. Pagi ini di kawasan Sabang Merah Sanggau masih tampak sepi meskipun akhir pekan ya. Tampak satu atau dua orang masyarakat saja yang memanfaatkan waktu paginya untuk jogging pagi atau olahraga ya. Kemudian aman lancar, kemarin kegiatan HUT RI ke-81 juga berjalan dengan baik, lancar, dan tampaknya semua bersemangat, Mei.
0: Euforianya masih terasa hingga sekarang ya, wajah-wajah shift pagi nih. Lanjut, setelah dari Sanggau, saya bergeser ke ini, Sambas ya, ada Eca, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Mei dan semuanya ya. Dan ya, selamat hari ulang tahun RRI.
0: Iya, masih dalam bulan-bulannya. Gimana ya Sambas pagi ini, Cak?
3: Oke, di Sambas lebih ke mendung, sepertinya mau hujan kali ya. Kelihatan lebih baik itu embun dan juga kabut asap nampak serasi ya.
0: Cocok ya pagi hari ini.
3: Ya, dan harapannya mudah-mudahan ya kalau misalnya hujan insya Allah merata ya untuk di wilayah Kabupaten Sambas. Karena sempat kita tanya juga pendengar kita, katanya ada juga yang sama sekali gak hujan di tempatnya gitu. Walaupun Sambas kota sekitarnya ya itu hujan begitu lebat beberapa hari yang lalu.
0: Tapi memang sudah sempat hujan ya. Tadi saya lupa nanya ke Okrin, Sanggau terakhir hujan kapan, Okrin?
2: Kapan? Minggu kemarin.
0: Oh, masih ada lah ya.
2: Namun masih tetap ya, kabut-kabut asapnya juga masih tampak, tapi sedikit sedikit menurun. Namun pandang mata kami khususnya di kawasan Sabang Merah tadi malam sampai sekarang ini masih cukup pekat.
0: Baik, seperti itu. Terima kasih ke Okrin. Terima kasih juga Eca ya, sudah mengambil informasi kondisi terkini dari wilayah masing-masing. Kalau di Kota Pontianak pagi hari ini saya sempat nanya ke operator, kok kita agak kuning gini nuansanya ya gitu, saya sempat nanya. Karena ternyata memang kabut asap memang pagi hari ini juga masih cukup tebal. Cuma kita sempat dapat informasi kemarin dari warga Kota Baru, itu katanya di Kota Baru ini asapnya udah agak ini, Mbak Mei, apa katanya, agak tipis katanya, kok di kuburnya masih tebal tempat saya itu ya. Walaupun juga memang sudah beberapa kali diguyur hujan, tapi menurut kami kayaknya ya masih tebal ya asapnya. Cuma alhamdulillah sudah turun hujan, semoga nanti hujan lagi lebih deras lagi gitu ya, supaya memang bisa tuntas lah kabut asap ini dan kita bisa bernafas dengan lega kembali. Itu dia kalau untuk arus lalu lintas sendiri seperti biasanya, apalagi ini akhir pekan, Jalan Jenderal Sudirman ya sepi-sepi saja, lengang-lengang saja di pagi hari ini. Baik, kita beralih ke informasi pertama dulu di pagi hari ini ya, diawali dari Kota Pontianak di mana memperingati HUT RRI ke-81, sejumlah mitra turut menyampaikan apresiasi terhadap kiprah RRI dalam memberikan informasi dan inspirasi bagi masyarakat. Para mitra menilai RRI punya peran penting sebagai media yang terus hadir di masyarakat. Memasuki usia ke-81, RRI dinilai konsisten menjalankan peran sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan informasi dan inspirasi bagi masyarakat. Public Relations Manager Hotel Aston Pontianak Arifin mengatakan hubungan kerjasama antara Hotel Aston Pontianak dan RRI selama ini berjalan dengan baik. Dan di kesempatan yang sama juga, Area Manager Bank Syariah Indonesia Pontianak Hendro Kusworo menyampaikan ucapan selamat atas HUT ke 81 RRI, di mana Hendro ini berharap RRI terus mempertahankan semangat perjuangan dan pengabdian serta menjadi media yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Itu dia sebagai informasi pembukanya. Setelah ini kita bergabung ke Sanggau ya, yaitu Wabup Sanggau apresiasi RRI jadi mitra pemerintah. Silakan, Okrin.
2: Baik, terima kasih Mei. Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena mengapresiasi ya peran Radio Republik Indonesia RRI ini sebagai media informasi memang terus menyajikan informasi terkini dan terpercaya. Dan menurutnya keberadaan RRI ini juga menjadi bagian penting ya dalam mendukung penyebarluasan informasi pembangunan di Kabupaten Sanggau. Kemudian Susana juga menilai konsistensi RRI dalam menghadirkan informasi aktual ini dapat membantu masyarakat untuk memperoleh informasi yang jelas dan juga dapat dipercaya. Ya berharap peran tersebut ini terus dipertahankan ya khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi pembangunan daerah. Nah, sebagai mitra pemerintah daerah, RRI juga diharapkan tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat tetapi juga turut mengedukasi publik ya mengenai berbagai program pembangunan. Sinergi tersebut dinilai penting ya untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, dan ia berharap kemitraan antara RRI dan pemerintah Kabupaten Sanggau ini dapat terus diperkuat melalui penyampaian informasi yang faktual, konkret dan juga berpihak pada kepentingan masyarakat. Di momentum Hari Radio, ia juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada RRI serta berharap kiprahnya semakin kuat dalam mendukung pembangunan daerah. Mei.
0: Baik, terima kasih Okrin untuk informasi dari Sanggau ya. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Warga Kayan Hilir akui tak berani bakar lahan. Riko, silahkan.
1: Baik, terima kasih Mei dan juga pendengar, betul yang Mei katakan. Nah, ini karena berkaitan kemarau masih menyelimuti wilayah Sintang dan sekitarnya sehingga ini menjadi suatu kekhawatiran atau takut bagi masyarakat yang ada di Kayan Hilir untuk melakukan proses pembakaran lahan ladang yang mereka miliki. Ya, dalam hal ini Kepala Desa Karya Baru Yahya Suryadi berusia 44 tahun beliau mengatakan bahwa dirinya bersama dengan warga merasa takut untuk membakar ladang karena memang musim kemarau yang masih terus terjadi. Jika dilakukan pembakaran maka dikhawatirkan ini dapat berdampak buruk memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang lebih luas. Dan hal ini beliau sampaikan selaku ketua kelompok penyuluhan dan juga pencegahan Satgas dari kalangan TNI yang hadir menyampaikan hal tersebut juga dalam bentuk sosialisasi yang berlangsung di Kayan Hilir, disampaikan langsung oleh Kolonel ARH yaitu Saptra Hendra. Kegiatan berlangsung tepatnya pada Selasa 8 September 2026. Mei dan juga pendengar, di mana diterangkan oleh Sabta selaku tim penyuluh pada kesempatan tersebut, dirinya bersama dengan tim penyuluh Satgas TNI diundang oleh kepala desa yaitu subsuku Undau. Dan ini juga dilaksanakan merupakan bentuk nyata bahwa TNI hadir di tengah-tengah masyarakat juga membantu dan mensosialisasikan tentang pentingnya menjaga dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang berdampak buruk bagi kesehatan dan juga lingkungan. Dalam pertemuan itu dirinya juga menyampaikan bahwa Undau ini merupakan suku terbesar yang ada di Kayan Hilir. Nah, ini merupakan hal yang baik untuk bisa bertemu secara langsung dengan kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana, dan pihaknya mengapresiasi Satgas TNI yang hadir dan memberikan pemahaman tentang bahayanya karhutla yang terjadi di berbagai daerah sehingga memberikan perhatian dan juga edukasi kepada masyarakat setempat. Dirinya berharap agar sama-sama bisa menahan diri dan mencegah terjadinya potensi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai tempat di Kabupaten Sintang, segera hujan turun dan tentu juga kebakaran yang terjadi ini segera berakhir, udara kembali sehat dan aktivitas masyarakat juga bisa berjalan dengan normal, termasuk expo yang berlangsung saat ini harus mematuhi SOP yang berlaku, tidak boleh terlalu larut malam, pengunjung diwajibkan menggunakan masker, dan pembukaan tidak ada acara seremoni yang formal. Mai, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang. Selanjutnya kita beralih ke Sambas ya. Pemkab Sambas tekan angka putus sekolah lewat Bimtek SPM. Eca, silakan.
3: Baik, dari pemerintah daerah Kabupaten Sambas melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar bimbingan teknis BIMTEK implementasi standar pelayanan minimal atau SPM pendidikannya melalui upaya pencegahan yang juga deteksi dini anak beresiko putus sekolah di Kabupaten Sambas sejak dini. Dan perencana ahli madya Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kabupaten Sambas Risa Nisfurianti menyampaikan kegiatan BIMTEK ini dilatar belakangi oleh sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah PPATS. Nah, berdasarkan data pada dashboard anak tidak sekolah ya milik Kemendikdasmen tercatat sekitar 13.737 anak itu masuk dalam kategori putus sekolah di Kabupaten Sambas. Meskipun data ini masih memerlukan verifikasi ulang di lapangan, tapi melalui BIMTEK ini pencegahan bisa dilakukan dengan mengidentifikasi indikator anak berisiko putus sekolah lebih awal. Nah, kategori risiko ini dinilai berdasarkan beberapa faktor seperti persentase kehadiran yang rendah, capaian nilai akademik, kondisi kemiskinan keluarga berdasarkan desil, sampai ke anak dengan disabilitas atau penyakit menaun. Nah, kegiatan BIMTEK juga melibatkan kepala sekolah di berbagai jenjang pendidikan, baik sekolah umum maupun madrasah di bawah binaan Kementerian Agama serta operator desa. Nah, kehadiran juga adanya aplikasi Cegah ATS Sambas bisa menjadi harapan yang untuk membantu pihak sekolah dan juga pemerintah desa, terutama dalam mengidentifikasi data anak berisiko secara cepat, sehingga nantinya pendampingan bisa segera dilakukan sebelum anak-anak ini benar-benar keluar dari jalur pendidikan. Dan yang lagi-lagi juga ya SD, SMP, SMA juga penting ya pendidikan yang ditempuh oleh anak-anak sekolah kita, dan itu ya harapannya juga bisa memberikan peluang bagi mereka ya terlepas dari kemiskinan ataupun juga paling enggak mereka bisa mendapatkan ilmu dari bangku sekolah. Mei.
0: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas. Dan sebelum kita ke informasi selanjutnya, kita akan jeda dulu sejenak. Jadi untuk Anda, pemirsa dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
4: RRI Digital, interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih di kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, juga RRI Sambas, di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung, silahkan yang ingin berbagi informasi bisa di kolom komentarnya atau di 734987, bisa juga di 08115701042. Kita bergeser ke informasi selanjutnya dari kota Pontianak. Kapal militer Jepang LST-4003 Kunisaki yang membawa 3 helikopter waterbombing jenis Chinook beserta kru tiba di Pelabuhan Internasional Kijing, Mempawa, Jumat kemarin. Kehadiran mereka ke Kalimantan Barat membawa misi kemanusiaan untuk membantu memadamkan api kebakaran hutan dan lahan yang telah terjadi selama musim kemarau panjang. Saat tiba di Pelabuhan Kijing, disambut oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat bersama jajaran TNI dan Polri. Komandan Komando Daerah Angkatan Laut ataupun Kodaeral 12 Laksamana Muda TNI Sawa mengatakan pihaknya membantu memastikan proses kedatangan dan penggunaan kapal serta peralatan dari Jepang berjalan lancar. Komandan Kodaeral 12 Laksamana Muda TNI Sawa menambahkan juga satu kapal Jepang disiapkan untuk mendukung misi tersebut. Sebelum kapal tiba, tim survei dari tentara Jepang telah lebih dahulu datang untuk melakukan persiapan. Sementara 3 helikopter Chinook di bawah tentara Jepang akan digunakan untuk mendukung pemadaman karhutlah di Kalimantan Barat melalui mekanisme waterbombing. Pada misi ini, titik kebakaran yang dinilai paling parah akan menjadi prioritas penanganan. Itu dia untuk informasi kedua dari kota Pontianak. Selanjutnya kita ke Sanggau, Polsek Noyan bangun sumur bor bantu warga. Okrin, silahkan.
1: Baik, terima kasih Mei. Benar sekali, warga di Dusun Noyan, Desa Noyan, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau kesulitan memperoleh air bersih akibat musim kemarau yang memang cukup panjang. Dan kondisi tersebut mendorong Polsek Noyan untuk membangun sumur bor yang untuk membantu memenuhi kebutuhan air warga. Dan Kapolsek Noyan, Ibtu Suharyanto, yang mengatakan pembangunan sumur bor ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kesulitan warga untuk mendapatkan air bersih ya selama kemarau. Dan titik pengeborannya berada di sekitar area pemukiman warga yang keringan ya, karena sumber air alami dari sungai ini sudah mengering ya. Kemudian Kapolsek Noyan juga menyampaikan pembangunan sumur bor ini dilakukan selama 2 hari yang dikerjakan langsung oleh personel Polsek ya. Kemudian proses pengeboran dilakukan hingga kedalaman sekitar 25 meter sampai menemukan sumber air bersihnya. Dan Suharyanto menegaskan air dari sumur bor tersebut memang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan warga, terutama masyarakat yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih ya selama musim kemarau panjang. Dan untuk itu, Kapolsek juga mengajak masyarakat untuk menjaga fasilitas tersebut agar dapat digunakan bersama. Perawatan diperlukan agar sumber air tetap memberikan manfaat dalam jangka yang panjang. Demikian informasi dari Sanggau, saya kembali ke Mei.
0: Baik, terima kasih Okrin untuk informasinya. Selanjutnya kita bergeser ke Sintang. DKBP3A Sintang optimis dapat status Klanintia. Riko, silakan.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang yaitu optimis untuk predikat Kabupaten Layak Anak atau KLA Sintang, yaitu meningkat dari kategori Madya menjadi kategori Nindya, yaitu pada penilaian tahun 2026 ini. Dalam hal ini, Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau yang kita kenal dengan sebutan DKBP3A Kabupaten Sintang, dalam hal ini selaku kepala yaitu Edi Harmaini, beliau mengatakan bahwa hasil resmi penilaian KLA tahun 2026 ini akan diumumkan pada 15 September 2026, sebentar lagi ya. Dalam proses yaitu penilaian, Sintang telah mengumpulkan sebanyak 911 poin. Dan Edi juga berharap bahwa capaian ini memang dapat membawa Sintang naik ke peringkat KLA kategori Nindya. Dan ia juga berharap bahwa seluruh kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Barat ini terus meningkatkan upaya untuk pemenuhan hak dan juga perlindungan anak. Sebelumnya, pendengar, Kabupaten Sintang sendiri memperoleh predikat KLA kategori Madya, dan pemerintah juga terus mendorong bahwa penguatan program dan juga kebijakan yang mendukung pemenuhan hak serta juga perlindungan anak ini sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan predikat KLA yang ada di Kabupaten Sintang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya. Mari kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang. Selanjutnya kita ke Sambas, Lomba Bekesah. Antar pelajar SD meriahkan rangkaian pameran temporer Museum Daerah Sambas. Eca, silakan.
3: Baik, Museum Daerah Kabupaten Sambas yang sukses menggelar Lomba Berkisah ataupun Bercerita ya tingkat sekolah dasar SD dan sederajat beberapa waktu yang lalu di area Museum Daerah Sambas yang juga bagian dari rangkaian pameran temporer bertajuk Helai Peradaban Menyulam Warisan Menenun Masa Depan. Dan ini menjadi wahana mengenalkan tradisi tutur dan melestarikan budaya lokal pada generasi mudanya. Dan lomba bercerita ini berlangsung meriah diikuti oleh 14 peserta dari berbagai SD sederajat. Para peserta ini tampil juga membawakan cerita rakyat pilihan di atas panggung. Nah, jalannya perlombaan dinilai secara proporsional oleh 3 dewan juri, Yunirina, Hari, dan Titin. Penilaiannya juga difokuskan pada teknik penyampaian cerita, pemahaman dari alur kisah yang runtun, ekspresi, intonasi suara, sampai ke cara membawakan cerita di hadapan audiens. Dan Ketua Panitia Pameran Rahmat menjelaskan kegiatan ini bertujuan menjalankan fungsi museum sebagai lembaga yang melindungi, mengembangkan, dan juga memanfaatkan koleksi bagi masyarakat. Dukungan juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, Arsyad, yang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi menjaga warisan tradisi. Nah, senada dengan hal ini, Ketua Majelis Adat Budaya Melayu MABM Kabupaten Sambas Anwari yang menekankan bahwa pelestarian budaya merupakan tanggung jawab bersama. Dirinya turut mengapresiasi penyelenggaraan pameran ini ya, dan juga selain lomba bercerita, pameran temporer ini juga menyajikan berbagai wahana edukatif dan pameran koleksi bersejarah lain yang terbuka untuk masyarakat umum. Melalui kegiatan ini, pameran temporer Museum Daerah Sambas ini tidak hanya menjadi ruang ya untuk rekreasi ataupun juga mengenalkan masa lalu, tapi sarana pembelajaran interaktif dalam membawa diantaranya memelihara kebudayaan yang ada di Kabupaten Sambas. Nah, berdasarkan pantauan tim magang RRI Sambas Narwas dan Tati, ya suasana di lokasi kegiatan katanya berlangsung juga sangat antusias, ya sangat hidup, semangat para pesertanya juga tingkah lucu dari anak-anak saat bercerita gitu ya dengan percaya dirinya di atas panggung ya. Dan ya di hadapan para penonton inilah ya diantaranya juga menjadi semangat bagi anak-anak sekolah kita biar lebih mungkin berprestasi lagi dan bersemangat dengan kegiatan lainnya yang lebih positif. Mei.
0: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas. Dan karena kita masih punya waktu juga di pagi hari ini, kayaknya saya mau update-update juga dong bagaimana keseruan ataupun euforia ataupun bahkan apa yang terjadi ya di hari ulang tahun RRI kemarin di tempat rekan-rekan masing-masing. Kalau di Sintang ada apa sih Riko?
2: Sintang. Baik, kalau di Sintang ini hal yang paling menarik gitu ya, selain dari melibatkan orang pendengar atau orang luar atau kita mengunjungi beberapa tempat kemarin, yang paling menarik adalah ini para senior terdahulu begitu ya, senior penyiar RRI Sintang, kemudian juga para admin yang belum pernah sama sekali merasakan sensasi bagaimana sih menjadi seorang penyiar, bagaimana menjadi seorang host atau presenter, itu kemarin semuanya pada turun gunung. Jadi ini apa ya, sepanjang hari kemarin diawali dari pimpinan ya, Pak Fauzi Nur itu membaca berita di YouTube pagi live YouTube begitu ya, dan itu ditonton banyak orang, didengar, kemudian sepanjang hari sampai tadi malam pukul 00 itu bervariasi. Jadi penyiar itu seperti apa ya, dapat libur satu hari karena memberikan ya karena memberikan ruang dan kesempatan bagi teman-teman sporting dan lain sebagainya. Dan ini bervariasi sekali Mai. Ternyata kalau kita melihat mereka diberikan apa kesempatan itu, oh ada potensi yang luar biasa di diri mereka, mulai dari suara, cara mereka apa menyampaikan, ya udah seperti kita juga walaupun ya harus apa di mentoran dikit-dikit deh gitu.
0: Iya, wajar
2: jadi
0: lah.
2: Jadi ini wajar-wajar. Dan harapan masyarakat juga untuk seluruh RRI baik Sintang maupun dimanapun begitu di Indonesia, RRI itu semakin jaya dan salah satu media tak terkalahkan karena mampu menyampaikan informasi ke pelosok negeri. Kemudian informasi disampaikan RRI itu adalah anti hoax. Kenapa? Karena kita bukan menjadi media yang paling cepat menyampaikan ya, tapi kita pelan namun pasti begitu. Beda dengan media-media lain pengen cepat tapi kebenarannya belum
0: terverifikasi.
2: Terverifikasi. Inilah salah satu keunggulan RRI dan paling penting juga kepada masyarakat ketika ingin melihat ya bisa menonton melalui YouTube kayak kita gini dan download melalui aplikasi HP-nya masing-masing.
0: Mai. Betul sekali. Seperti itu ya yang dirasakan yes. Di RRI Sintang. Kalau di Sanggau seperti apa, Okrim?
1: Ya, kalau di Sanggau dalam momentum Hari Radio kemarin ya cukup ramai. Artinya seluruh angkasawan-angkasawati RRI ya karena apa sebelumnya memang dilaksanakan juga perlombaan intern lah kita ya. Ada apa tenis meja, badminton, kemudian lomba memasak juga kita kita selenggarakan ya, kemudian beberapa kegiatan lain ya. Bakti sosial juga kita laksanakan kemarin. Kemudian juga kemarin dua hari terakhir ya sebelum masuk di hari H Hari Radio itu baca berita spesial. Jadi dibacakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Pak Hendrik Kusengki, kemudian hari H-nya ya hari radio siang sebelum H-1 ya itu dibacakan oleh Ibu Wakil Bupati Sanggau Ibu Susana Harpena.
0: Luar biasa.
1: Siangnya ya. Live. Kemudian kegiatan berjalan lancar, aman, dan sepertinya semua memeriahkan ya karena memang baru saja dilantik ya Kepala RRI Sanggau yang pertama. Dan ini juga yang pertama dilaksanakannya Hari Radio di Sanggau karena sebelumnya di Antikong ya.
0: Baik. Jadi,
1: pertama kalinya cukup meriah.
0: Oke, baik, sangat senang sekali mendengar bagaimana Sanggau merasakan euforia hari ulang tahun RRI tahun ini ya. Kalau di Sambas ada apakah kemarin, Eca?
3: Baik, mungkin kita saling sharing ya bersama pendengar. Itu keren sih ya, di mana hadirnya radio di tengah-tengah kita bersama baik pendengar juga penyiarnya, semuanya juga memberikan kontribusi terbaik pastinya untuk ya masa depan radio yang lainnya, karena kita juga nggak hanya RRI aja ya, radio semuanya swasta bahkan pun ya nggak ada matinya deh sesuai deadline-nya.
0: Betul. Karena memang kemarin juga kalau dengan RRI Sambas diawali kemarin malah dengan Halo RRI itu udah siaran ini ya membahas mengenai Hari Radio panjang lebar, ada saya Ira Firdaus kemarin tuh ya, di mana memang rangkaian sudah diawali dari pagi. Tapi memang yang menarik kalau di Pontianak itu kemarin kita ada siaran bersama pendengar ya, dan memang sindikasi juga siaran RRI Pro 1 Pontianak, Pro 2 dan Pro 4, dan pendengar semua dirangkul sampai sore. Ramai sekali alhamdulillah ya, terasa sekali mungkin walaupun sederhana kita hanya ya beginilah gitu. Tapi terasa sekali kekeluargaannya seperti itu.
2: Dan RRI itu selalu di hati ya.
0: Betul.
3: Number one ya.
0: Number one, baik seperti itu ya. Semoga kita nanti ada waktu lagi rekan-rekan untuk ngobrol lebih panjang, tapi karena keterbatasan waktu kita, kabar dari Kalbar harus diakhiri. Terima kasih ya sudah berbagi informasi pagi hari ini. Ada Riko dari Sintang, Okrin di Sanggau, dan juga Eca di Samba. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Terima kasih, Mei.
0: Sama-sama. Dan itu dia tadi pemirsa dan pendengar kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Koloni Nusantara 9 Kalimantan Barat. Untuk Anda yang tertinggal dengan informasi yang kami sampaikan, Anda bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

0: Pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengupdate informasi di Warta Berita Pagi. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
3: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
1: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lain.